0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Prodo, masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Balik lagi di Spada atau selamat pagi teman Prodo untuk di part yang kedua kali ini teman Prodo ya. Dan teman-teman, balik lagi bareng aku Emil di Spada kali ini di part yang kedua atau selamat pagi teman Prodo. Semoga kamu yang lagi di perjalanan bersiap sekolah, mungkin udah pada di sekolah kali ya, dan juga tetap semangat jalan-jalani di weekend kali ini ya. Atau buat kalian yang liburan, enjoy the weekend gitu. Dan tuh jadi Spada di part yang kedua kali ini kita bakal ngebahas salah satu isu sosial yang mungkin sering kali kita lihat di sekitar kita tapi belum tentu kita pahami lebih jauh, yaitu tentang tunawisma atau Papua Prodo. Dan Papua Prodo setiap tanggal 10 Oktober diperingati sebagai World Homeless Day atau Hari Tunawisma Sedunia. Jadi peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap orang-orang yang gak memiliki tempat tinggal sekaligus mendorong adanya solusi bagi masalah hunian. Nah, Papua Prodo, kalau kita ngebayangin rumah ya, mungkin kita terlintas adalah tempat untuk beristirahat, of course ya, berkumpulnya keluarga, kemudian menyimpan barang-barang pribadi, dan juga merasa aman setelah menjalani aktivitas seharian. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk menikmati hal tersebut. Ada orang yang harus tinggal di jalanan nih, kayak nomaden, berpindah-pindah tempat, menumpang di tempat orang lain, atau mungkin tinggal di hunian kondisi yang nggak layak. Tentunya situasi yang kayak gini ini bisa terjadi karena memang berbagai faktor ya. Mulai dari kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, konflik keluarga, sampai terbatasnya akses terhadap hunian yang terjangkau. Dan penting banget buat kita Tempat Prodo memahami bahwasanya tunawisma ini bukan sekedar orang yang tidur di pinggir jalan aja ya. Ada juga orang yang terlihat memiliki tempat berteduh sementara, tetapi sebenarnya orang itu punya hunian yang aman dan juga stabil untuk jangka panjang. Makanya Hari Tunawisma Sedunia ini mengajak kita melihat persoalan ini lebih luas lagi. Jadi bukan cuma tentang keberadaan orang-orang tanpa rumah, tetapi juga tentang kebutuhan dasar manusia seperti keamanan, kesehatan, kesempatan bekerja, dan juga akses terhadap kehidupan yang layak. Nah teman Prodo, setelah kita mengenali peringatan ini, kita bakal ngebahas lebih jauh tentang penyebab seseorang bisa kehilangan tempat tinggal, dan juga kenapa sih persoalan tunawisma ini gak bisa dianggap sederhana atau simple. Ya teman Prodo, ternyata persoalan tunawisma ini gak selalu sederhana ya. Nanti kita yang seperti yang kita bayangkan, ada banyak faktor yang bisa membuat seseorang kehilangan tempat tinggal, dan gak semuanya bisa diselesaikan hanya dengan menyuruh mereka bekerja lebih keras. Nanti kita bahas berikutnya penyebabnya teman Prodo di sampai berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Oke, teman Prodo masih di 10.8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Welcome back bareng Abel di sini. Tadi kita udah ngebahas pengertian tunawisma dan juga pentingnya hari tunawisma sedunia, teman Prodo. Sekarang kita bakal cari tahu apa saja yang bisa menyebabkan seseorang ini kehilangan tempat tinggalnya. Yang pertama adalah ada beberapa faktor nih sebenarnya, teman Prodo. Yang pertama ini yang pastinya adalah masalah ekonomi. Bayangin aja teman Prodo, orang yang kehilangan pekerjaan sementara kebutuhan hidup terus berjalan, mereka ini tetap harus membayar biaya makan, kemudian ada transportasi, kebutuhan keluarga, dan juga tentunya biaya tempat tinggal. Nah, kalau misalnya penghasilan nggak ada atau nggak mencukupi, mempertahankan hunian ini bisa menjadi semakin sulit. Nah, tentunya faktor berikutnya adalah harga hunian yang nggak sebanding dengan kemampuan ekonomi ya. Di sejumlah wilayah, biaya sewa rumah atau kamar ini bisa menjadi beban besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi ketika menghasilkan sebagian besar habis, penghasilan ini sebagian habis untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian menyisihkan uang untuk tempat tinggal yang aman tentu bukan hal yang mudah ya. Dan tentunya selain itu, teman Prodo, ada juga persoalan keluarga dan juga sosial konflik keluarga, kehilangan orang yang menjadi tempat tinggal bergantung, atau mungkin kondisi rumah yang gak aman bisa membuat seseorang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Nah, teman Prodo, bencana alam nih juga menjadi penyebab orang kehilangan rumah. Jadi ketika banjir, gempa bumi, atau mungkin bencana lainnya yang merusak hunian, sebagian warga mungkin harus mengungsi ya dalam waktu lama sambil menunggu kondisi memungkinkan untuk kembali atau mendapatkan tempat tinggal pengganti. Dan tentunya teman Prodo, hal yang perlu kita pahami adalah pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nih gak bisa langsung menyimpulkan nih bahwa seseorang ini menjadi tunawisma karena malas, gak mau berusaha, atau buat keputusan yang salah. Nah, tentunya situasi kehilangan tempat tinggal seringkali melibatkan beberapa masalah sekaligus ya. Karena itu teman Prodo, penanganannya juga membutuhkan dukungan yang sesuai, bukan sekedar penilaian dari orang lain. Nah, kalau penyebabnya beragam, dampaknya juga bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan ya. Mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai kesehatan seseorang atau kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan itu yang akan kita bahas setelah ini. So, jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tidak sedap dari tumpukan sampah menelusuk masuk ke indera penciuman para petugas kebersihan malam itu. Meskipun masker telah mereka gunakan, namun aroma sampah seolah tak ingin dikalahkan. Sedikit demi sedikit, sampah yang tertumpuk di pembuangan, bahkan yang berserakan di jalanan, mereka sapu, bersihkan, kemudian dipindahkan ke atas truk pengangkut sampah. Gerimis dan angin malam pun tak mereka hiraukan, demi bersihnya penjuru kota ketika pagi tiba. Tak ada keluh kesah atau umpatan akan banyaknya sampah yang harus mereka bersihkan, karena mereka melakukannya atas dasar tanggung jawab dan keikhlasan.
1: Kami bangga menjadi petugas kebersihan. Ya.
2: Saya ucapkan selamat bekerja. Kita semuanya adalah dalam rangka pelayanan masyarakat demi lingkungan di Kota Bukit Tinggi.
3: Kami bangga menjadi petugas kebersihan Bukit Tinggi.
0: 18 tahun memang bukan waktu yang singkat dan mudah bagi Kamidi, satu dari 200-an petugas kebersihan Kota Bukit Tinggi yang senantiasa bersabar menekuni kegiatan yang sama dari hari ke hari. Namun, kembali pada prinsip dan kebutuhan masing-masing mereka, ada yang menjadikan kata-kata ikhlas sebagai penyemangatnya. Ada juga yang memenuhi kebutuhan keluarga sebagai penguatnya. Bahkan, tidak sedikit yang memilih profesi ini karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup. Terlepas dari apapun yang mendorong mereka untuk mengabdi, mereka layak dinobatkan sebagai pejuang dan pahlawan kebersihan Kota Bukit Tinggi.
2: Mereka ini adalah kalau menurut saya seorang pejuang. Sangat sulit kita mencari spesifikasi orang yang mau bekerja dengan rutinitas seperti itu. Pekerjaan mereka itu rutin dan itu saja. Tidak ada variasinya yang lain. Artinya banyak juga jenis pekerjaan yang lain, tetapi ini sebuah rutinitas yang dilaksanakan itu setiap hari. Jadi spesifiknya di situ menurut saya. Mereka ini untuk memilih profesi sebagai petugas kebersihan ini karena banyaknya image di masyarakat yang menyatakan ini pekerjaan yang agak di level bawah gitu, agak di level bawah. Tetapi sebenarnya ketika mereka mengerjakan itu dengan ikhlas gitu, dengan ikhlas segala macam, memang menjadi hobi jadinya. Belum ada pernah yang mengeluh kecuali dari sistem kerja. Artinya mungkin beliau ini biasanya ditempatkan di tempat yang bagaimana, kemudian ingin menyesuaikan agar mereka lebih efektif lagi pelaksanaan kegiatannya.
0: Dipandang sebelah mata adalah hal yang biasa bagi mereka. Bekerja dengan resiko berbahaya pun bisa disebut sesuatu yang siap mereka terima. Itulah sebabnya, untuk menjadi petugas kebersihan sekalipun bukan hal yang mudah. Entah mental atau fisik, sama-sama harus mereka persiapkan agar pekerjaan bisa berjalan secara optimal. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bukit Tinggi, Dr. Andes Aldias Nur MSI, juga mengungkapkan bahwa bahkan dalam proses perekrutan pasukan kuning ini tetap melalui serangkaian tes. Agar nantinya yang didapatkan adalah mereka-mereka yang memang berdedikasi tinggi, memiliki etos kerja yang bagus dan loyalitas tanpa batas.
2: Jadi perekrutan kita di sini, ke jenis pegawai kita di sini ada dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang sudah diangkat beliau-beliau itu. Kemudian ada pegawai yang bersifat kontrak kegiatan. Artinya karena adanya kegiatan pengelolaan sampah di Kota Bukit Tinggi, kita membutuhkan orang, maka tenaganya kita kontrak. Baik, itu ada seleksinya juga, tetapi ya itulah untuk kriteria dan spesifikasinya itu sangat-sangat dasar-dasar saja, dasar-dasar sekali.
0: Tidak hanya dalam hal perekrutan yang cukup selektif, petugas yang bekerja pun juga diawasi dan dipantau langsung selama mereka bertugas di lapangan. Pemantauan terhadap hasil kerja, kondisi mereka di lapangan, dan hal lain.
1: Jam sekian kita di fotonya harus mengawas. Nah, itu nampak dia kerja enggak. Dia kata pengawas, pokoknya kita moto jam berapa tadi pengawas itu? Jam 7 atau setengah 7 di fotonya kita. Ya keliling, ada tugas-tugas pengawas nih. Kalau di sini pengawas itu kan dibagi-bagi. Lebih tinggi ada 10 orang, di sebelah sana 10 orang. Jadi kita diawasi dengan pengawas. Jadi dari mulai kerja dari simpang Raisiano dari sampai DPRD.
0: Dengan luas mencapai 25,23 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 121.588 jiwa, adalah wajar jika dalam satu hari Bukit Tinggi mampu menghasilkan sampah sebanyak 120 ton. Dan campur tangan 200-an petugas yang diterjunkan ke berbagai penjuru kota jelas sangat dibutuhkan agar kota Bukit Tinggi yang dikenal sebagai kota wisata ini tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan keasriannya. Mereka bekerja sesuai waktu, lokasi, dan tugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2: Personil kita khusus yang untuk petugas kebersihannya itu sekitar ada lebih dari 200 orang yang khusus kebersihan, yang bekerja setiap hari. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau yang perempuan itu kita lebih cenderung mempekerjakannya di siang hari. Beban kerja, kalau yang perempuan lebih cenderung kita kepada yang milah sampah, segala macam, kira-kira itu. Kalau untuk kawan-kawan yang laki-laki, ada yang siang hari dan ada yang malam. Jadi di sini kita ada istilahnya wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, ada petugas penyapuan. Petugas penyapuan itu ada ruas-ruas yang menjadi tanggung jawab mereka. Tapi kemudian ada juga job-job yang menjadi tanggung jawab mereka. Contoh, betor itu menjemput sampah ke komplek. Ada lagi wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada lagi petugas misalnya yang mengangkat sampah dari bak sampah ke mobil. Jadi banyak-banyak sekali, sangat-sangat beragam sekali tanggung jawab mereka terkait dengan pengelolaan bersih ini. Ada yang sedikit kita geser-geser demi efektivitas bekerja. Contoh, biasanya mereka mungkin jadi anggota penyapuan, kemudian kita geser menjadi anggota yang menaikkan sampah ke mobil. Atau mereka yang biasanya menaikkan sampah ke mobil, mungkin kita alihkan ke tempat pengomposan. Demikian, ada rotasi.
0: Kamidi pun mendapat pembagian tugas menyapu di salah satu rute terpadat di kota Bukit Tinggi. Namun, hal tersebut bukanlah menjadi masalah baginya. Bahkan tidak jarang, ia dibantu oleh istrinya dalam menjalankan tugas. Bermodalkan satu becak, ia dan istrinya membersihkan pinggiran jalanan kota. Meskipun terkadang masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan di dekatnya, namun sabar seolah menjadi kunci kekuatannya.
1: Rutinnya udah ditetapkan dari simpang atas Ngareh sampai ke DPRD. Dari saya kalau dari rumah tuh kadang jam 4 kurang atau jam 4 itu langsung kita menyapu kan. Nah, itu pas waktunya sholat orang-orang azan kita berhenti istirahat dulu kan. Itu kita mulai lagi setengah 6 sudah sholat subuh. Atau sampai jam 10 ya, jam 10 ya. Nah, itu istirahat kita lagi ya. Jadi di sore di apa lagi tuh diulang lagi kan, lembur tuh kan. TPS langsung ya, TPS yang terdekat lah kan. Masalahnya kan saya kan pakai becak kan, becak kayu. Tapi kalau bentor langsung tuh ke truk sampah kan, langsung dimuat. Kalau saya ya udah tugas kita, tanggung jawab kita sebenarnya. Masalahnya udah dikasih amanah kita kan sama orang kantor kan. Lokasi ini harus bersih banget, dimana caranya tuh harus bersih sama kita kan. Udah tanggung jawab kita tuh. Kalau kerja ini kita yang mengatur waktu. Jadi nggak kita yang diatur waktu, kita yang ngatur waktu. Misalnya kita disuruh jam 4 kerja, usahakan sebelum jam 4 udah di lokasi. Kerja sungguh-sungguh karena Allah, jangan karena manusia kan. Jadi kalau karena manusia kita ya kecewa nanti, mengharap keridhaan Allah, jangan karena manusia. Kalau manusia contoh gini sekarang minta sama Allah semuanya, segala-galanya ini milik Allah kan. Kalau minta sama makhluk selain Allah kita nanti kecewa. Minta sama si A tuh kiranya enggak ada, jadi kecewa. Tapi kalau minta sama Allah, insya Allah mesti akan dikabulkan sama Allah. Jadi semuanya ini kalau kita ini minta sama Allah, kita bahagia dunia akhirat ini kalau minta sama Allah. Ya insya Allah lah, jenuh ada sih, cuma kan ya minta sama Allah ya, dikasihlah kesabaran, keikhlasan untuk dalam kerja. Dalam kalau jenuh pasti ada orang dia kan. Misalnya capek, nggak ada liburnya, kita nggak ada liburnya. Malah hari libur tuh sampah semakin banyak. Nah, Sabtu Minggu kayak gini, ya makin banyak. Apalagi di panorama ini libur kan, makin banyak. Kadang jenuhnya, kadang siap bersih kayak gini, orang nyampakan sampah sembarangan, nggak banyak-banyak istighfar aja kan. Mau dibilangin nanti dia, malah ini kan udah tugas bapak. Cuma kan kita nggak mau nanti kalau orang tuh mau dibilangin nanti dia jengkel kan, manusia nggak sama kan. Jadi biar kita ambil aja, nggak usah ngomong kata. Tapi kalau kita udah jenuh tuh kita neseti aja, Pak tolonglah masukkan sampah pada tempatnya. Sini aja, mana tahu dia lupa kan, orang ini kan sering lupa kan.
0: Tidak sedikit cerita-cerita yang ia tuturkan sejak ia menjadi petugas kebersihan, pun dengan petugas kebersihan lain. Mereka juga punya cerita sendiri yang mereka anggap sebagai bagian terpenting dalam pekerjaan. Beberapa menjadikannya sebagai pengalaman hidup, pembelajaran, harapan, dan kenangan.
1: Dukanya ya, pas hari hujan, kita mau berangkat dari hujan, harus pakai mantel kita kan. Atau absennya lagi ceklok sekarang kan, di pemadam kita ini. Ya panasan hujan-hujanan, nah, jadi kalau pakai hujan, kalau deras ya kita ya istirahat dulu. Kalau hujan gerimis, pakai mantel, pakai topi kan. Nah, tantangannya kadang-kadang kita di lapangan tuh kadang-kadang sedang nyapu, ada mobil yang kencang apa itu kadang ya banyak-banyak istighfar juga kita kan. Aku kadang pernah juga tuh di lantak becak kita sama Honda sempat bocor benenya luar dalam, cuma kita kan ya namanya musibah kan nggak bisa kita, cuma kan kita kan harus hati-hati kan kerjaan ini. Membuang sampah ini jam sore Pak, jam 8 kadang orang ada jam 8, jam 7. Ada yang sambil ke pasar ya, bawa tenteng asoy, kadang dia nggak dimasukkan bak sampah, di luar aja. Padahal di bak sampah tuh di luar tuh pintu mas, pintunya tuh kan udah bersih sekelilingnya kan, jadi dia dibuang. Jadi kita ingatin langsung Bu, kalau buang tuh langsung ke dalam. Kalau buang sampah ada jam waktunya Pak, sekarang jam 5:30 sore sampai malam kan. Jadi nggak ada jam 7, jam 8 nggak ada orang buang sampah.
4: Dukanya ya kalau hujan itu payah nganyapunya gitu. Kalau dukanya ya kayak dukanya senang aja. Ini udah mulai bersih. Pengalamannya ya masyarakat tadi itulah buang sampah udah disapu, dibuang lagi. Kadangnya depan-depan kami udah bersih di situ dibuang lagi gitu. Makanya mohonlah kepada masyarakatnya menjaga kebersihan bersama-sama.
5: Dari 2012 sudah 9 tahun nggak tanggung jawab. Kalau bangga bangga sih. Cuman gimana lagi kan, kalau petugas kebersihan ini kan kita sudah susah bersihkan orang kan, mungkin faktor aja kalau ada dapat perubahannya kan, ada toleransinya buang sampah buat tempat-tempatnya.
0: Minimnya kesadaran dalam menjaga lingkungan oleh sebagian orang adalah hal yang banyak diungkapkan oleh petugas kebersihan, termasuk oleh para warga yang peduli pada lingkungan. Padahal jelas jika kebersihan dijaga bukan hanya keindahan kota yang bisa dinikmati bersama, tapi juga kesehatan seluruh penghuni kota.
6: Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Bukit Tinggi maupun wisatawan yang datang ke tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi akan sampah. Mereka seperti malas untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah itu cukup lumayan banyak dan di beberapa titik. Ya kalau untuk mengut sampah sih kita nggak perlu batasan umur ya. Mau dari SD, mau sampai tua, kita wajib menjaga lingkungan. Nah, jadi kita bergerak itu untuk memberikan efek kepada masyarakat, baik Bukit Tinggi, masyarakat Bukit Tinggi khususnya, dan pendatang itu sadar akan sampah yang ada di ruang terbuka hijau, tempat wisata. Harapannya sih agar kita semua bisa menjaga lingkungan tempat, baik dari tempat kita tinggal sampai tempat wisata, dan sadar akan sampah, soalnya sangat merugikan. Kalau kita lihat tempat wisata bersih seperti ini, kita pun lebih enak untuk datang berwisata ke tempat wisata tersebut.
2: Secara menyeluruh, sebagian masyarakat kita sudah cukup peduli dengan lingkungan ini. Nah, kesadaran masyarakat di sini memang ada sebagian masyarakat atas imbauan kita itu agar tidak membuang sampah dulu sementara ke tempat pembuangan sementara. Tetapi tidak seluruh masyarakat, ya masih sebagian.
0: Bertugas di lokasi yang rawan dan beban kerja yang cukup berat tidak membuat pasukan Orange ini mudah menyerah. Terlebih mereka didukung dan difasilitasi penuh oleh pemerintah selama dalam masa bekerja.
1: Kalau kita sakit itu kita misalnya sakit sekarang kan itu buat surat izin, atau sakit gak kuat kerja itu mau bilang sama pengawas kan, bahwasanya kita sakit, jadi ada prosedurnya kan.
2: Untuk fasilitas kesehatan mereka ditanggung, kemudian penggajian mereka berdasarkan upah minimum regional. Dan jam kerja mereka adalah jam kerja yang diwajibkan ketika kita memanfaatkan tenaga seseorang adalah 40 jam seminggu. Di luar jam itu ketika mereka dipekerjakan, maka kita harus membayar lembur mereka. Jadi mereka itu ada yang kerja malam, kita memberikan semacam makanan tambahan untuk mereka ini. Mereka-mereka yang bekerja di lapangan ini kita sediakan makanan tambahan seperti telur setengah matang, segala macam, sangat bervariasi setiap hari. Untuk semua lini itu saya akan mencoba ada semacam penghargaan dan ada semacam hukuman untuk mereka-mereka yang bekerja ini. Contoh misalnya dari armada yang ada, untuk seluruh sopir agar mereka juga berkompetisi. Sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kita akan buat nanti armada siapa yang terbersih misalnya. Kemudian kalau untuk anggota penyapuan misalnya, siapa wilayahnya yang terbersih. Nah, itu saya sedang membicarakan ini dengan kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini merupakan sebuah motivasi juga pada bagi mereka dalam bekerja.
0: Mereka yang sering disebut sebagai pasukan Orange ini adalah ujung tombak dalam menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, terutama kebersihan jalan raya dan objek wisata. Namun bukan berarti kita biarkan mereka bekerja sendiri dalam mewujudkan kota wisata yang asri, indah, dan bebas sampah.
1: Ya, Bukit Tinggi ini kalau bisa ya kota wisata yang bersih lah kan. Nah, jadi kalau jam-jam segini ini nggak ada sampah lagi kan, jam-jam 8, jam 9. Jadi kalau warga ini nampaknya kan kalau nggak diingatkan cuma lupa. Kadang siap makan, buang sembarangan. Kadang siap merokok, puntung rokok dari mobil buang aja. Jadi bungkus rokok buang aja ke jalan. Jadi kalau warga ini peduli dengan sampah, insya Allah itu ya nanti ya Bukit Tinggi ini kota bersih, insya Allah. Ya sesama tim urusan ya kerja sungguh-sungguh lah, semata-mata karena Allah. Sudah tuh ya kita dunia ini sementara dan hidup paling 60-70 tahun. Jadi kita ini pun kerja kebersihan, semuanya sibuk. Semuanya sibuk, orang mobil sibuk, orang nyapu, semuanya lah. Jadi kita yang mengatur nih, yang tadi kita yang mengatur, bukannya kerja ngatur kita. Ya kalau warga kota ya itulah, ingatkan.

0: adalah bagaimana disiplinnya mengeluarkan sampah dari rumah sehingga dapat diambil oleh petugas kami. Cukup pukul seluruh sampah dari pukul 18 sampai 22 taruh di mana saja. Kami kelola dengan baik. Tapi yang sangat-sangat kami sayangkan masih ada yang tidak taat dengan jam ini, yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada sebagian yang membuang sampah pada tempat-tempat yang sangat merusak lingkungan, misalnya ke selokan, ke sungai, dan segala macam. Jadwal pengambilan sampah kita di Bukit Tinggi dimulai pukul 18 sampai subuh. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu membuang sampahnya mulai pukul 18 sampai dengan pukul 22. Sehingga kegiatan kita mulai pagi pukul 7 itu sudah menggeser sampah ke TPA, Kota Payakumbuh. Artinya mulainya masyarakat beraktivitas di Kota Bukit Tinggi itu, kita mengharapkan Kota Bukit Tinggi itu sudah clear dari sampah. Cuma yang sedikit kita sayangkan adalah sampah-sampah timbulan. Timbulan artinya setelah kita ambil sampah itu, kemudian sampah itu datang lagi begitu. Sehingga harapan kita ini masih agak sulit kita mewujudkannya.
1: Bekerja dalam diam, di tengah rintik hujan, di bawah teriknya matahari, adalah hal luar biasa yang hanya sanggup dilakukan oleh sebagian orang. Tanggung jawab, amanah, hobi, panggilan nurani, itulah yang membuat mereka bertahan. Bergerak senyap, di balik layar sebuah kota yang diagungkan, keindahan, dan pesonanya.

Oke, tanpa perlu dari pembahasan hari tuna wisma sedunia ini, kita bisa belajar bahwasannya setiap orang berhak punya tempat tinggal yang aman dan juga layak ya. Untuk mengatasi persoalan ini tentunya dibutuhkan kerjasama pemerintah, lembaga sosial dan juga masyarakat. Mulai dari menyediakan persoalan ini dibutuhkan kerjasama pemerintah ya. Dan tentunya menyediakan hunian terjangkau sampai membuka akses pekerjaan dan juga layanan kesehatan. Nah, sebagai anak muda tanpa perlu kita juga bisa nih ikut berkontribusi dengan gak meredakan orang yang kehilangan tempat tinggal ya, serta mendukung kegiatan sosial yang terpercaya. Karena memang kepedulian itu nggak harus kehilangan tempat tinggal, selalu dimulai dari hal besar, tapi bisa dari cara kita memperlakukan orang lain dengan cara yang manusiawi. Dan oke, tema perdua itu dia pembahasan kita hari ini di Hari Tuna Wisma Sedunia. Dan tentunya di informasi ini tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di part yang kedua. Masih ada part ketiga atau part dua, satu part yang terakhir ini. Nanti kira-kira mau bakal bahas apa? Jangan kemana-mana dong pastinya. Terus saya curi part dua RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2, balik lagi di Slobot Kawal 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu tentunya masih sama Emil ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi kali ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin dua peringatan yang berhubungan sama makanan, teman Pro 2. Siapa yang di sini suka makanan? Jujur pasti gak ada yang nolak gitu ya. Dan tentunya ini ada hari bubur sedunia dan hari burger nabati sedunia. Wah, kalau misalnya udah ngomongin makanan pasti ada aja yang langsung kebayang menu sarapan favorit kali ya, apalagi pagi-pagi kayak gini nih ya. Dan apa Bro, kita mulai dulu dari bubur dulu kali ya. Jadi bubur ini jadi salah satu makanan yang dikenal di berbagai negara. Meskipun bahan dan juga cara memasaknya serta penyajiannya ini bisa berbeda-beda ya. Ada bubur nasi yang biasa kita temukan di Indonesia, ada bubur kacang hijau ya, sampai berbagai jenis bubur dari negara lain yang menggunakan gandum atau biji-bijian. Dan tentunya Indonesia sendiri ini punya banyak varian ya. Ada bubur ayam yang sering jadi menu sarapan, ada bubur Manado dengan sayuran, sampai ke bubur kampiun khas Minangkabau yang punya perpaduan berbagai makanan manis dalam satu mangkok, teman Pro 2. Dan tentunya menariknya lagi teman Pro 2, bubur ini bukan cuma soal rasa. Jadi makanan ini juga bisa menjadi pilihan yang mudah dikonsumsi dan tentunya disesuaikan dengan bahan-bahan yang tersedia ya. Dan tentunya di berbagai tempat bubur ini bahkan menjadi bagian dari makanan sehari-hari karena memang cara pembuatannya relatif sederhana. Dan tentunya peringatan bertema bubur ini juga bisa menjadi pengingat bahwa makanan itu punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Apalagi di tengah kondisi ketika masih ada orang yang kesulitan mendapat makanan ya. Dan tentunya makanannya yang bergizi, teman Pro 2. Jadi kita ini perlu lagi nih, makanan ini hanya sebagai sesuatu yang dinikmati, tetapi juga sebagai kebutuhan dasar yang harus diperhatikan ya. Nah, teman Pro 2, dari semangkuk bubur yang kelihatannya simple banget, kita bisa masuk ke pembahasan yang lebih luas lagi, tentunya soal akses makanan dan juga pentingnya berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan. So, setelah ini aku bakal bahas, jangan kemana-mana, terus saya cuci Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Prodo, balik lagi di 10.8 Prodo FM. Teman terbaik kamu pasti bareng aku Emil di Prodo RRI Bukit Tinggi ya. Dan teman Prodo, kita lanjut lagi pembahasan kita. Dan kita hari ini bakal beralih ke hari burger nabati sedunia atau World Plant-Based Burger Day. Jadi sesuai namanya, peringatan ini berkaitan dengan burger yang jadi bahan utamanya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Ini cocok buat banget nih buat kalian yang vegan teman Prodo atau vegetarian. Nah, kalau misalnya mendengar kata burger, mungkin yang langsung kebayang adalah kayak roti bundar yang ada isi dagingnya gitu sama produk yang ada sayurannya juga, ada sausnya juga, dan juga ada kejunya. Tapi burger nabati ini punya konsep yang beda banget sama produk. Patty atau bagian isi utamanya ini bisa dibuat dari bahan-bahan yang dari tumbuhan gitu, kayak kacang-kacangan, kedelai, jamur, sayuran, atau mungkin protein nabati lainnya. Jadi burger nabati itu bukan berarti cuma burger yang isinya sayuran mentah ya. Ada juga produk yang dibuat dengan tekstur dan juga rasa cita yang menyerupai daging. Meskipun bahan dasarnya berasal dari tumbuhan atau produa, terus kenapa sih makanan seperti ini mulai menarik perhatian? Salah satunya karena memang sekarang semakin banyak orang yang tertarik mencoba varian makanan berbasis tumbuhan atau plant-based. Ada juga memilihnya karena memang preferensi pribadi ya. Ada yang ingin kayak ngurangi konsumsi daging dan juga ada yang penasaran dengan pilihan makanan baru. Namun teman Prodo perlu diingat bahwasanya makanan nabati juga perlu diperhatikan kandungan gizinya ya. Jadi enggak semua produk burger nabati itu otomatis lebih sehat teman Prodo ya. Kita tahu bahwasanya makanan yang kayak vegan gitu sehat, bukan berarti teman Prodo. Karena memang kandungan garam, lemak, dan juga proses pengolahannya ini bisa berbeda-beda ya. Jadi tetap penting untuk melihat komposisi dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Dan teman Prodo, selain soal makanan, burger nabati ini juga sering dikaitkan dengan pembahasan tentang lingkungan nih. Jadi produksi pangan ini memiliki dampak lingkungan yang berbeda-beda. Jadi tergantung bahan, kemudian cara produksi, dan juga proses distribusinya. Tentunya mengganti sebagai konsumsi daging dengan bahan nabati ini bisa menjadi salah satu pilihan utama untuk mengurangi dampak lingkungan dari pola makanan. Nah, teman Prodo, dari sini kita bisa lihat bahwasannya makanan itu bukan cuma tentang rasa kenyang atau tren kuliner aja ya. Dan tentunya pilihan yang kita ambil sehari-hari juga bisa berkaitan dengan kesehatan dan juga lingkungan. Teman Prodo, nanti kita bakal lanjut lagi. And don't go anywhere, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tepat Pro 2 balik lagi di 10.8 Pro 2 FM, Tepat Terbaik Kamu. Nah, Tepat Pro 2 kalau diperhatikan, hari bubur sedunia dan juga hari burger nabati sedunia ini punya pembahasan yang bisa kita hubungkan nih, yaitu soal bagaimana makanan berperan dalam kehidupan manusia dan juga lingkungan. Di satu sisi, Tepat Pro 2, bubur ini mengingatkan kita bahwasannya pada makanan sederhana atau makanan simpel yang dibuat dari bahan yang mudah ditemukan. Dan tentunya di sisi lain, burger nabati ini memperkenalkan alternatif makanan berbasis tumbuhan yang berkaitan dengan pilihan pola makan dan juga keberlanjutan lingkungan. Nah, jadi Tepat Pro 2, kita mulai dari solidaritas pangan. Tepat Pro 2 sampai sekarang itu masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan makanan yang cukup dan juga bergizi. Nah, penyebabannya ini cukup beragam Tepat Pro 2, mulai dari keterbatasan ekonomi, kondisi darurat akibat bencana, sampai tanggungan terganggunya distribusi bahan pangan ya. Dan tentunya dalam situasi kayak gini Tepat Pro 2, berbagi makanan ini bisa menjadi salah satu bentuk kepedulian ya. Dan misalnya melalui kayak kegiatan berbagi makanan, dapur umum, penggalangan bantuan pangan, atau mungkin program komunitas yang membantu masyarakat membutuhkan. Dan tentunya Tepat Pro 2, bantuan pangan ini juga perlu memperhatikan kebersihan ya, dan tentunya keamanan makanan serta kebutuhan penerimanya. Tujuannya bukan sekedar membagikan makanan, tetapi memastikan bantuan juga diberikan benar-benar bermanfaat. Dan tentunya sekarang kita akan beralih ke lingkungannya Tepat Pro 2 ya. Produksi makanan ini membutuhkan berbagai sumber daya seperti lahan, energi, air, proses distribusi. Karena itu pola makanan yang lebih ramah lingkungan juga bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Misalnya nih, kayak Tepat Pro 2 mengurangi makanan yang terbuang dan juga memilih bahan pangan secara bijak ya. Dan Tepat Pro 2 mengonsumsi makanan berbasis tumbuhan ini bisa menjadi salah satu pilihan, tapi bukan berarti semua orang harus meninggalkan produk hewani sepenuhnya. Dan yang paling penting adalah memahami kebutuhan gizi, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, dan juga memilih makanan yang sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Dan Tepat Pro 2, kalau misalnya kita juga nggak perlu mengikuti tren makanan nih yang hanya karena memang lagi populer, FOMO istilah Tepat Pro 2 ya. Justru yang lebih penting adalah memahami apa yang kita konsumsi, dari mana bahan makanan berasal, dan bagaimana kita bisa mengurangi pemborosan ya. Jadi Tepat Pro 2, peringatan kuliner ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat makanan dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Mulai dari kenikmatan, pemenuhan gizi, dan juga kepedulian sosial sampai dampaknya terhadap lingkungan. Tepat Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen yang terakhir. Dan don't go anywhere, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Teman terbaik.

Oke, teman berdua, gak kerasa udah 56 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini, teman berdua. Dan tentunya dari pembahasan kita di hari Boomer Sedunia dan juga hari Burger Nabati Sedunia, kita belajar bahwasannya makanan itu bukan cuma soal rasa ya, tapi juga berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama dan juga lingkungan. Dan teman berdua, kita bisa mulai nih dari kebiasaan simpel kayak misalnya nih ngambil makanan secukupnya supaya gak terbuang, dan kemudian menyimpan bahan pangan dengan baik dan juga berbagi makanan ketika ada kesempatan ya. Dan kalau misalnya ingin ngecoba nih teman berdua pola makan yang berbasis tumbuhan atau plant based, kita juga bisa kok mulai dengan mengenal berbagai bahan pangan abadi yang mudah ditemukan. Jadi gak harus langsung ngubah semuanya kebiasaan makanan kita ya. Yang penting kita lebih sadar aja sih terhadap pilihan makanan, kebutuhan gizi, dan juga dampaknya bagi lingkungan, teman berdua. Dan teman berdua, itulah pembahasan kita di part yang ketiga, dan ini part yang terakhir, teman berdua. Semoga kita semakin menghargai makanan dan juga lebih peduli terhadap orang-orang yang masih kesulitan mendapat pangan ya. Dan tentunya aku mau pamit dari acara Sepadang untuk di hari ini, tapi teman berdua gak perlu khawatir, kita masih ada 1 jam kebersamaan kita. Dan selanjutnya nanti kita bakal ada di acara English Corner ya, nanti kita akan kehadiran narasumber luar biasa. Sejauh kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Halo teman Prodo, balik lagi bareng aku Emil yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan di program English Corner. Yaitu program English Corner ini juga bisa kalian saksikan di channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan tentunya kanal terestrial 94,8 FM Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan teman Prodo, pernah gak sih kalian punya banyak hal yang ingin disampaikan? Nah, jujur aku juga banyak nih. Bahkan sebenarnya sudah tahu harus ngomong apa gitu. Tapi begitu juga harus ketika kita speaking in English ya, tiba-tiba semuanya itu terasa blank, apalagi kalau misalnya harus berbicara di depan banyak orang, terus kemudian kayak ada yang interview gitu ya, menghadapi interview atau bersaing untuk mendapatkan kesempatan ke luar negeri. Padahal teman Pro 2, English is more than just a subject we learn at school ya, sometimes it can be the key to new opportunities, new experiences and even new connection ya. Dan teman Pro 2, hari ini kita bakal membahas tema yang menarik banget, yaitu itu from the podium to the corner. Jadi kita akan ngelihat bagaimana bahasa Inggris ini digunakan dalam situasi formal dan tentunya seperti kayak ajang duta wisata dan juga seleksi exchange program sampai penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastinya teman Pro 2, of course kita punya dua narasumber yang udah aku janjiin tadi teman Pro 2 dengan different perspective yang berbeda ya pokoknya. Ada Kak Nurul dan juga sudah punya pengalaman ya mengikuti ajang duta wisata dan juga beberapa kali mencoba seleksi exchange program. Kemudian ada juga Bang Kamil nih, namanya mirip teman Pro 2 ya bareng sama penyiarnya gitu. Dan beliau ini merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang akan berbagi sudut pandang dari dunia akademik. Dan teman Pro 2, so we have the practical experience dan juga the academic perspective in one conversation nih teman Pro 2. Welcome to the English Corner untuk Kak Nurul dan juga Bang Kamil, apa kabarnya hari ini? How are you both? Okay. Apakah sehat di hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Tadi gimana nih untuk perjalanan ke sini? Aman?
1: Aman.
0: So far aman ya.
1: So far aman ya.
0: Dan ini untuk pertama kalinya ke Pro 2 Bukit Tinggi ya? Atau kedua kalinya?
1: For me, it's not my first time.
0: Not first time ya. Untuk Bang Kamil?
2: Yep. It's definitely my first time.
0: Oke. Okay. Dan gimana nih perasaannya pertama kali? First time di Pro 2 Bukit Tinggi. Kalau boleh cerita dikit aja.
1: Kamil dulu mungkin?
0: Boleh.
2: Okay. Mungkin ini gak pernah kebayang ya bakal bisa duduk di sini. Mm-hmm. Karena juga sebagai mahasiswa bahasa Inggris gak kepikiran juga bakal bisa berbagi informasi, berbagi ide di sini.
0: Benar.
2: Sangat bersyukur soalnya bisa diundang ke sini dan juga terima kasih juga kepada
0: sama-sama
2: RRI dan juga komunitas Bris Bukit Tinggi yang telah mengundang kami.
0: Oke, kalau misalnya Kak Nurul untuk kedua kalinya perasaannya apakah sama? apakah berbeda? Different
1: feeling? Tentu saja berbeda ya, karena ini untuk program English, jadi preparationnya beda, terus pasti ini ya, persiapannya itu berbeda dari kalau kita siaran yang berbahasa Indonesia.
0: Kalau sebelumnya itu di acara apa deh Kak, kalau boleh tahu?
1: Dulu itu aku pernah di Pro 4, pernah di Pro 2 ini beberapa kali untuk berhubungan sama duta wisata sih. Jadi itu 2023-2024.
0: Oh, udah lama ya. Udah cukup lumayan lama gitu. Dan sekarang hadir lagi di program English Corner.
1: Yes, thank you so much.
0: Thank you for having me gitu ya. Dan tentunya Tanpa Pro 2 untuk hari ini kita udah seru-seruan banget nih. Udah dapat klop banget sama Bang Kamil juga yang namanya mirip sama aku Tanpa Pro 2 dan juga ada Kak Nurul. Yep. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang topik kita hari ini, yaitu from the corner to the podium.
1: Yes.
0: Nah, ini adalah topik yang cukup relate dengan dua orang ini teman Pro 2 ya, yang luar biasa. Tapi sebelum itu aku mau dong dari kakak-kakak berdua ini untuk spill ke teman-teman Pro 2 mungkin sedikit untuk 30 menit pertama kali ini.
1: Oke. Okay. Okay?
0: Nanti kalau misalnya nggak cukup 30 menit nanti kita bakal discuss bareng.
1: Oke.
0: Okay? Okay. So ini dia untuk Kak Nurul dan juga Mbak Kabil.
1: Okay, teman Pro 2, have you ever felt like your English is perfect, but only in the corner? Only when you entrance, when you join a conference, when you join some communities and they speak in English, but you know that your English is right here in your mind, but you just cannot speak it loudly, proudly, and with confidence. I think that is the problem for most of us gitu ya, yang tidak menggunakan English as our mother tongue. But the thing is, when you don't have the confidence or the mindset to push your body, your mind, your thoughts, kita jadi bisa miss opportunity untuk banyak hal. I think from that first question, that will become something that we will deeply think about. How far is our English in the public area, yeah, right, Kamil?
2: Yeah.
1: Because most of Indonesian people are passively good in English, but they are not having an active English.
2: Yeah.
1: Yeah. What about Kamil? What do you think as an English student?
2: Yeah.
1: Do you also see this around your friends?
2: Yeah. I mean, like, as an English student, I saw a lot of people that they want to speak English, but it's not their mother tongue, and it's become more harder when they not have confident enough to speak. So they have a lot of idea in their mind, but they can say it properly and loudly. And that's the thing that we think that we want to discuss here, right?
1: Yep.
2: So I mean, like, we can start, like, why English matters,
1: yes,
2: in our,
1: yes,
2: life.
1: Okay.
2: So I mean, like, English is not just a tool or a language in our life, but English has become an international language, and it allows us to communicate with a lot of people in overseas. And with that, we can create a lot of opportunities and change, and to change our dream job or opportunity that we want to chase.
1: Yep.
2: And what about Kanuro?
1: Okay, so a really good perspective, yeah, because English is 100% our international language. It opens us to so many connections and link. But from my point of view, because I have the experience as tourism ambassador in Bukit Tinggi and West Sumatra, it's totally helpful for me to do my duties as tourism ambassador, because when there's two people, we have tourists comes to us and they ask about how do rendang made in Bukit Tinggi, Nurul, and if I know how to make rendang, Bang Emil, but the question comes from foreigner. Because I don't know how to explain it in English, yeah, so I lost the opportunity to explain him or her how to make rendang. So I think English here is just not a skill. It's something that turns your thoughts to be heard. So yeah, 100% agree with Kamil that English is our modal gitu ya, untuk kita bisa jadi pembeda. Berapa banyak orang yang hilang kesempatannya karena yaitu tadi gak berani untuk berbahasa Inggris padahal sebenarnya punya skillnya. That's the national problem mungkin di Indonesia gitu ya. Okay, so I think it's not just how do we speak, but speaking comes through some preparation, right, Kamil?
2: Of course.
1: So would you share us something? Because Kamil is the English student, but I'm not. I'm just the, aku cuma praktisinya. Jadi akan menarik untuk tahu dari perspektif English student, what is our preparation before we take the stage, before we grab this mic and speak loudly?
2: Okay, I think that's a good start for me as a student English. I think as a student, we always thinking that before we make our foundation, we need to have the interest
1: Okay.
2: Before we start to learn.
1: Yep.
2: Because without that, like, we cannot, if we learn a lot hard but we don't have interest, that's not gonna be enough to us to take all the lesson. Mungkin karena itu kita harus punya ketertarikan dulu dalam bahasa Inggris. Yeah. Kita harus mencari alasan kita untuk belajar bahasa Inggris. And after that, we can do learn with appropriate tutors, and we get knowledge. We practice, and we make mistake, and we learn again. We study again. We practice again, and make mistake and repeat, and that will make confident along that way.
1: Okay.
2: And I think it's not, you don't need to be perfect at the first time. You just have to start.
1: Yep.
2: In class, we say it like small step, big act.
1: Oh, okay.
2: Like that. So kita mulai dari langkah kecil dan itu akan menghasilkan dampak yang besar. Itu.
1: Oh, I see a very interesting point from Camille, that is we allow ourselves to make mistakes. So we have to get the mindset to have the permission to be imperfect.
2: Yeah.
1: Because since it's not our mother tongue, so it's okay to make mistakes. Yeah, Bang Emil. And also I think from mistakes we learn a lot, and after so many practicing we are going to build a more perfect English. That also happened to me in my duty as mm-hmm. tourism ambassador mm-hmm. and also in my experience as so I've joined several selection mm-hmm. for exchange program to Australia.
2: Okay.
1: And all the selection process is in English mm-hmm. but
2: yeah.
1: they are not pushing me to have 100% correct English. Mm. They just asked how brave you are, how confident you are to represent Indonesia.
2: Yeah.
1: That's just the answer. That's just the question. Mm. They never asked how far can you make your grammar good, or what about your TOEFL score?
2: Yeah.
1: They're not asking that. They're just asking us how confident and how brave us to speak in English. So I think that's also a reflection for me mm-hmm. in my daily activities right now, that we are so open to have so many mistakes. And all of you guys, Teman Pro 2, mm-hmm. might realize that we also make mistakes
2: yeah.
1: during our conversation here. But the key is you guys understand what we are saying,
2: mm-hmm.
1: and we also understand what you guys
2: same.
1: Are gonna ask
2: yeah.
1: and say to us. That's the only key to
2: of
1: have a good conversation.
2: Yeah.
1: As long as the participants understand each other, right?
2: Mm-hmm.
1: Okay. Good. So, I think, what about Camille? Do you have any tips from your experience in classes, or like how do we build our confidence, or before we go to the stage, any preparation that we have to have before?
2: First of all, it's gonna take a long of discussion if you ask that question mm. because to need build confidence to bring us here, that's gonna take a lot of time.
1: Yep.
2: But the first thing you need to know is what you need to build the confidence, right? So is to prepare yourself and prepare the material, mm. What you're gonna say here. And the important thing is how you handle your nerves when you got here.
1: Okay, yeah.
2: honestly, I'm still learning how to dealing with the nervousness because you know, sometimes, not sometimes, but right now, my voice is shake. My thought is start for racing and I speak too fast.
1: Okay, so that's what happened when
2: yeah.
1: you're nervous. Okay.
2: Then, but you know, And when you realize that confident doesn't mean you have no fear, but sometimes confidence means that you are nervous, but you hear and speak anyway.
1: Oh yeah, yeah. That's wow. okay. That's totally true because people are scared, but they are doing it anyway.
2: Yeah.
1: So we can do it anyway. Okay. But yeah, I think I also 100% agree with Camille that performance, when you go to the podium, when you take the stage, when you talk to people, when you influence people, mm-hmm. when you do performance, it's just I think it's a combination of two formulas, mm-hmm. that is knowledge and confidence.
0: Yeah, mm-hmm.
1: yeah, that's what make a performance be a performance.
0: Yeah,
1: mm-hmm. When you, but it have to be balanced, right, Camille? Mm-hmm. When your knowledge is 95%,
2: yeah.
1: but your confidence is just 5%,
0: mm-hmm.
1: that will just not be a good performance,
2: yeah.
1: I guess. Okay. It has to be balanced.
2: Yeah.
1: When your knowledge is ditemani dengan confidence yang bagus.
2: Yeah.
1: Jadi performance kita lebih baik ketika kita berada di stage. And I think people banyak punya ketertarikan gitu ya. Misalnya ikut ajang-ajang perlombaan atau pertukaran-pertukaran ke luar negeri. Kita lihat seliweran informasinya, tapi selalu ada keraguan tentang, aduh, gak bisa bahasa Inggris. Gitu, kan? That always happen, gitu. Jadi, berharap dari sharing yang sedikit ini, memotivasi atau setidaknya menambah informasi bahwa so many opportunities lewat karena kita selalu ragu
2: afraid.
1: Dengan apa yang sebenarnya kita sudah punya. Padahal itu tinggal mengambil satu langkah dengan yakin bahwa kita sebenarnya bisa performance dengan baik.
0: Betul.
1: Yep, I think hopefully this conversation in English Corner, our topic from the corner to the podium, make people understands and touch your heart, teman-teman berdua, untuk semakin yakin bahwa sebenarnya bisa.
0: Okay.
1: Gitu Bang Emil.
0: Luar biasa ya. Ini cukup kagum ini. Ini goosebump ya. Agak goosebump guys. Nah, tentunya banyak pengalaman yang udah dilewati oleh Kak Dorul dan juga Bang Kamil ini ya. Dan untuk Kak Dorul dulu, dari pengalaman-pengalaman nih atau experiences ya, kalau versi aninya ya. Ini kapan sih kakak ini mulai menyadari bahwasanya kemampuan bahasa Inggris atau public speaking in English ini ya, ternyata punya peran yang cukup besar dalam membuka opportunity ini.
1: Okay, so I love English since kindergarten.
0: Okay.
1: Jadi dari TK sebenarnya sudah suka bahasa Inggris.
0: Dari TK ya,
1: iya,
0: udah so open minded itu gitu loh. Dulu dari TK cuma mikirin besok beli sepeda yang mana ya.
1: Okay. And it starts from so my sisters love to listen to English song.
0: Okay.
1: Let's say the old one, Avril Lavigne. Di zaman-zaman kita TK itu adalah zaman-zaman kejayaan Avril Lavigne. Taylor Swift, Taylor Swift era old gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi dipengaruhi oleh apa yang aku dengar, sering dengar di rumah, di TK juga kebetulan cukup open dengan English. Kemudian sejak sampai di sekolah, interest terhadap English itu berkembang. The first time aku ikutan ajang-ajang bahasa Inggris itu speech pas MTS. Itu aku lomba speech bahasa Inggris di Brilliant. Aku enggak tahu Brilliant masih ada enggak ya? Brilliant
0: masih,
1: English course
0: masih,
1: ya.
0: Masih.
1: Di sana diadain English competition speech competition. Ikutan. Kemudian di situ kayaknya aku ngerasa ternyata bahasa Inggris itu enggak sekedar kita ngomong-ngomong, diajangkan loh oleh orang, ada lombanya loh gitu. Jadi pas SMA mulai berkembang lagi di ini PNP itu kan juga ada jurusan bahasa Inggris, mereka aktif tuh bikin anchor bahasa Inggris gitu. Aku ikut dari SMA juga. Kemudian opportunity-nya terlihat lebih luas lagi ketika kuliah, Bang Emil. Jadi pas kuliah, karena kuliah juga di Bukit Tinggi, ikutan ajang duta wisata.
0: Terus, tambah luas lagi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi enggak mereka menuntut English yang perfect, tapi punya English itu udah cukup menjadi pembeda kita di antara beribu banyak orang yang terbaik itu. Jadi alhamdulillah aku punya opportunity untuk show bahwa aku punya skill bahasa Inggris yang cukup. Kemudian represent Bukit Tinggi ke tingkat provinsi. And still English is my menurutku pembeda yang cukup terlihat ya di antara teman-teman bahkan di tingkat provinsi. Jadi sebenarnya banyak hal gitu ya yang kita itu sama aja sama orang.
0: Iya, betul.
1: Tapi ketika kita punya a slight perbedaan, itu langsung berubah situasinya dan situasi itu tentunya menguntungkan kita sebagai privilege buat kita juga gitu. Kemudian di 2024 2025 2 tahun aku coba seleksi ke Australia, tapi seleksi aku cuma ikut sampai nasional. Karena kalau exchange itu beda lagi kebutuhannya, bukan cuman how good your English is, tapi juga melihat aspek-aspek lain. Kalau di aku kenapa enggak jebol waktu itu? Secara ketersediaan waktu, keleluasaan aku. Aku masih kuliah sementara yang dari yang diutus dari West Sumatera juga ada beberapa yang totally free. Aku melihatnya dia punya chance lebih besar. Makanya waktu itu temanku yang lain yang benar-benar exchange ke Australia. Tapi experience seleksinya itu sudah full berbahasa Inggris. Jadi kita sudah di karantina dengan berbahasa Inggris. Istilahnya sudah disimulasi kalau nanti kamu di debat orang, kalau nanti kamu dimagangkan di Australia, apa yang akan seperti apa conversation-nya, itu kita udah diajarkan gitu. Jadi menurutku ya bahasa Inggris itu tiket untuk kita kemana aja, ya enggak?
0: Betul,
1: Bang
0: betul,
1: Emil juga mungkin di dunia ini ya ngonten kah atau kita di nyiar kah atau mungkin di TV, pasti English adalah basic knowledge, basic skill yang harus dipunya.
0: Benar.
1: Mengoperasikan alat-alat gitu ya, terjadi error dan lain-lain, manualsnya biasanya English. Itu juga udah PR gitu. Jadi
0: udah common banget.
1: Iya, udah common banget untuk seharusnya kita tuh punya skill English-nya, tapi problem orang adalah punya skill tapi nggak diasah untuk jadi aktif.
0: Gitu. Kalau untuk Bang Kamil sendiri, ini kan selama college, selama kuliah ini ya, bagaimana Bang Kamil ini ngelihat perbedaan antara kemampuan memahami bahasa Inggris secara teori yang biasa dipelajari di kampus-kampus dengan kemampuan menggunakan secara langsung dalam percakapan atau conversation-nya?
2: Jadi kalau kami di kuliah, kami kan nggak cuman belajar bagaimana cara kita ngomong, tapi kami juga belajar dari mana bahasa itu terbentuk. Dan semester ini kami juga ada belajar morfologi bersama Miss Lola. Itu kita bagaimana sebuah kata itu bisa berubah. Misalnya dari kata teach bisa berubah jadi kata teacher, bisa berubah jadi kata taught and teaching. Itu kita mempelajari semuanya itu ya, katanya yang bisa menjadi pembeda kita dengan orang yang awam. Nah, dan itu sangat-sangat membantu sih sebagai kami sebagai calon pendidik, agar nanti ketika kami mendidik juga nggak ngangong-ngangong gitu. Iya, karena kan ketakutan kami ya sebagai Gen Z ketika menjadi seorang guru nanti adalah ketika ditanya dan kami nggak tahu jawabannya apa.
1: Apalagi yang diajar Gen Alpha.
0: Iya benar, yang serba serba banyak
2: kan. Iya, di luar nalar semua.
0: Iya lagi. Jadi gitu ya. Dan Topo Pro 2, kayaknya kita bakal break terlebih dahulu nih Kak Nurul dan juga Bang Kamil sebelum kita nanti explore. I have a lot of question here. Tunggu pertanyaannya dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi dan juga kanal YouTube RRI Bukit Tinggi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Sekarang nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline, dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Oke, teman Pro 2, welcome back bareng aku Emil dan juga dua narasumber keren kita di pagi hari ini. Ada Kak Dorol dan juga Bang Kamil yang masih menyamai kita di English Corner ya, untuk edisi 10 Oktober 2020. Gimana Kak Nurul? Kita dan juga Bang Kamil, kita siap untuk jawab pertanyaan ya.
4: Siap.
3: Pokoknya
4: siap.
3: Kita harus menyenangkan teman-teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia yang lagi dengerin kita hari ini ya. Dan untuk Kak Lia Kak Nurul dulu ya. Ini Kak Nurul, I'm a little bit curious about your experience in tourism ambassador competition ya.
4: Yeah.
3: Dan pasti ketemu lah banyak orang, banyak peserta yang punya kelebihan masing-masing. Have you ever felt insecure atau mungkin kayak ngerasa peserta lain tuh lebih unggul gitu ya? Pasti okay, ada ya.
4: Pasti ada.
3: Pasti ya. Especially when it come to English.
4: Yes.
3: Ini paling penting banget. Kalau misalnya pernah, how did you deal with that feeling?
4: Okay, so from my experience as tourism ambassador, so before you're chosen to be the ambassador, you have to join, you have to follow some selection process. So the process is also pushing you to show your skill at the maximum level.
3: Okay.
4: So how far could you show us your potential? So that after the judges, all the committee see that you have the potential, you'll be chosen. Itu prosesnya.
3: Betul.
4: In the process, in the selection process, of course, insecurity is one of the main fear. Problem di semua peserta.
3: Betul.
4: But the way I conquer this feeling is just don't fight it. Just go with it.
3: Yeah.
4: Insecurities is also a sign that you have the responsible. I think maybe insecurity is quite negative. Yeah. Let's change it into a nervousness. So biasanya insecurity itu datang karena kita nggak pede.
3: Iya, betul.
4: Kalau menurut aku. So daripada berpikir bahwa oh kayaknya nggak bisa deh, mari kita berpikir bahwa sebenarnya aku itu bisa, tapi karena situasinya memang situasi kompetisi, yang muncul itu adalah grogi, nervous, gak santai, dan don't fight it, just reframe nervous itu menjadi bentuk bahwa kita ternyata punya tanggung jawab. Ketika mindsetnya berubah, tentu action yang keluar juga akan berubah.
3: Betul,
4: gitu.
3: Betul.
4: Karena ketika sesuatu landasannya adalah responsibility, yang muncul adalah preparation yang okay, mindset yang tenang, dan action atau performance yang okay, gitu. Jadi di berbagai ajang, bukan cuma tourism ambassador, misalnya ikut debate competition, speech competition, news anchor competition, banyak hal itu rusak karena mindset yang belum diperbaiki atau rasa nervous yang berusaha di deny, ditolak gitu. Padahal sebenarnya ketika dikuasai dengan baik, di manage dengan baik, ya everything's just gonna be fine. Banyak hal sebenarnya ketika terlalu dipikirkan dengan berat, justru dia menjadi kacau gitu. Tapi when we have the good preparation, and we practice that, and we know how to deal with our own mindset and nervous ini gitu, maka ya dia akan baik-baik saja. But it's gonna be different if you don't have the good preparation, if you don't practice it, you just whatever will happen then happen. Ya kacau juga kalau nggak practice. Jadi sebenarnya semua hal baik-baik saja kalau mindset oke, ada praktisnya dan kita berani aja. Betul. Itu Bang Emil.
3: Setuju. Nah, ini untuk pertanyaan Bang Kamil, ini ada dari pendengar kita Produer RR Bukit Tinggi spesial. Ini ada Bang Rizky, katanya dia mau nanya nih untuk Bang Kamil. Since you're an English education student, yeah, I'm curious, do you still struggle with speaking in English sometimes? Soalnya kan banyak orang berpikiran bahwasanya mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu pasti udah fluent banget.
4: Just
3: banget gitu. Have you ever gone blank while speaking English and what do you usually do to overcome that?
5: First of all, that's a stereotype that English student already fluent in English. Tapi sebenarnya enggak juga. Karena a lot of my friends when they in the class, mereka itu kayak aku beritahu karena mereka ternyata baru mengenal bahasa Inggris ketika mereka masuk. Wah, aku kaget juga ternyata mereka baru tahu ya bahasa Inggris itu begini. Dan kalau untuk bagaimana sih ketika kita blank ya tadi, itu caranya sih aku lebih ke practice dulu sih. Karena kan practice, ketika kamu practice, kamu bakal buat kesalahan. Dan ketika kamu buat kesalahan, terus kamu bakal ingat kesalahan apa kamu buat dan bakal lebih baik lagi.
3: Practice makes perfect.
4: Yep, betul.
5: Kalau di kami bukan perfect.
3: Apa tuh?
5: Practice makes better. Karena kita bakal buat banyak kesalahan lagi. Dan itu yang bakal membuat kita lebih baik lagi ke depannya.
3: Gitu ya.
5: Iya.
3: Dan jadi stigma yang kayak gitu dikurangin lagi.
4: Iya. Itu sama kayak ini kalau udah psikolog bisa baca pikiran.
3: Aduh itu.
4: Stigma yang ya ternyata anak bahasa Inggris mengalami juga.
3: Stigma yang harus dibuang jauh-jauh deh gitu ya.
4: Tolong
3: dibuang jauh-jauh. Jadi gak semuanya gitu. Bisa jadi anak-anak yang mungkin jurusan sejarah bisa fluent semuanya in English. Kita gak tahu ya. Who knows gitu ya. Nah, ini pertanyaan untuk keduanya. Untuk both of you. Kak Nurul dan juga Bang Kamil, ini ada dari Nabila di WhatsApp kita. Katanya dia mau nanya nih, do you think English proficiency can really change someone's future opportunities? Misalnya nih, untuk scholarship, international programs, or career development. Or is English just one of many skills we need to have? And we love to hear about your perspective based on your experience. Yang satunya kan experience-nya di bidang tourism atau student exchange. Mungkin kalau misalnya dari pandangan Bang Kamil yang sebagai English education student, ini gimana nih masing-masing?
4: Kamil dulu.
3: Boleh, terserah, bebas.
4: Okay, aku dulu.
5: Okay,
4: Kamil,
5: okay. You can start.
4: So, I think English is obviously could change our future. Especially when you talk about going abroad, having international friends, bekerja di luar negeri, tentulah English adalah modal utama. Tapi apakah, is it the only one? No. Having a language skill is just one of the things that you have to prepare in yourself before we go abroad, before we have we make a connection with international friends. It also follows by ramah tamah, open minded, dan tergantung apa yang ingin dilakukan di luar negeri. Kalau kamu mau holiday, tentu curiosity tentang hal-hal di luar negeri itu akan lead kamu ke banyak experience lain.
3: Betul.
4: Dan itu membutuhkan bahasa Inggris. Tapi not only English gitu ya. Ketika kita bekerja misalnya, banyak teman-temanku bekerja di Australia sekarang dengan work holiday visanya yang susah didapatkan itu ya, yang membutuhkan modal banyak itu.
3: Iya, itu dream apa ya, dream opportunity.
4: Iya, ya, banyak orang yang mau itu gitu kan. Yeah. Dan tentu saja selain English adalah modal utama, banyak modal lainnya. Seberapa kuat mental kita untuk kita kesana, karena keluar negeri atau punya koneksi di luar negeri itu gak sekedar yang penting bisa bahasa Inggris, no. Tapi kita memahami kultur orang, kita tahu caranya berkomunikasi sama orang, batasan-batasan. Seperti di ketika berkomunikasi dengan foreigner ya atau native, kita gak nanyain agama, kita gak nanyain umur, tidak sebelum begitu dekat gitu ya, atau sebelum kita koneksinya lama. Beda dengan Indonesia kan, Bang Emil, yang belum di mana, kelahiran berapa gitu-gitu. Itu kan salah satu common, di Indonesia itu gak apa-apa gitu, karena kita suka, karena bahasa basi kita itu memang seperti itu. Tapi ketika di luar negeri ya, memahami kultur, itu juga salah satu poin utama, selain English, modal basicnya. Jadi itu sih buat Kak Nabila ya, yang nanya ya, bahwa betul, English could change your career, could change your future, but it also follows by so many others skill that you have to have in yourself.
3: Kalau Bang Kamil gimana nih perspektifnya?
5: It's totally agree with Kak Nurul ya.
3: Okay.
5: Karena bahasa Inggris itu bisa mengubah hidup kalian, tetapi juga nggak cuman bahasa Inggris. Karena there's a lot of thing that follows by that. Karena tergantung kalian, ketika kita bicara tentang pergi ke luar negeri, English memang jadi bahan utama, bahan modal kita.
3: Skills
5: untuk
3: utama. Ya.
5: Dan tapi itu juga tergantung kalian mau ke kemana dan mau ngapain ketika ke luar negeri. Dan that's a lot of requires when you want to go abroad. And you need to complete all of that, not only English. But, dan juga tadi Kak Nurul juga bicara tentang culture. Itu juga kami juga study itu di kampus, itu ada cross-culture understanding.
3: Okay.
5: Dan itu kami berbicara bagaimana kultur orang luar, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka hidup di sana. Dan kita harus mengetahui itu, karena ketika kita pergi ke luar negeri, itu bakal kerasa banget. Dan ketika kita di sana, kita nggak bakal ngerasain shock culture, shock culture yang gimana banget gitu. Dan itu sangat penting bagi kita. Dan bagi kami siswa bahasa Inggris, English is gonna be one of our skill, not the important thing enough. But kami juga bakal belajar nggak hanya bahasa Inggris, tapi kami juga bakal belajar bagaimana mengajari orang bahasa Inggris, bagaimana cara kita mengatur orang, dan karena kita bakal menjadi pendidik, dan kita bagaimana cara mengatur kelas dan hal-hal lain yang ada di sekolah, begitu Bang Emil.
3: Luar biasa ya. Yang satu sisi dia Kak Nurul perspektifnya mungkin ini kepada teman internasional gitu ya, atau mungkin teman-teman yang ada di luar negeri atau yang lagi study abroad. Kalau untuk Bang Kamil nih, dia lebih dia kan sebagai English teacher ya, yang soon bakalan jadi English teacher gitu kan, dan pasti dia untuk jangkauannya pasti ke anak-anak ya, student lagi gitu, yang awalnya dia jadi student, dia belajar juga nih gimana cara ngehandle si student ini tadi ya. Dan ini untuk both of you juga, untuk Kak Nurul ya dan juga Bang Kamil. Ini ada pertanyaan dari Dio. Ini pertanyaan langsung dari dia nih ya. I've heard that one way to improve our English is by thinking directly in English instead of translating everything from Indonesian in bahasa ya. Is that really effective? Soalnya nih, aku masih sering translate kalimat di kepala sebelum ngomong. And sometimes it takes too long ya.
4: Yep.
3: How can we train ourselves to think in English more naturally?
4: Okay, jadi aku setuju dengan tips itu gitu ya. Ketika mempelajari bahasa, sebaiknya memang digunakan bahkan di dalam kepala.
3: Iya,
4: gitu.
3: Benar.
4: Dan betul juga bahwa kalau nge-translate, tidak natural yang keluar dan kita jadinya mengubah proses berpikir.
3: Betul.
4: Misalnya kita punya kalimat sederhananya di kepala, tapi karena aduh kayaknya kita grammarnya kurang deh atau gimana gitu kan.
3: Iya,
4: ayo kita translate dulu, betul nggak it ini emang it atau eaten atau it gitu
3: kayak kita. Jadi trust issue.
4: Iya, jadinya trust issue dengan pikiran sendiri.
3: Iya, benar. Email.
4: Jadi I think when you think in English first, it will so helpful to untuk ngomonginnya tuh juga yang berasalkan kepala kita. But how to start that is make yourself terbiasa dengan surrounding English. Baca sesuatu dalam bahasa Inggris, nonton sesuatu dalam bahasa Inggris, mendengarkan lagu Inggris. Kayaknya mendengarkan itu salah satu jalur yang tercepat gitu ya.
3: Betul, betul.
4: Karena mendengar lagu, mendengar podcast, kita biasanya, kebanyakan orang ini Bang Emil adalah, aku ngerti kok yang diomongin orang. Nah, dari kamu udah ngerti yang diomongin orang, ayo pikirkan hasil omongan itu tetap dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kamu mereview orang yang berbahasa Inggris itu, ya kamu akan menggunakan hasil review berbahasa Inggris di kepala kita. Gitu.
3: Setuju, setuju.
4: Dan salah satu hal yang kami berdua lakukan dan yang membawa kami ke sini adalah join komunitas bahasa Inggris gitu ya. Tiket kami ke RRI Pro 2 ini ya, teman-teman Pro 2 adalah Breeze Community gitu ya.
5: Thank you Breeze.
4: Yeah, thank you Breeze. Salam untuk founder Breeze semuanya. karena ada komunitas seperti ini, at least kami okay deh, ada orang yang aduh pokoknya aku harus bisa, jadi aku harus memaksa diriku untuk datang dan membiasakan diri berbahasa Inggris. Ya gak apa-apa kalau awal-awalnya kita memang terpaksa, who knows, dan yang terpaksa itu kita enjoy ya, kayak asik ya, ternyata bergibah dalam bahasa Inggris gak seru gitu, jadi mungkin akan ketagihan,
5: ya?
4: Iya orang-orang sedikit yang tahu gitu ya. Jadi menurutku caranya untuk kita terbiasa berpikir dalam bahasa Inggris, biasakan dulu apa yang kita cerna dalam bahasa Inggris juga. Karena berpikir itu muncul dari apa-apa saja yang kita lakukan dengan indera kita. Kita ngelihat sesuatu, coba review di kepala kita dengan bahasa Inggris. Kita merasakan sesuatu, coba review dalam bahasa Inggris. Mendengarkan proses berbahasa Inggris. Jadi dari situ semua akan terbiasa dan it's okay kalau kita capek gitu ya.
3: Kan normal.
4: Karena normal. Karena menurut pribadi, misal ada tahun lalu ada pengalaman nge-LO

0: nih.
1: Siap-siap.
0: Jadi kita siap nerima pertanyaan, ada _Fauzan. Kak dan juga Bang katanya, I really want to practice speaking English, but most people around me usually speak Indonesian. Itu udah common banget di Indonesia ya. Sometimes I try practicing alone, but I don't know what to talk about. How can we create an English speaking environment for ourselves, even when we don't have a speaking partner? Any practical tips for us?
1: Okay.
0: Boleh, silakan.
2: I think that is very common problem in Indonesia.
0: Benar
2: right?
0: banget.
2: Kita mau belajar bahasa Inggris, tapi di sekitar kita nggak ada orang. But when you know, you have to create a good environment. You have to find friends who has the same interest with you.
0: Agree.
2: That's why me, join the community so we can find the person who have. Who has same interest with speaking English, and how do I improve my speaking is by doing it. For example, in my rent house, kami ini ngontrak, kami ada berempat mahasiswa bahasa Inggris. Kami itu menerapkan English area.
0: Okay.
2: Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam, kami itu wajib berbahasa Inggris. Dan itu sangat-sangat membantu kami untuk improve bahasa Inggris kami.
0: Yeah, betul-betul.
2: Dan itu kami juga menggunakan kayak punishment. If you speak Indonesia, you have to do some punishment.
0: Udah kayak kampung Inggris. Ya, benar-benar.
1: That's what I learned.
0: Kontrakan Inggris gitu ya.
2: That's what I learned in kampung Inggris actually.
0: Okay.
2: And that it's really helpful. But in that case, the questioner, what do I do when I don't have a
1: partner?
2: Actually, when I prepare this material for today, for several days, I use ChatGPT to speak with.
0: ChatGPT is our friends.
2: I spend like 1 or 2 hours just to speak what I need to speak here, and I practice a lot. That really helped me to improve my English skill, and you know. AI don't gonna judge you for what you're gonna say. Just so don't worry about what you're thinking and just say it, even though it's absurd or something like that. That's okay. You just have to start to speak.
1: AI juga gak akan ngomong so Inggris lu.
0: Gak bakal ngejudging kok, aman gitu ya. Dan gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 9 di hari ini ya, gak keras aja ya. Padahal kita banyak banget yang harus kita bahas untuk di hari ini, tapi waktu kita gak terbatas banget sama berdua ya. Thank you so much buat Kak Nurul dan juga Bang Kamil ya.
2: Thank you for having us. What a great conversation
0: untuk kita di hari ini. Dari obrolan hari ini kita belajar bahwasanya teman berdua, bahasa Inggris itu bukan hanya tentang seberapa banyak vocabulary yang kita hafal atau mungkin seberapa sempurna grammar yang kita gunain teman berdua. It's also about how we communicate, how we express our ideas, and how we prepare ourselves for new opportunities. Dari pengalaman Kak Nurul kita melihat bahwasanya keberanian mencoba ya, ini belajar dari proses seleksi dan juga terus mengevaluasi diri, ini merupakan bagian penting dari perjalanannya. Dan sementara itu dari perspektifnya Bang Kamil nih ya, kita diingatkan bahwasanya belajar bahasa Inggris itu perlu diimbangi dengan praktis yang konsisten dan juga pemahaman tentang cara berkomunikasi secara efektif. So teman pro 2 ya, jangan tunggu sampai merasa perfect ya untuk mulai speaking. Start with what you know, learn from your mistakes and keep practicing. Dan terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Nurul dan juga Bang Kamil yang udah hadir di Produk Bukit Tinggi dan juga berbagi pengalaman dan juga perspektifnya bersama kita hari ini ya. And of course thank you buat teman-teman Produk for turning in English Corner. Keep learning and keep speaking and keep growing pastinya ya. Kita juga sama-sama belajar di sini gitu loh. Dan I'm your host Emil, sign off. See you in our next episode. Bye everyone and have a great day. So jangan kemana-mana, setelah ini bakal ada rekan yang bakal nemenin kamu di Santai Siang Produk RRI Bukit Tinggi. Aku pamit dari rekan kamu dan see you next time sama Produk 2 bareng Emil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman-teman produser, tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah kami rangkum dalam Produa Info. Kita mulai dengan informasi yang pertama, teman-teman produser, hak cipta versi asli karakter Batman dijadwalkan kadaluarsa pada 1 Januari 2035 mendatang. Dan tentunya karakter rekaan tahun 1939 tersebut akan resmi masuk ke ranah publik nih, teman-teman produser. Jadi status baru ini memungkinkan para pembuat film bebas ini menggunakan aset karakter tersebut ya. Dan tentunya penggunaan karya dapat dilakukan tanpa perlu membayar royalti lisensi. Kita mulai ke informasi berikutnya, teman produser, sutradara proyek film Resident Evil Zack Cranger ini membeberkan nama aktris pilihannya. Ia menilai Christina Hendricks ini sangat cocok memerankan karakter ikonik Lady Dimitrescu. Jadi pilihan tersebut disampaikan Cranger jika sang vampir raksasa diadaptasi ke versi live action. Tentunya aktris Christina Hendricks sendiri dikenal luas lewat perannya sebagai Joan Holloway. Dan meskipun demikian, sang sutradara menegaskan bahwasannya hal tersebut bukanlah konfirmasi casting resmi. Dan tentunya Hendricks belum diumumkan tersebut dan karakter tersebut tidak hadir di film terbaru. Adalah sebuah produk pengembangan game Dune Awakening merilis konten tambahan atau DLC terbaru bertajuk Filmic Archive. Jadi konten anyar ini menghadirkan eksplorasi kebudayaan kaum Fremen ke dalam permainan. Tentunya kehadiran DLC ini diluncurkan untuk menyambut penayangan film Dune Part 3. Dan konten baru tersebut kini sudah tersedia di seluruh platform permainan. Jadi Filmic Archive ini menghadirkan serangkaian perlengkapan Imperium, karakter hingga markas, dan tentunya pemain dapat menikmati jubah Kaladan Starcoat serta pelindung Aegis on of Awakened Part. Oke, teman-teman produser, itulah informasi dapat aku sampaikan dalam Produa Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

selamat pagi menjelang siang ya. Utaru is coming back nih di ruang dengar kamu hari ini di Santai Siang ya, edisi 10 Oktober 2026. Wow, tanggal cantik 10-10. Udah check out apa nih hari ini? Pas banget ya teman-teman Pro 2, 10-10 juga kayaknya masih ada ya sisa-sisa gaji dari tanggal 1 kemarin yang masih keselip di dompet kamu barangkali gitu ya kan. Tapi kalau yang keselip si masalah hati ya, mungkin kamu bisa ngelepasinnya lewat request lagu bareng Wood hari ini di zona musik kamu sampai jam 12 siang nanti. And anyway teman-teman Pro 2, seperti biasa di Santai Siang ya, Wood bakal nemenin ruang dengar kamu dalam 5 jam ke depan dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang. Ada 5 jam tentunya juga bakal ada beberapa program yang bakal mengisi ruang dengar kamu ya di hari ini, mulai dari zona musik kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang, kemudian dilanjutkan dengan Funtertainment ya, kita bakal kasih update dari dunia entertain. Nah setelah itu kita bakal ngobrolin tentang dunia olahraga di program Pro 2 Sport ya, dari jam 1 siang sampai ke jam 2 siang. And last but not least teman Pro 2, nanti kita bakal ada Top 20 Indonesia Bukit Tinggi ya, bakal ada rekapan tanggal lagu ya, 20 lagu yang berhasil masuk ke chart Top 20 kita untuk di minggu ini ya. Seru banget ya kalau udah Sabtu dan Minggu ini weekend, banyak banget program-program menariknya. Tapi tenang aja sih, sebenarnya enggak weekend aja yang menarik di Pro 2. Every day is menyenangkan ya kalau di Pro 2 Bukit Tinggi, karena kita emang punya banyak banget program-program spesial buat mengisi ruang dengar kamu nih teman-teman Pro 2, buat nemenin kamu dengan berbagai macam aktivitas kamu. Tenang aja, we are still here with you ya. Nah teman-teman Pro 2, mumpung udah di jam 10 lewat 15 waktu Indonesia Barat, and it's time for our favorite program ya, ada Zona Musik Kamu. Dan ini juga udah Uut terima ya, requestan-requestan dari teman Pro 2. Nah ini udah ada beberapa yang masuk, baru 15 menit tapi udah cukup banyak requestannya. So kita langsung aja bacain requestan yang pertama. Ini datang dari Kak Caca ya, kemudian juga ada dari siapa lagi nih, dari Kak Maria Elsa, kemudian juga ada dari Kak Galuh Puspitasari. Nah ini requestnya selesai dari Sabrina Leonor. Nah habis dari Sabrina Leonor teman Pro 2, kita bakal puterin special request dari Bang Vicky di Aura ya, alias Auratas. Ini Bang Vicky request lagu Rollerblade dari Nona. Buat Wood semangat siarannya. Widih, makasih banyak ya Bang Vicky. Semoga Bang Vicky juga semangat nih menjalani weekend ini. Asik ya, lagi libur atau gimana nih Bang Vicky? Atau masih mencari sesuap nasi seliter kopi? Itu mah Uut. Yaudah deh, kita langsung aja ya puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Bakal ada selesai dari Sabrina Leonor and Rollerblade from Nona. So enjoy the first one, Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
2: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
1: Yah, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
2: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
1: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
2: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman.

Oke, teman-teman Pro 2, barusan udah ada Nona ya dengan rollerblade-nya nih yang udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ini. Next ya, kita bakal puterin lagi nih request-requestan dari teman-teman Pro 2, spesial banget buat kamu di weekend ini ya. Tapi kalau misalnya ada yang masih kerja, ada yang masih sekolah, kuliah, itu mah derita kalian. Gak apa-apa kok, juga kerja nih ya. Gak apa-apa, nanti di saat orang kerja, orang kuliah, orang sekolah, kita libur ya. Jadi gak apa-apa teman-teman Pro 2. Ya oke, next bakal ada requestan dari Kak di, ini di Instagram ya teman Pro 2. Ada Kak Peyek underscore renyah 5758. Ini request lagunya Gading Aikmel ya, Sederhana Saja. Salam hangat semuanya dari warga Papua. Wuh, jauh banget ya mainnya, sampai ke Pulau Sumatera, ke Bukit Tinggi pula ya, udah di ujung, udah hampir ke ujung Pulau Sumatera nih ya. Salam juga buat Kak Peyek Renyah, gak tahu namanya buat siapa ya, kita panggil aja Kak Peyek ya, Kak Peyek Renyah. Nah, kalau Peyek mah emang renyah ya Kak, kalau udah layu itu mungkin masih Peyek juga, cuma udah lama aja kayaknya ya. Nah, sebelum kita puterin requestannya Kak Peyek Renyah ya, ini masih ada tadi satu requestan terakhir nih dari teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Assalamualaikum, ini dari Firman di Indragiri Hulu Riau. Waalaikumsalam Bang Firman. Request lagu tentang angka dari Latifah. Salam untuk semua kru RRI Pro 2 Bukit Tinggi dan spesial untuk anak dan istriku tersayang. Tolong puterin ya, terima kasih. Oke, Bang Firman ya dari Indragiri Hulu. Setelah ini bakal puterin dan kemudian nanti juga bakal ada requestan dari Kak Peyek tadi ya. Itu Sederhana Saja dari Gading Aikmel. So teman-teman Pro 2, buat kamu yang mau request bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. So enjoy ya teman Pro 2, ini ada tentang angka dari Latifah.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh, gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu ya, di pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Ini barusan ada Sederhana Saja ya, dari Gading Aikmal, requestan dari Kak PY Renyah 5758. Nah, teman Pro 2, reminder nih buat kamu, kalau misalnya mau request di zona musik kamu di hari ini, kamu bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah, teman-teman Pro 2, dan Uut bakal bacain nih next requestan yang bakal Uut puterin ya dalam beberapa menit ke depan. Teman-teman Pro 2, bakal ada requestan dari Kak Rasya ya, ini End of Beginning dari Joe. Nah, kemudian setelah itu juga bakal ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, ini requestan dari Kak Dewi Kurnia 53. So, enjoy teman-teman Pro 2, lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 buat kamu di zona musik kamu hari ini. Enjoy the next song, bakal ada End of Beginning dari DJ Joe.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Woi, jangan lari!
2: Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
3: Aduh.
2: Bu RT?
4: Iya?
2: Ini dia, Bu, orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
4: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
3: Iya, Bu.
4: Kenapa?
2: Jawab.
3: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
4: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
3: Iya, Bu. Maaf.
4: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
2: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
3: Iya, Pak.
5: Kamu nggak punya pasangan?
6: Santai, nggak usah khawatir.
5: Karena ada siapa nih?
6: Produa Bukit Tinggi di 94,8 FM.
5: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
6: 5 pagi
5: sampai
6: 12 malam.
5: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
6: Produa Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
5: Ada aku, Robi.
6: Ada Ica Maisa.
5: Ada Ashabul.
6: Selfie.
5: Emil.
6: Utari.
5: Uti.
6: Dan Andin.
5: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
6: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
5: gak perlu baper ya.
6: Ada Produa yang selalu ada.
7: Produa RRI Bukit Tinggi
6: 94,8 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro2, setelah dari Salah Apa Aku dari Fajar Nur, kita bakal puterin lagunya sedikit lebih lama dari Pice Kota ya. Ini requestan dari 0822-3782 sekian-sekian-sekian. Dan kemudian nanti bakal dilanjutin sama requestan dari Ocu underscore Deyen ya, yang ada di Instagram. Nah, ini pengen diputarin lagu Queen dari Bohemian Rhapsody. Salam rindu untuk ortu yang udah jauh dan nyaman di sisi Tuhan. Amin, amin, amin. Semoga orang tuanya bisa beristirahat dengan tenang ya, dan juga diterima di sisinya. So, langsung aja teman-teman Pro2, kita puterin requestan selanjutnya. Ada sedikit lebih lama dari Pice Kota.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
1: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
0: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
1: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
0: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
1: Ah tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
0: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
1: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
0: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
1: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi, kasihan oknum yang Bapak kasih. Udah terlibat korupsi, berdoa.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produe masih bareng UU tentunya ya di... Ini udah siang ya, udah bukan pagi menjelang siang lagi. Tapi emang udah siang banget nih teman Produe. Kita masih di program Zona Musik Kamu tentunya ya. Our favorite program dari setiap harinya ya. Ini selain favoritnya teman-teman Produe juga favorit Uut sih program yang satu ini. Karena Uut jadi tahu nih lagu-lagu favoritnya teman Produe tuh apa aja gitu. Nah sekarang banyak kayak yang suka lagu-lagu reggae gitu ya. But it's okay ya, kita enjoy banget semua jenis musik. Tapi kalau di Produe kita cuma muterin lagu-lagu pop ya gitu. Pop, rock gitu atau ya reggae. Kalau lagu-lagu daerah kita belum putar ya teman-teman Produe. Kalau di lagu daerah itu bisa di Pro 4 Bukit Tinggi ya di 88,9 FM. Nah next teman-teman Produe, sebelum Uut bacain nih requestan lainnya yang udah masuk ke Instagram kita, Uut mau nge-remind lagi nih buat teman-teman Produe yang ada di luar sana nih yang mau request ya, mau request bareng Uut di siang hari ini ya di pukul 11:13 ini bisa langsung aja ke Instagram kita di @produe_bukittinggi ataupun juga bisa lewat WhatsApp kita ya di 0811-6699-480. Next ini bakal ada salah apa ya lagi lagunya ini. Bentar. Ini bakal ada Simsalabim dari Joe Dewine ya. Ini lagu judul lagunya Simsalabim, requestan dari Kak Iin _prima86 ya. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga, semoga Kak Iin masih monitor ya siarannya Produe Bukit Tinggi. Terus habis dari itu nanti bakal Uut puterin lagunya siapa lagi ya, kira-kira kita ambil lagu barat dulu lah ya teman Produe. Ini dari WhatsApp, ada dari Kak Firmansyah. Selamat siang, hai Produe Bukit Tinggi, Uut, Zona Musik Kamu request lagu ya dari Firmansyah di Jakarta. Request Runway lagunya Duci dan Lady Gaga. Terima kasih, salam buat Uut. Oke, sama-sama Bang Firmansyah ya. Ini juga ada, oh Bang Firmansyah juga udah request ternyata di Instagram ya. Di Instagram dan di WhatsApp udah request juga ya Runway dari Lady Gaga dan juga Duci ya. Salam buat Uut. Oke, jadi kita langsung aja ke lagu berikutnya ya teman Produe. Bakal ada Simsalabim dari Joe Dewine. Jadi teman-teman Produe jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
2: Mau sarapan apa ya? Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Zona Musik Kamu tentunya ya di pukul 11 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ini, dan udah banyak banget ya lagu-lagu dari requestan Mang Pro 2 yang udah Wood puterin buat kamu nih ya. Mana tahu kamu enjoy juga lagu-lagu pilihan dari teman-teman Mang Pro 2 untuk di program Zona Musik Kamu di siang hari ini. Nah, teman-teman Mang Pro 2, next bakal ada lagunya Real Laskar dengan Sumpah Mati. Ini requestan dari Kak Sriat Nyawati 18 ya. Semangat siarnya kau cantik dari Seria selalu, pokoknya sehat dan bahagia selalu, amin. Semangat juga ya Kak Seria selalu, dan juga kakak semoga sehat dan juga bahagia selalu ya. Nah, kemudian teman-teman Pro 2, habis dari Rio Laskar dengan Sumpah Mati bakal ada Rasta Patria ya dengan Lupakan Mantanmu, requestan dari Tempe Mendoan. Tetap semangat walau kabut asap melanda ya, of course ya, kita tetap semangat teman Pro 2, kabut asap ini gak menghalangi semangat kita untuk tetap semangat tentunya ya. Dan requestan dari KTP Menduan ini bakal Luwut puterin saat lagi ya, setelah lagu dari Rio Laskar Sumpah Mati. So buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen request-request, boleh langsung aja ke Instagram Pro 2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. So enjoy, ini dia ada Sumpah Mati dari Rio Laskar dan Andi Rianto.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Enak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkap narkoba loh.
5: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
3: Iya, lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
5: Iya, share ke aku ya.
6: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
5: Hah?
3: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Okay, teman-teman Produe, masih kita di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya di pukul 11 lewat 38 menit ini. Of course, kita masih bakal puterin requestan-requestan dari teman Produe yang sudah masuk ya, baik itu lewat Instagram ataupun melalui WhatsApp kita ya. Nah, teman-teman Produe, kayaknya hari ini banyak banget yang request lagu reggae ya. Kayaknya ini jadi masukan ya. Mana tahu nanti bisa kayak diadakan kayak program yang khusus untuk request lagu-lagu reggae ya, teman-teman Produe. Karena ini dari tadi banyak yang request lagu itu ya kan. Apa emang lagi zamannya kali ya lagu-lagu kayak gini. Tapi teman-teman Produe di luar itu semua, ya what excited ya, dan senang banget, enjoy banget bisa dengerin lagu-lagu favorit dari teman Produe buat hari ini. Next bakal ada requestan dari Kak Iqbal ya. Ini requestnya Benson Boone dengan Beautiful Things ya. Kemudian nanti kita juga bakal putarin requestan dari dari 0896 66 sekian ya. Jangan takut gendut dari Dio Hau. Hai Kak Penyiar, salam kenal ya, dan spesial untuk pacarku ucapannya. Apapun bentuk kamu, mau kurus atau gemuk, aku hanya milikmu. Dan infot udah 7 tahun kita pacaran, dan insya Allah bulan Desember ini kita menikah. Wow. Ya teman-teman Produe, emang kalau udah cinta itu udah gak mandang fisik lagi ya kan. Dan ini selamat deh buat kakaknya ya, aku gak tahu ini namanya siapa, tapi semoga segala urusannya lancar luncur ya, sampai nanti di hari H di bulan Desember. So sweet banget ya sepesannya nih, semoga pacarnya dari kakak ini juga dengerin ya. Tapi Kak, nanti kita bakal puterin lagunya ya sesaat lagi. Kita dengerin dulu tadi requestan dari Kak Iqbal ya, dengan Beautiful Things dari Benson Boone. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Produe ya, tetap stay tune terus aja bareng Wood di zona musik kamu hari ini, tentunya di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu,
2: dan
1: ya, Bu,
2: bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Jangan takut gendut ya teman-teman Produe dari Dio How nih. Udah ngantarin kita ke menit-menit terakhir kebersamaan kita di program Zona Musik Kamu buat siang hari ini. Nah, kayak lagunya si Dio How nih ya teman-teman Produe, jangan takut gendut ya. Jadi jangan karena kamu takut gendut kamu jadi nge-skip makan siang ya. Jangan kayak gitu, yang ada kamu nanti malah sakit perut ya kan, terus muncul penyakit-penyakit lainnya. Jadi ya udah ya. Selama kamu makannya masih yang sehat-sehat aja, yang bergizi aja, jangan takut gendut gitu ya. Nah, di sini Wood masih bakal nemenin kamu ya di waktu-waktu makan siang kamu. Kayak sekarang nih masih ada kurang lebih sedikit lagi ya teman-teman Produe, requestan dari teman Produe yang bakal Wood puterin. Sekaligus ini juga menjadi sesi terakhir kita ya dari Zona Musik Kamu buat hari ini. Sebelum Wood spill nih dua lagu terakhir yang bakal Wood puterin ya di siang hari ini, gak dua lagu sih, kayaknya cuma bisa satu lagu lagi aja nih teman-teman Produe. Nah, satu lagu terakhir Wood keep dulu, tapi sebelum itu Wood mau bilang terima kasih dulu buat teman-teman Produe yang hari ini udah ikutan nimbrung request di Zona Musik Kamu. Terima kasih banyak, dan juga makasih ya untuk pesan-pesannya, ada yang semangatin UU juga. Wah, terharu banget, makasih ya teman-teman Produe. Dan

0: Kangen terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: Woi, jangan lari.
1: Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut. Saya laporin kamu ke RT.
2: Aduh.
1: Bu RT.
3: Iya.
1: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
3: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
2: Iya, Bu.
3: Kenapa?
1: Jawab.
2: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
3: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
2: Iya, Bu. Maaf.
3: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
1: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
2: Iya, Pak.
4: Halo, teman-teman Pro2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siang jangan cuma lewat gitu aja. Temani aktivitas kamu bareng Santai Siang. Mau request lagu? Bisa. Lagi cari info entertainment, olahraga atau bisnis? Ada juga. Ditambah musik-musik terbaik yang bikin siang kamu makin asik. Santai Siang, setiap hari jam 10 pagi sampai 3 sore. Hanya di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Santai Siang, siangnya kamu, serunya kita.

Teman-teman Pro 2, kita break dulu ya dari program Fun Entertainment buat siang hari ini, karena untuk informasi azan zuhur ya di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, dan akan kita bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa Islami. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat zuhur hari ini. Tepat pukul 12.08 waktu Indonesia Barat, langsung kami kumandangkan seruan azan zuhur dari RRI Bukit Tinggi. Allah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ngopi, nongkrong, pesan makanan, udah jadi lifestyle kita banget ya. Eits, tapi pernah gak sih kepikiran semua makanan itu asalnya dari mana? Kalau produksi pangan terganggu, cuaca ekstrim, dan lahan juga berkurang. Yang tadinya gampang, bisa jadi mahal, bahkan langka. Dan di situ kita baru sadar, ketahanan pangan itu penting banget. Jadi, bukan soal makanan enak hari ini, tapi juga apakah kita masih bisa makan dengan mudah di masa depan. Yuk, mulai lebih aware, karena masa depan kita juga ditentukan dari apa yang ada di piring kita hari ini.
2: Ini postingan berita di medsos negatif semua.
3: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
2: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
3: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
2: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
3: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
2: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
3: Nah gitu dong, mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
1: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Can you come through?
1: Come through teman-teman Produe dari Jeremy Zucker ya. Udah nganterin kita ke pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita udah ada di program berikutnya yang bakal mengisi ruang dengar kamu sampai 1 jam ke depan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini bakal ada program Funtertainment teman-teman Produe yang tentunya akan menghadirkan ragam update buat kamu dari dunia entertain. Nah teman-teman Produe, sebelum Uut spill-spill ya, kira-kira ada update dari siapa sih untuk di siang hari ini? Uut mau nanya dulu nih, kalian udah nentuin menu makan siangnya belum ya? Biasanya nih kalau yang lagi kerja ataupun enggak juga sih, enggak harus lagi kerja atau lagi ngapain. Kalau misalnya harus memilih menu makan siang ya, kalau misalnya enggak ada lauk di rumah tuh kayak susah banget, jujur kayak tiba-tiba berasa orang-orang gak ada yang jualan ya kan. Padahal banyak banget nih terpampang nyata orang-orang yang jualan makan gitu. Tapi entah kenapa kita kayak ditawarin ini itu kayak gak selera aja gitu ya kan. Tapi teman-teman Produe, dengan cuaca Kota Bukit Tinggi kayak sekarang, kayaknya gak berdosa-berdosa banget deh kalau kita makan siangnya sambil makan bakso ya kan. Ya soalnya kan masih agak dingin gitu ya, karena barusan habis hujan yang deras banget. Kayaknya cocok juga nih kalau kita makan bakso atau makan mie ayam. Enak deh kayaknya, Uut sendiri sampai nelan ludah loh. Nah teman-teman Produe, sambil nemenin kamu mikirin menu makan siang buat hari ini, Uut bakal ngasih update dari King Nazar nih. Ada apa sih sama King Nazar, ada gebrakan apa lagi gitu. Nah sekarang fandomnya makin serius nih, dibawa serius sama fandomnya karena King Nazar itu baru aja kenalin merchandise official yang vibesnya udah kayak idol K-pop ya. Kalau misalnya kamu ngeliat idol K-pop punya merchandise, nah sekarang King Nazar juga punya. Opa Nazar dong sekarang jadinya ya kan. Nah merchandise yang ditawarkan itu juga lengkap banget teman Produe, mulai dari light stick, topi, kipas, tote bag, payung, bahkan tumbler, keychain ya, clicker, sampai ke t-shirt dan juga hoodie. Nah teman Produe, sebutan Opa buat King Nazar sendiri itu emang udah lama banget populer di kalangan fans. Dan bahkan mereka juga punya light stick dan fan chant sendiri buat meramaikan penampilan sang idola. Dan sekarang teman-teman Produe, budaya itu makin kerasa dengan hadirnya merchandise resmi dari King Nazar sendiri ya. Dan berdasarkan informasi yang dibagikan, merchandise ini dijual dengan sistem PO ya, jadi nggak ready stock. Kalau kamu berminat, kamu bisa ikut PO-nya aja. Dan harganya pun juga variatif ya teman Produe. Kalau light stick sendiri itu biasanya di harga Rp410.000. Kalau misalnya kipas itu ya lebih affordable ya, Rp40.000. Lumayan lah ya teman-teman Produe, kalau misalnya kamu kepanasan nih tinggal ngadem aja sama kipasnya yang ada muka King Nazar ya, makin panas yang ada ya kan. Nah teman-teman Produe, itu dia update pertama ya dari dunia entertain di siang hari ini, ada datang dari King Nazar ya yang mengeluarkan merchandise-nya. Kira-kira ada update apalagi nih berikutnya dari dunia entertain? Nanti kita bakal kulik-kulik lagi setelah satu lagu dari Afgan dengan Misteri Dunia. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Produe, dan jangan lupa difikirin menu makan siangnya ya. Nanti jangan tiba-tiba udah sore aja kamu masih belum makan. Dan tetap stay tune terus di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau medhani ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita di program Funtertainment ya untuk siang hari ini. Gimana nih, kamu udah ada update-nya belum? Mau makan siang apa hari ini? Apa jadi makan bakso atau malah makan pecel ayam gitu ya kan? Atau malah makan mie? Barusan sih gue habis makan mie ya. Clue-nya itu mie nomor satu yang paling pedas di Indonesia katanya ya. Kalian udah BM banget, jujur teman Pro 2 BM banget, udah lama banget gak makan itu. Terus pas sekali makan kayak wow, beneran nikmat Tuhan mana sih yang kau dustakan gitu ya kan. Walaupun sebenarnya ayatnya itu bukan ditujukan untuk hal-hal seperti itu ya, tapi beneran kayak merasakan indahnya dunia gitu loh kalau kita makan makanan yang emang kita lagi BM banget nih gitu ya kan. Nah teman-teman Produe, buat kamu nih di weekend kayak sekarang ya, mumpung weekend juga sekalian self reward gitu karena udah libur ya, bolehlah ya pesan makanan atau beli makanan yang emang kamu udah kepengen banget. Ada yang mungkin pengen makan makanan Jepang, makan ramen, makan pizza ya, atau sesimpel makan nasi pakai tempe aja gitu ya. Kalau kamu pengen, gas aja ya teman-teman Pro 2 gitu. Dan di sini Wood bakal lanjutin lagi update dari dunia entertain buat kamu di program Funtertainment di siang hari ini. Kalau tadi udah ada King Nazar, sekarang kita ada King El Putra Sarira. Gak ada Kingnya sih sebenarnya, cuma karena ya beliau ini juga keren ya, jadi kita kasih King aja lah ya, karena si Nazar sendiri udah beralih jadi Opa gitu. Nah mungkin teman-teman Pro 2 yang udah pernah nonton film AADC yang baru ya, itu kan dibintangi sama El Putra Sarira ya kan, lewat Rangga dan Cinta. Nah kali ini El mulai melangkah ke dunia musik sebagai solois lewat single perdananya nih teman Pro 2 yang judulnya Memoria, yang dirilis di tanggal 24 September 2026 yang lalu. Udah lumayan lama ya teman Pro 2, udah sekitar lebih ya 2 minggu ya. Dan menariknya, proses awal lagu ini terbentuk cukup cepat teman Pro 2 dalam workshop bareng sama Petra Sihombing, kemudian juga ada Muhammad Kamga dan Iqbal Siregar. Ide lagunya ini mulai terbentuk cuma dalam waktu sekitar 1-2 jam aja. Wow, keren ya. Tapi bukan berarti langsung selesai ya teman Pro 2 di durasi 1-2 jam ini. Dan yang bagian refrainnya bahkan sempat mengalami beberapa kali perubahan sampai akhirnya melewati 4 versi gitu. Tapi gak cuma lagunya aja, video musik Memoria ini juga punya cerita tersendiri lewat perjalanan karakter Rama dan juga Yara gitu. Cerita mereka ini dikembangkan melalui proyek Monolog Nada yang awalnya itu jadi sempat jadi tempat L untuk membagikan latar belakang karya dan juga perjalanan musiknya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang penasaran sama sisi musikal El Putra Sarira ya, mungkin single Memoria ini udah bisa kamu dengarkan di platform musik digital kesayangan kamu ya teman-teman Pro 2. Mungkin nih yang biasanya kamu ngelihat El Putra Sarira ini sebagai seorang aktor, nah sekarang dia juga punya sisi musikalnya teman-teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran, kamu bisa dengerin langsung karyanya lewat platform musik favorit kamu. Nah nanti Wood bakal balik lagi ya teman Pro 2 dengan update terakhir dari dunia entertain ya. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Nicki dengan High School in Jakarta yang bakal mengisi ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Lampu merahnya lama banget nih.
1: Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
2: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian ada petugas juga.
1: Yah, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
2: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
1: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
2: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2, ini ada last but not least buat kamu ya. Ada update terbaru masih dari dunia entertain ya. Di program Funtertainment buat siang hari ini ada update terbaru nih buat Icons. Nah, ini untuk fans-fansnya apa ya? Fans-fansnya Catsey. Nah, ini sekarang Sofia itu dipastikan akan kembali beraktivitas bareng Catsey mulai minggu pertama Januari 2027. Walaupun masih lama, tapi ini merupakan kabar yang menggembirakan ya teman Pro 2. Dan kabar ini sendiri juga udah dikonfirmasi langsung sama Hybe dan juga Gavin Record. Tapi untuk sisa tahun 2026 ini, Sofia masih belum ikut kegiatan grupnya ya, termasuk The Wild World Tour di Amerika Utara dan juga berbagai aktivitas promosi lainnya. Nah, untuk saat ini si Sofia ini masih fokus ya untuk memprioritaskan kesehatan dan juga proses pemulihannya. Jadi buat Icons yang masih harus sedikit bersabar untuk bisa melihat Sofia ya, untuk bisa kembali bareng member Catsey lainnya, ya doain aja semoga Sofianya bisa sehat secepat mungkin. Dan kita akan tunggu kabar selanjutnya ya teman-teman Pro 2, dan semoga proses pemulihannya Sofia ini berjalan dengan baik. Siapa nih yang udah gak sabar ya untuk menantikan comebacknya Sofia Januari nanti? Aku Uut juga ya. Nah teman-teman Pro 2, itu dia update terakhir dari program Funtertainment buat siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya. Bakal ada Pro 2 Sport yang nemenin kamu hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada It Get Tough dengan Kehilangan.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, jaya!

barusan kita udah dengerin ada Harus Bahagia ya dari Hyura Yunita, teman-teman Pro2. Dan di sini kita lanjut lagi ke program spesial lainnya ya, yang ada di Pro2 Bukit Tinggi ya. Bakal ada Pro2 Sport yang nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, dari pukul 13 hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2. Nah, kita bakal ngasih kamu update nih dari dunia olahraga buat di siang hari ini ya, teman Pro2. Tapi kira-kira bakal ada update apa dulu nih buat Pro2 Sport di siang hari ini ya? Apakah akan ada sesuatu yang menarik? Tentunya ada ya, teman Pro2. Itu ada update pertama hasil kualifikasi sprint F1 Singapura. Max Verstappen yang berhasil merebut pole position untuk sprint race dan disusul oleh George Russell di posisi kedua. Nah, teman-teman Pro2, kita tahu kalau minggu ini adalah race week untuk Formula One ya, di Singapura ya, bakal ada di Marina Bay Sands ya, teman-teman Pro2. Dan Max Verstappen sendiri itu merebut pole position kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Singapura kemarin di hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2026. Pembalap Red Bull ini itu mengungguli George Russell ya di posisi kedua, dan juga diuruti di posisi ketiga ada Charles Leclerc. Nah, Verstappen sendiri itu mencatat waktu tercepat 1 menit 31,156 detik pada free practice terakhirnya di sesi ketiga kualifikasi atau sprint qualification 3. Dan hasil ini menjadi kali pertama untuk Max Verstappen memimpin sesi kualifikasi di sirkuit Marina Bay ya. Dilihat-lihat ini sekarang Max Verstappen makin tampil aja ya, teman-teman Pro2, sejak dari Malaysia kemarin ya. Malaysia kemarin jadi winner untuk GP Malaysia, sementara sekarang di Singapura pun juga tampil parah ya. Setelah hampir lebih dari setengah musim Formula One di tahun ini ya, teman-teman Pro2, akhirnya ini Max Verstappen kembali tampil dengan mobil kesayangannya ya, yaitu Red Bull. Tapi kita lihat aja ya, teman-teman Pro2, gimana hasil kualifikasi sprint race nanti ya. Apakah hasilnya juga tetap mengeluarkan Max Verstappen sebagai juara ya, atau apakah ada pembalap lainnya, apakah Kimi Antonelli kembali, kita tunggu aja. Dan juga nanti di hari ini setelah dari sprint race juga bakal ada kualifikasi ya untuk race day besok, teman-teman Pro2. Jadi kalau kamu penggemar Formula One ya, tentunya nggak boleh banget melewatkan agenda yang satu ini, oke? Nah, teman-teman Pro2, itu update pertama dari dunia olahraga di Pro2 Sport buat siang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi dengan update-update lainnya. Tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal ada beberapa lagu pilihan yang bakal dengerin ruang dengar, yang bakal nemenin ruang dengar kamu ya di siang hari ini, walaupun cuacanya lagi hujan deras banget. Padahal tadi sempat reda, sekarang deras, sederas-derasnya ya. Mungkin, tapi memang lebih deras lagi air mata kamu yang turun kayaknya. Jadi ya udah ya, kita kasih dulu lagu pilihan buat kamu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: dengan terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
1: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam, Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
0: Gitu
1: dan
0: ya, Bu?
1: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik Pak.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Next bakal ada update dari dunia olahraga ya, masih dari Otosport, tapi kita pindah ke MotoGP ya, teman Pro 2. Sepertinya ini persaingan antara Marquez dan juga Martin diprediksi akan memanas di Mandalika ini. Nah, teman-teman Pro 2, Marc Marquez berpeluang untuk melanjutkan momentum positif pada MotoGP Mandalika 2026. Setelah dia menangi balapan di Motegi, Jepang, dan Marquez sekarang menempati posisi kedua klasemen sementara dengan 331 poin ya, terpaut hanya 2 poin dari pemimpin klasemen yaitu George Martin. Nah, Martin sendiri itu poinnya sekarang triple 3 ya, alias 333 poin. Sedangkan Marco Bezzecchi itu berada di posisi ketiga dengan 284 poin. Dan persaingan ketat ini membuat hasil balapan di Mandalika tentunya akan sangat amat mempengaruhi perebutan gelar juara dunia gitu ya. Pengamat otomotif ada Priyandi Satria itu menilai persaingan Marquez dan juga Martin akan menjadi sorotan pada seri Indonesia ya di GP Mandalika ini, dan keduanya tentu perlu menentukan strategi yang tepat untuk bisa meraih kemenangan sekaligus untuk menjaga peluang dalam perebutan gelar juara dunia. So, itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dari dunia olahraga di program Pro 2 Sports yang hari ini. Nanti Wood bakal balik lagi dengan ragam update lainnya dari dunia olahraga, tapi setelah yang satu ini, jadi kalian jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Ya, bagi saya sendiri untuk masalah sampah ini memang sedikit riskan gitu ya untuk masalah sampah. Apalagi saat ini di TPA yang di Bekupu itu kan terjadi longsor. Jadi untuk kita masyarakat yang khusus di Kota Bukit Tinggi itu terpaksa kita harus, mau tidak mau, kita harus memilih dalam memilah sampah. Untuk dipisahkan mana yang bisa kita olah, mana yang tidak. Ya, apa boleh buat ya, daripada nanti di rumah kita bau, nanti di jalan sudah kayak sampah menumpuk kayak gitu. Ya, sedikit resah juga lah kita menghadapi sampah ini. Tapi itulah, kita harus bekerja sama. Ini sampah ini bukan saja masalah kita pribadi, tapi seluruh masyarakat yang ada di terkhusus di Kota Bukit Tinggi ini.
8: Karena adanya penutupan TPA yang di Payakumbuh, penumpukan sampah di Kota Bukit Tinggi ini terasa sangat mengganggu, sangat menimbulkan polusi seperti pencemaran udara, bau dari sampah, terus merusak pemandangan. Juga kalau di pinggir jalan itu mempersempit jalan.
9: Sudah beberapa hari sampah menggunung di jalanan Kota Bukit Tinggi. Tumpukan sampah berserak di sepanjang jalan tak seperti biasanya. Sebelumnya, sampah-sampah ini dibawa ke TPA yang ada di Kota Payakumbuh. Namun pasca longsor yang terjadi 20 Desember 2023 lalu, membuat hal ini sempat terkendala. Kami bersama tim mencoba menelusuri keberadaan tempat pembuangan akhir sampah regional Payakumbuh di Kelurahan Kapalokoto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh Selatan.

0: Penelusuran pertama, kami mulai dengan mengunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Desmond Corina, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh ini berbagi informasi bagaimana berdirinya TPA Sampah Regional Payakumbuh ini.
1: Sejarah keberadaan TPA Regional Payakumbuh yang merupakan UPTD Provinsi Sumatera Barat. Jadi TPA Regionalnya adalah milik Provinsi Sumatera Barat yang saat ini menampung pengolahan sampah, pengiriman sampah dari 4 kabupaten kota. Kabupaten 50 kota, Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, dan Kabupaten Agam. Kalau melihat dari sejarahnya itu diawali dengan kasus ditutupnya TPA Ampangan yang milik Kota Payakumbuh. Ya, jadi dulu Payakumbuh ini punya TPA namanya TPA Ampangan yang berada di lokasi yang berdekatan dengan TPA saat ini. Kemudian terjadi longsor. Kemudian ditutup TPA Ampangan itu. Akhirnya kebetulan kita punya tanah di TPA regional ini yang ada saat ini. Kita punya tanah di sana. Kita akan membangun TPA yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR maupun KLHK, Kementerian KLHK. Nah, pada saat itu APBD Kota Payakumbuh pada tahun 2012 ya itu tidak mencukupi. Akhirnya kita mengajukan pembiayaan untuk pembangunan TPA ini dengan sistem sanitarian landfill. Jadi setiap sampah yang masuk diuruk ditutup langsung hari itu ditutup dengan tanah berlayer. Kemudian dibangun TPA dengan kondisi dibikin galian, kemudian dibikin membran untuk penampungan pengaliran dan penampungan air lindi yang akan nanti kita salurkan ke kolam air lindi kan seperti itu. Nah, Payakumbuh nggak punya anggaran. APBD Payakumbuh itu sangat terbatas sekali. Akhirnya kita mengajukan anggaran ke kementerian, ke pusat. Nah, pada saat itu pusat mensyaratkan ketika siap membantu dengan dana APBN pusat, dengan syarat TPA itu harus menjadi TPA regional yang akan dikelola oleh provinsi. Kalau dia TPA regional berarti dia harus dikelola oleh provinsi dan juga harus mampu melayani permasalahan sampah di kabupaten kota sekitarnya. Nah, pada saat itu kan juga Bukit Tinggi punya, Agam juga nggak punya, 50 kota juga nggak punya sampai saat ini malah kan. Kalau Agam sekarang sih sudah punya, tapi pada saat itu semuanya belum punya. Akhirnya disepakati itu TPA regional dibangun dengan dana APBN dari Kementerian PUPR dan selesai akhirnya dimanfaatkan oleh 4 kabupaten kota itu tadi. Bukit Tinggi, Payakumbuh, 50 kota, dan Kabupaten Agam. Nah, itu sejarahnya berdiri TPA ini. Nah, rata-rata setiap hari kan 4 kabupaten kota itu melakukan pengiriman sampah. Memang kalau kita lihat dari kapasitas jumlah sampah yang dikirim ke TPA regional itu, Bukit Tinggi itu paling banyak. Di atas 100 ton setiap harinya, hampir 120 ton setiap harinya. Sementara Payakumbuh berkisar antara 80 sampai 85 ton setiap harinya. Kemudian Agam itu sekitar 30 ton cuman kan, dan 50 kota juga sekitar 15 ton.
0: Memiliki luas sekitar 14,6 hektar, TPA sudah dinyatakan over kapasitas. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Kementerian PUPR melakukan kajian indeks risiko untuk kelaikan perbaikan tempat pembuangan akhir sampah regional yang dilakukan pada 10 sampai 11 Januari 2023 lalu. Kajian risiko tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah TPA Regional Payakumbuh layak untuk diperbaiki atau harus ditutup secara permanen.
1: Kita sudah menyusun semua data kebutuhan untuk penataan TPA dan pembangunan TPST. Jadi istilahnya berbeda, nomenklaturnya itu berbeda. Tidak ada lagi konsep TPA tetapi adalah TPST. TPST. Jadi kita akan melakukan penataan TPA, itu di 2023. Kita akan melakukan penataan TPA, kemudian pembangunan TPST. Semua persyaratan administrasi, data, dan kelengkapan dokumen itu sudah kita siapkan untuk mendapatkan anggaran untuk penataan dan pembangunan TPST ini di tahun 2022 sampai dengan pertengahan 2023. Tapi pada Desember, tanggal 20 Desember 2023 terjadi longsor sehingga perencanaan yang sudah kita susun sedemikian matang itu tidak bisa kita laksanakan dengan adanya longsor ini. Jadi longsor Desember ya, 2023 terjadi longsor. Yang sel yang ada, yang sel yang kita manfaatkan sekarang. Bukan berarti seluruh lahan TPA-nya, enggak seperti itu. Tetapi TPA itu dengan lahan lebih kurang 14 hektar tadi, kemudian ada sel, kemudian direncanakan ada pembangunan sel baru seperti itu gitu kan. Yang runtuh adalah sel yang kita manfaatkan selama ini untuk pemrosesan sampah itu, untuk membuang sampah itu. Nah, itu yang longsor. Longsornya TPA itu menyebabkan tertimbunnya sawah masyarakat yang ada di bawahnya. Nah, itu lebih kurang 3,5 hektar lahan yang tertimbun. Kemudian yang terdampak juga ada sekitar 5 hektar.
0: Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala UPTD Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Des Rizal.
2: Semenjak longsor di Desember, pasca longsor kita sudah menyurati Kementerian PU Pusat karena sesuai dengan Permen PUPR nomor 3 tahun 2013, harus ada penilaian indeks risiko dulu. Apakah dia akan ditutup, akan direhab, harus ada kajiannya dulu. Kajian ini sudah keluar, tapi belum disampaikan resmi ke pemerintah daerah. Baru tembusan saja ke kita, suratnya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Di permen tersebut, tim yang menyatakan nanti apakah tutup atau direhab, itu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian PUPR. Jadi kalau hasilnya disampaikan ke kita, itu rekomendasinya untuk ditutup. Namun sampai saat ini secara resmi yang disampaikan ke kita belum ada, baru tembusan ya. Surat resminya ke KLHK dan tembusannya ke pemerintah daerah provinsi, pemerintah 4 kabupaten.
0: Situasi genting pasca longsornya TPA membuat Pemprov Sumbar memutuskan untuk mengizinkan Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten 50 Kota membuang sampah di TPA Regional Payakumbuh selama 2 bulan dengan volume sampah sebesar 80% dari total sampah masing-masing daerah.
2: Kalau surat dari kita itu terakhirnya 31 Mei 2024, terhitung 1 April sampai dengan 31 Mei 2024. Kenapa 2 bulan waktu kita sepakat seperti itu, kita tidak punya space lagi yang mana sih yang untuk dikembangkan, ataukah nanti yang direhab ini bisa kita manfaatkan, kita belum sampai ke situ arahnya. Namun 2 bulan ini kita mengantisipasi, pertama lonjakan sampah pada saat Ramadan dan pasca libur Idul Fitri. Nah ini kan sama kita maklumilah, kalau Ramadan dan pasca libur ini sampahnya pasti akan, lonjakannya akan tinggi.
0: Kondisi TPA Regional Payakumbuh ini juga menjadi perhatian Walhi Sumbar. Melalui laman website-nya, Direktur Walhi Sumbar, Wengki Purwanto menyatakan, beberapa daerah di Indonesia sudah merasakan dampak permasalahan pengolahan sampah yang akhirnya menimbulkan masalah lain, seiring pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi. Sehingga masalah sampah menjadi salah satu isu kritis yang perlu segera diatasi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah setempat sudah menyiapkan rencana lanjutan terhadap kondisi TPA pasca longsor ini.
2: Pasca longsor ini, kita ada rencana untuk penanganannya. Penanganan longsor, yang penanganan longsor ini kan secara teknis, nanti yang di lahan yang tertimbun longsor akan disiapkan cekdamnya, akan disiapkan tanggulnya, penahannya, akan disiapkan pengaturan aliran air yang ada di lahan longsor tersebut akibat TPA, baik air limbahnya pun air, kalau ada air-air hujannya akan kita siapkan kolam-kolam limbinya. Nah ini akan disiapkan, kemarin kita sudah diskusi dengan TUSI yang membidangi ini atau dinas instansi yang membidangi ini kayak BMCKTR, Provinsi, dan STABK. Kita sudah meninjau, insya Allah kalau bisa di tahun ini kita akan menyiapkan penanganan.

0: Permasalahan sampah global masih belum selesai dan bisa semakin mengkhawatirkan sebab pertumbuhan jumlah sampah yang juga masih belum dapat dikendalikan. Menurut laporan berjudul What's a Waste 2.0 oleh World Bank, dunia menghasilkan 2,1 miliar ton sampah padat perkotaan setiap tahunnya. Dan setidaknya ada 33% sampah tidak dikelola dengan baik sehingga merusak lingkungan.
1: Nah, sekarang kita fokus setidaknya ketika masyarakat belum terbiasa untuk melakukan pemilahan, tetapi sudah mulai ada pergerakan khusus untuk sekolah dan OPD, organisasi perangkat daerah, di kantor-kantor memang kita wajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi kalau OPD-OPD sudah ngirim sampah mereka ke kita, jadi kita yang nampung sampah mereka, kita melakukan penimbangan, kita pilah. Jadi ada 5 jenis sampah yang kita kumpulkan yang akan kita kirim ke Semen Padang. Yang pertama itu sampah plastik, sampah kertas, sampah ranting-ranting kayu, sampah sisa-sisa tekstil, baju-baju bekas gitu yang jadi bisa kemudian minyak jelanta. Nah, ini ada 5 poin yang kita kumpul, kita pilah, yang nantinya akan kita kirim apakah berkala sekali 1 bulan atau 2 bulan sekali ke Semen Padang sebagai bahan bakar yang akan digunakan di sana nantinya, seperti itu. Sebagian masyarakat sudah melakukannya, dan terutama tapi khusus untuk organisasi pemerintah tadi, kayak sekolah dan organisasi pemerintah, itu memang diwajibkan untuk melakukan pemilahan dan sudah melakukan pengiriman kepada kita, dan kita memang sudah 1 bulan ini melakukan pengumpulan sampah-sampah yang terpilah tersebut.

0: Berdasarkan volumenya, komposisi sampah lebih banyak didominasi oleh sampah organik. Apabila cara pengelolaan sampah ini tidak kunjung optimal, maka diperkirakan akan ada 1,6 miliar ton emisi yang dapat dihasilkan dan bisa meningkat menjadi 2,38 miliar ton emisi di tahun 2050. Untuk mensiasati hal ini, DLH Payakumbuh melakukan proses pembuatan pupuk kompos di kawasan Pasar Ibu.
1: Kalau pengelolaan kayaknya sekarang nggak tempatnya aja, Bu. Kami nggak bisa jemur gitu. Prosesnya itu lama jadinya. Jadi kalau ini udah terbuka semua, baru ini penuh lagi gitu. Ya harapannya biar masyarakat untuk memakai pupuk organik aja lebih bagus.
0: Pemberdayaan bank sampah juga dilakukan untuk antisipasi penumpukan sampah non-organik, seperti yang dilakukan oleh Nisa, pengelola bank sampah Seberang Batuang.
2: Kita edukasi masyarakat untuk memilah sampah, kemudian nabung ke bank sampah. Sistemnya ada beberapa. Yang pertama, ada sedekah sampah. Jadi masyarakat tuh memang ngantarkan sampah ke bank sampah itu dengan sedekah aja, jadi tidak diganti dengan uang ataupun kerajinan. Ada yang ditabung. Jadi setiap mengantar sampah itu kita timbang, kita tulis di buku tabungannya, nanti dicairkan sesuai dengan kesepakatan, ada yang sekali setahun, ada yang pas ngantar langsung, ada juga yang diganti aja langsung dengan kerajinan. Awal kita sosialisasi, semangat, pilah, nabung, dan ada juga yang awal sosialisasi, okay, katanya, tapi di jalan buktinya enggak, dan ada juga yang awal nyulai, akhirnya enggak, dan ada yang lain. Masih semangat sampai gini, ada juga.
0: Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2022, hasil input dari 202 kabupaten kota se-Indonesia, menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Pemerintah, baik pusat dan daerah, tentu akan terus mengupayakan dan melaksanakan kebijakan dan program kolaboratif dan persuasif antar pemangku kepentingan untuk pengelolaan sampah yang tepat dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi, di mana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah.
3: Tentunya kita harus bersama-sama mencari solusi yang baik terkait penanganan sampah ini. Tentunya tidak hanya bisa dengan TPA regional saja, tentunya ada peran pihak yang harus bersama-sama, baik pemerintah kabupaten kotanya sendiri, provinsinya sendiri, masyarakatnya juga sendiri. Harus ada sinergi semua pihak, karena sampah ini tentunya bukan masalah pemerintah, tapi masalah kita bersama. Pandangan kami seperti itu, dan tentunya di mana peran pemerintah, di mana peran masyarakat, di mana peran dunia usaha atau stakeholder lainnya.
0: Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam permasalahan sampah ini yang bisa dimulai dari lingkungan pribadi. Semoga masalah pengelolaan sampah terutama di TPA Regional Payakumbuh dan juga beberapa TPA yang ada di wilayah Sumatera Barat dapat menemukan titik hasil yang maksimal dalam pengelolaan sampah yang baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro2 gak kerasa ya, udah hampir 55 menit nih kita di Pro2 Sportbot siang hari ini. Dan juga hujan gak kunjung-kunjung reda ya. Jadi buat kamu yang mau keluar rumah, yang mau beraktivitas, stay safe aja, hati-hati. Karena biasanya kalau hujan deras kayak gini jalanan licin ya. Kemarin aja tuh di depan RRI ada yang jatuh, teman Pro2 sambil bawa motor ya kan, jatuh di aspal. Ya iya dong, kalau jatuh hati kan sama kamu. Nah teman-teman Pro2, dan juga udah gak kerasa ya, ini Wood mau signing out dari ruang dengar kamu. Karena nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada program Top 20 Indonesia Bukit Tinggi yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. So, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita hari ini, dan besok ketemu lagi bareng Uut, bukan di Spada tapi masih di Santai Siang ya, besok di hari Minggu. So, thank you so much teman-teman Pro2 buat hari ini, dan satu lagu terakhir dari Uut buat kamu di Santai Siang hari ini bakal ada A Different Way dari DJ Snake dan juga Lau. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik baik kamu. Dan nanti di sore ceria akan ada Bang Robi Oktayes yang akan melanjutkan kebersamaan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. So enjoy A Different Way from DJ Snake featuring dengan Love.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Welcome back. Hari ini barengan sama aku Ica Maisa, kita udah ada di Top 20 Indonesia. Kita akan spill 20 chart teratas kita di minggu ini di edisi 10 Oktober 2026. Kira-kira siapa nih di minggu kedua Oktober ini yang berhasil masuk chart kita? Nah, langsung aja kita ke posisi 20 yang sayangnya harus turun 2 peringkat dari minggu lalu. But it's okay. Angie Calvalo sudah berhasil bertahan selama 20 minggu di chart kita dengan lagunya Remo.

Lanjut kita ke posisi 19 teman-teman. Ini ada newcomers kita dengan lagunya yang sebenarnya udah dirilis kira-kira sebulanan lah ya. Tapi ini gak apa-apa nih, mungkin menambah wawasan musik kita juga kali ini ya. Ada Midra 100 Hidup Lagi.

posisi 18. Kali ini harus turun sayangnya 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 19 minggu di chart kita. Ada lagunya Salma Salsabil yang merupakan curhatan kantoran. Ya judulnya Hacu.

posisi 17. Berhasil naik teman-teman 2 peringkat dari minggu lalu, pelan-pelan tapi pasti ya. Dan udah 2 minggu di chart kita. Ada duet fenomenal juga antara juri dan juga pesertanya di masa itu. Ada BCL and Just Flow dengan Terpesona.

Di posisi 16, sayangnya harus turun 3 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa lah ya. Udah 18 minggu di chart kita, ada salah satu diva muda Indonesia, Liodra dengan Pura-Pura.

Lanjut kita ke posisi 15 teman-teman. Kali ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu.

Lanjut kita ke posisi 14 yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 4 minggu di chart kita. Wah, ini kayak berturut-turut ya. LTZ-nya ya, tapi walaupun agak acak ini posisinya, kali ini ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi.

posisi 13. Sayangnya nih agak terjun bebas kali ini 5 peringkat turunnya teman-teman, dan udah 17 minggu di chart kita. Ada Keisha Lebronka, Pelarian.

posisi 11, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 6 minggu di chart kita. Kayaknya 10 yang di bawah ini, 11 sampai 20 di posisi sama anak idol semua nih, alumni idol semua ya. Karena kali ini di posisi 11 ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

Lanjut kita ke posisi 10 teman-teman, berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 7 minggu di chart kita. Ada cewek centil yang lagi naik daunnya kali ini, Naikila dengan My Mind Gue.

Posisi 9, berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada lagu Hipdut juga nih, another Hipdut ya. Kali ini ada Akbar Shalai and Mingse, Astaga Bercanda.

Kali ini kita di posisi 8, sayangnya harus turun 3 peringkat dari minggu lalu dan udah 16 minggu di chart kita. Ini dia awalnya dikenal sebagai stand up comedian yang sekarang malah justru lagi giat-giatnya bernyanyi ya. Dengan lagunya yang seru-seru dan galau juga. Ada Raim Laode dengan Menari-Nari.

Lanjut kita di posisi 7. Ada kesukaan aku yang berhasil naik nih 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di chart kita. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.

Di posisi 5. Ini harus turun sayangnya nih 2 peringkat dari minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 15 minggu di chart kita. Semoga nih segera ngeluarin lagu baru biar masuk chart lagi nih. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Mungkin

berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ada grup yang cukup viral akhir-akhir ini di FYP TikTok aku. Ada Hara dengan Celah Hati.

Masuk kita ke top 3 di posisi 3 yang sayangnya harus turun dari posisi puncak minggu lalu. Tapi gak apa-apa, udah 14 minggu di chart kita. Ada Adrian Khalif dengan 2001 kali.

Baru up kita di minggu ini teman-teman, ada yang harus naik nih dua peringkat dari minggu lalu. Mendekati posisi puncak ya. Apakah akan naik lagi besoknya? Kita lihat aja. Nih dia udah 12 minggu di chart kita. Ada Nicky Becker, Fit Andrianto, Sumpah Mati.

Waktunya kita reveal posisi puncak kita di posisi 1 ada siapakah dia? Nah, tapi aku akan recap lagi dari posisi 20 ngingetin kamu aja nih ya. Di posisi 20 ada Angie Cavallo dengan Remuk, dan di posisi 19 ada Midra 100 Hidup Lagi. Posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Hacu, dan dilanjut di posisi 17 ada Bunga Citra Lestari and Josh Flow Terpesona. Posisi 16 ada Liotra dengan Pura-Pura, dan di posisi 15 ada Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Lanjut posisi 14 ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi, di posisi 13 ada Keisha Levronka dengan Pelarian. Posisi 12 ada Vanessa Zee dengan Menjauh, dilanjut di posisi 11 ada Sabrina Leonor dengan Selesai. Lanjut kita ke posisi 10 teman-teman, ada Naikila dengan Main-Main Gue, dan di posisi 9 ada Akbar Shalai and Mingse, Astaga Bercanda. Lanjut di posisi 8 ada Raimla Ode dengan Menari-Nari, dan di posisi 7 ada Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 6 ada Fajar Nur, Salah Apa Aku, di posisi 5 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 4 ada Hara, Celah Hati, dan di posisi 3 ada Adrian Khalif, 2001 Kali. Posisi 2 ada Nicky Becker, Fit Andirianto, Sumpah Mati. Dan posisi pertama, kalau tadi dia adalah runner-up-nya, kali ini sang juara ya dari Idol season kemarin, yang berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace, Fit Andirianto, Sumpah Mati, yang akan juga menutup perjumpaan kita di Top 20 edisi kali ini. Abis ini kita bakal lanjut ke Top 20 International, so jangan kemana-mana teman-teman. Kita dengerin dulu satu lagu dari Selena Grace, Fit Andirianto, Sumpah Mati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu nggak punya pasangan?
2: Santai, nggak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selfie.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro2 yang selalu ada.
3: Pro2 RRI Bukit Tinggi.
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Selamat sore teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, misi MM

0: dijadwalkan meluncur pada 19 Oktober 2020 waktu Amerika Serikat. NASA berkontribusi melalui instrumen Megane, yaitu mekanisme pengambilan sampel serta juga dukungan komunikasi dan juga navigasi. MMX dijadwalkan mengambil sampel Phobos maksud kami mulai Desember 2008 dan juga membawanya kembali ke bumi di tahun 2031. Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman, Pro 2 El Nino berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950. Dan WMO memperkirakan fenomena ini bertahan hingga Februari 2027 dan mencapai puncaknya sekitar Desember 2026. Sejumlah wilayah diperkirakan mengalami curah hujan yang cukup lebih tinggi, sementara sebagian wilayahnya berpotensi mengalami kondisi lebih kering. Badan Meteorologi Nasional dan Forum Iklim Regional juga terus memberikan pembaruan kepada pemerintah serta mitra kemanusiaan untuk mendukung pengelolaan risiko panas ekstrim, kekeringan, dan juga banjir. Kita masuk ke informasi yang terakhir di sore hari ini, teman-teman Pro 2. Tim bulu tangkis muda Indonesia meraih medali perunggu WWF World Junior Team Championship dan atau Sunda Dinata Cup 2026 setelah takluk dari Malaysia dengan skor 2-0. 49-55, 42-55 di Kairo International Stadium Mesir Jumat 9 Oktober 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. And welcome to Top 20 International Bukit Tinggi.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hi, welcome back with Ica Maisa here, and we're now in Top 20 International. Dan kita bakal spill 20 chart teratas dari lagu-lagu mancanegara kita. Siapakah kira-kira yang ada di 20 chart teratas ini? Langsung aja kita ke posisi 20. Ada newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel.

Next di posisi 18 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 3 minggu di chart kita. Ada lagu yang menurut aku enak banget nih. Salah satu lagu yang masuk list aku juga ya. Ada Jamie Miller dengan Baby Doll.

Lanjut kita di posisi 17 teman-teman, kali ini dia harus turun sayangnya 4 peringkat dari minggu lalu, tapi gak apa-apa. Udah 20 minggu juga nih di chart kita, udah bertahan sangat lama ya. Ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen.

15 berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 5 minggu di chart kita. Ada girl band Indonesia yang go international, ada Nona dengan Hong.

Number 14 berhasil naik dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 14 dan kali ini udah 6 minggu di chart kita, ada Card dengan Back to Life.

Lanjut kita ke posisi 11 teman-teman. Kali ini dia berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 8 minggu di chart kita. Ada boy group asuhan YG Entertainment, ada Treasure dengan Zoom Zoom.

Number 10. Sayangnya harus turun 3 peringkat dari minggu lalu dan udah 18 minggu di chart kita. Enggak apa-apa ya Lucas Graham, udah berhasil bertahan selama itu di chart kita dengan lagunya To Know a Girl. I know.

Lanjut kita ke posisi 9 teman-teman. Kali ini dia berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 9 minggu di chart kita. Kali ini ada cewek cantik nih, ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee.

Lanjut kita ke posisi 8. Ini berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 10 minggu di chart kita. Ini adalah perpaduan 3 girl group ya, teman-teman, yang luar biasa, yang cukup fenomenal nih kayaknya ya. Ada Lisa Ravim, Elite, dan juga Katsey dengan Iconic Band.

Lanjut kita ke posisi 7 teman-teman. Kali ini dia harus turun 2 peringkat dari minggu lalu, tapi udah berhasil bertahan kok selama 17 minggu di chart kita. Ada What's the

posisi 6, number 6 harus naik nih pelan-pelan ya. Dan ini dia berhasil naik 2 anak tangga dari minggu lalu dan udah 11 minggu di chart kita. Ada Love dengan Don't You Know.

number 5. Ini sayangnya harus turun dari posisi 3 ke posisi 5 ya. Turunnya 2 tingkat. But it's okay. Udah 16 minggu di chart kita ada Niall Horan dengan Little More Time.

Number 4. Ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 12 minggu di chart kita. Ada siapakah dia? Ini adalah duet yang cukup fenomenal kemarin ini, teman-teman. Ada Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love.

top 3 harus turun posisi tiganya dari posisi puncak di minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, Baby Monster udah berhasil bertahan selama 15 minggu di chart kita dengan lagunya, Choo.

Bottom Up kita di minggu ini berhasil naik 2 peringkat dari minggu lalu dan udah 13 minggu di chart kita. Ada siapakah dia? Ada IOI dengan Suddenly.

is time to reveal our winner for this week. Siapakah dia? Sebelum aku spill juaranya di minggu ini, kita akan recap lagi dari posisi 20. Tadi ada Jenny dengan Fallen Angel. Di posisi 19 ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Posisi 18 ada Jamie Miller dengan Baby Doll. Dan di posisi 17 ada Lenny dengan Prettiest Thing I've Ever Seen. Di posisi 16 ada Carly Rae Jepsen dengan After All. Dan di posisi 15 ada Nona dengan Home. Lanjut di posisi 14 ada Kurt dengan Back to Life. Dan di posisi 13 ada Curtis dengan Red Red. Lanjut di posisi 12 ada Mel Smith dengan Heaven. Dan di posisi 11 ada Treasure dengan Zoom Zoom. Di posisi 10 ada Lucas Graham dengan Tune Our Girl. Dan di posisi 9 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Di posisi 8 ada Lisa Ravim Elite Catsey dengan Iconic by Mistake. Lanjut di posisi 7 ada Woods dengan Everglow. Dan di posisi 6 ada Love dengan Don't You Know. Lanjut kita ke posisi 5 teman-teman, ada Niall Horan dengan Little More Time. Dan di posisi 4 diisi sama Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Posisi 3 ada Baby Monster dengan Cium. Dan di posisi 2 ada AOI dengan Suddenly. And the winner for this week is berhasil naik satu peringkat dari minggu lalu dan udah 14 minggu di chart kita. Ada diva internasional kita Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me, yang sekaligus akan menutup perjumpaan kita di Top 20 International minggu ini. Dan siapakah nanti yang akan mengisi posisi-posisi lainnya di Top 20-nya? Tungguin aja minggu depan ya. Aku Ica Maisa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you and bye-bye.

0: Teman-teman, kita gabung dulu ke Prodo Jakarta di ajang Music Live Music Trainer ya di Prodo Jakarta. So, tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, jam 4 sore nih saatnya kita untuk ngobrol bareng sama Om Rion. Ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Yoi, siaran lagi kita Om sore ini.
1: Siaran lagi.
0: Aduh,
1: kayak kita ketemu 2 minggu yang lalu ya.
0: Iya, 2 minggu yang lalu. Terakhir sama Davi ya.
1: Terakhir sama Davi.
0: Nah.
1: Aduh, siaran.
0: Yoi, Bang Dul. Sore hari ini kita seperti biasa sama Nada Bumi sama Om Rio bakal ngobrol-ngobrol sama musisi-musisi Om ya.
1: Musisi-musisi, mm-hmm. Terus macam-macam yang kita bawa, ada produser, mm-hmm. Ada pencipta lagu, ada penyanyi.
0: Asik.
1: Ya, ada yang stakeholder-stakeholder bagian event lah, apapun lah gitu.
0: Tukang kopi belum pernah Om dibawa kesini, tukang kopi.
1: Pengen sih, cuma ngomongin ngopi kan jadinya. Ngomongin musik.
0: Ya kan biar ini hasanah kopi.
1: Betul. Kapan-kapan boleh juga ya.
0: Boleh juga tuh ya. Ada entrepreneurnya kan di situ.
1: Ada
0: kan.
1: Rata-rata juga kan musisi pasti 99% suka kopi.
0: Suka kopi, setuju banget.
1: Karena tuh inspirasi dicampur lagi sama sebat-sebat
0: gitu. Yoi, biar terbuka ya katanya. Oke. Okay.
1: Sekarang pertanyaan yang terbuka apanya, Om?
0: Ide-ide biasanya. Ide-ide terbuka di situ. Nah, sore hari ini kita ngobrol sama siapa nih, Om?
1: Iya, kali ini aku bawa seseorang musisi juga.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini memang artisnya Nada Bumi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Baru beberapa bulan ini sudah keluarin single, dan hari ini keluar video klipnya.
0: Widih.
1: Pas kebetulan hari ini keluar, tadi jam 1 ya. Nah, dia juga dari ajang pencarian bakat. Nanti kita cerita apa aja sih problem-problemnya dari zaman dulu dan hari ini. Kenapa akhirnya genrenya, dia itu genrenya sekarang remix lah.
0: Oh,
1: remixnya anak muda.
0: Oke.
1: Ada sedikit koplonya, ada sedikit EDM-nya, ada juga sedikit hipdutnya kayak gitu-gitu campur.
0: Oke. Boleh dong dikenalin ini siapa namanya?
1: Namanya Joe Vetra, panggilannya Joe.
0: Joe Vetra, panggilannya Joe. Wede. Apa kabar Jo?
2: Iya, alhamdulillah baik hari ini.
0: Wede. Jadi
2: agak flu sebenarnya sih.
1: Lagi flu-fluan nih sekarang ya.
0: Iya, lagi kurang
2: musim sih sebenarnya.
0: Kurang bagus ya.
2: Iya, betul.
0: BTW juga kita doakan juga saudara-saudara kita yang lagi di Kalimantan juga yang asapnya lagi parah banget ya,
1: betul,
0: ternyata beberapa
1: betul.
0: Hari ini.
1: Tapi
0: anyway, balik lagi ke Jo. Sebelumnya Jo katanya tadi adalah ajang jebolan ajang pencarian bakat.
2: Iya.
0: Apa tuh kalau boleh tahu tuh?
2: Mungkin biar nanti detail, nggak perlu nyebut brandnya kali.
0: Oke, boleh.
2: Jadi ada di salah satu ajang pencarian bakat.
0: Mm-hmm.
2: Di IDS lah kita singkatnya ya.
0: Mm-hmm.
2: Itu di 2008.
0: Oke.
2: Okay. Itu lighting-in bareng sama Wika Salim pada saat itu.
0: Oke.
1: Dia genre lagi. Berarti dia sama Wika Salim barengan
2: Iya,
1: ya?
2: Tahunannya sama.
0: Oh, tahunnya bareng sama Wika Salim. Oke. Dan emang genrenya untuk musiknya apa nih, Jo?
2: Sebenarnya memangnya pada dasarnya dangdut sih.
0: Oh gitu. Oh ini nih, mantap, seru nih.
1: Saran bukan naik level sih, tapi mencoba sesuatu yang baru. Betul. Kan buat tuh di awal ketemu kan, Jo, lu maunya gimana? Ya kalau mau dangdut, gue bikinin dangdut. Tapi dia bilang enggak lah. Om bikin aja yang modelnya sekarangan gitu yang ada remix-remixnya.
0: Oh, hipdut gitu ya.
1: Enggak hipdut banget.
0: Oh, enggak hipdut banget.
1: Kejadiannya hipdut baru muncul sekarang, dia udah duluan musiknya kelar kan.
0: Oh.
1: Nah, mungkin yang kedua ketiga benar-benar pure hipdut, tapi kemarin tanya lagi, dia bilang tetap ada koplonya Om gitu ya.
0: Gimana? Oh, boleh, ya. boleh. Jadi emang basically lu adalah penyanyi dangdut ya, Joy?
2: Betul. Sebenarnya setelah di ajang pencarian bakat itu sebenarnya challenging juga sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada penawaran pada saat itu karena boy band pada saat itu lagi rame. Idol group ya, sempat juga jadi member di idol group pada saat itu.
0: Oh iya, wah gokil. Boleh kita tes cengkok Om?
1: Boleh dong. Boleh, flu dah.
0: Gue selalu penasaran sama lagu ini Om. Sekian lama. Nah itu mungkin Jo
1: gimana
0: bisa
1: cengkokinnya gitu.
0: Gimana cengkokinnya tuh?
2: Mungkin secara singkat padat aja.
0: Sikat Jo.
2: Lagu tadi?
0: Iya.
2: Oke.

0: Singgitan dulu ya.
1: Oh iya iya. Kalau
2: keterusan asalnya ini ya invoice.
1: Iya. Oh gitu ternyata dangdut tuh begitu ya cengkoknya ya.
0: Betul. Sebenarnya sekarang lebih relatif sih karena kan banyak improvement ya. Sekarang orang-orang ya apalagi di anak-anak ajang pencarian bakat juga yang sekarang kan lebih banyak gitu kreativitas yang dibentuk
2: dan cengkoknya enggak harus yang model klasik zaman dulu.
1: Iya.
2: Tren sekarang.
1: Iya, tapi kita juga harus respect ke musisi-musisi yang mempopulerkan cengkok-cengkok kayak Nasar, King Nasar tuh sekarang gila-gilaan tuh. Orangnya mati lampu. Iya. Orangnya manjat rijing ini kan ke panggung ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Produ pastinya sama Joe. Dan kalau kamu mau nanya boleh banget nih, gue buka di 0811-800-105 seputaran tentang apa sih yang pengen lo tanya atau mungkin tentang nanti single terbarunya kali ya. Oke, so jangan kemana-mana. Masih di 100 FM Produ Jakarta.

0: 107.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Rio Nada Bumi nih sore hari ini.
1: Halo.
0: Dan juga Joe.
1: Halo.
0: Yoi. Nah, Om Rio boleh kasih ini dong, kasih intro apa Om mau nanya ke Joe boleh nih sore hari ini nih.
1: Iya, jadi Joe ini hari ini ulang tahun tuh nih.
0: Waduh, Joe ulang tahun hari ini
1: ulang
0: ya.
1: Tahun, terus kado ulang tahunnya video klip.
0: Kado ulang tahunnya video klip ya.
1: Iya, jadi tayang lah tadi jam 1 dan seputar lagu-lagu remix yang sebenarnya kalau untuk pangsa pasar. Kita dulu pernah ngobrol panjang lebar ya, tanya sama si Joe sendiri, Joe kalau pasarnya kalau di grassroots itu seperti apa? Ya pastinya koplo, pastinya dangdut, pastinya.
0: Kita ucapin dulu kali Om ya.
1: Oh boleh. Selamat.
0: Belum. Oh gak denger ya? Oh iya. Si Jo lagi ulang tahun nih teman Pro 2. Kita ucapin dulu. Semoga sukses terus ya.
2: Amin. Semoga menjadi suatu keberkahan.
0: Amin. Lupa Om Rio enggak pakai headphone, dia enggak denger lagunya. Iya juga ya. Jo doang yang denger ya.
2: Denger.
0: Oke, lanjut Om.
1: Ya, jadi di grassroots itu dipastikan ya rata-rata musik-musik grassroots yang lebih laku. Gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, kan? Bukannya berarti lagu pop tidak laku. Buktinya satu hari kemarin lagunya Ivan Seventeen 500 juta dong.
0: Oh iya.
1: Tembus kan. Artinya ya semua lagu itu tergantung apa yang kita bisa bawakan gitu. Okay. Nah, balik lagi ke grassroots.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya kita sepakati kita mulai cobanya di remix dulu. Istilahnya remix. Jadi sebenarnya basicnya lagu pop ya.
2: Ya sebenarnya itu lagu pop, lagu Melayu sebenarnya.
1: Lagu Melayu. Udah dibikinin Melayu, terus kata Jo, kayaknya diremixin aja deh, akhirnya ulang lagi.
0: Oh gitu, iya. Tapi sebenarnya keluar gak dari sebuah apa ya, karakternya Jo gitu?
1: Enggak sih, karena dia kan basicnya kan dangdut, tadi kan bisa melihat-melihat kan suaranya.

0: Nah ini dipaduin aja, kita paduin gitu.
1: Tapi biasanya kayak gitu, maksudnya penyanyi dangdut tuh pasti bisa nyanyi pop, tapi penyanyi pop, belum bisa dangdut.
0: Betul.
1: Bener gak?
2: Iya biasanya kayak gitu sih.
0: Betul banget.
2: Mungkin karena tidak terbiasaan itu bisa terjadi.
1: Oh iya bener. Tapi kan kalau pop memang jarang punya cengkok kan dia buat di lagu.
0: Lebih ke lurus-lurus.
1: Lurus-lurus aja dia.
0: Tapi kalau di pop itu lebih istilahnya kayak hit and run.
1: Iya, iya, iya. Paling yang kita tahu Judika tuh agak bisa tuh melayu dia tuh ya.
0: Iya,
1: iya kan, Judika bisa tuh. Oke, nah ini yang baru dirilis apa nama singlenya?
0: Judulnya?
2: Apa Salahku.
1: Apa Salahku? Itu yang ada video klipnya tadi ya?
2: Iya betul.
1: Oke, kalau lagu ini ceritanya tentang apa Ju sebenarnya?
2: Sebenarnya kayak menyatakan pada seseorang gitu
1: okay.
2: Ya. Sebenarnya apa sih salah gue gitu. Kayak gue tuh salah apa sampai lo bisa nyakitin gue gitu. Kalau lo kayak gitu gitu, intinya gue gak terima gitu.
1: Oh intinya gak terima disakitin sebegitunya.
2: Betul.
1: Oh ini spesifik untuk pasangan atau lingkungan kerja gitu misalkan?
2: Sebenarnya kalau secara lagu sebenarnya ini untuk seseorang ya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Untuk seseorang betul. Yang nyakitin.
2: Betul.
0: Ya, sekarang banyak kayak gitu.
2: Kayaknya global deh.
1: Iya. Terlalu banyak yang disakiti berarti betul, orang-orang betul. Ya sekarang ya.
0: Gak cowok gak cewek sih.
1: Gak cowok gak cewek. Nggak rakyat yeah. Maksudnya rakyat di Zimbabwe kadang-kadang juga itu gitu.
0: Lu disakitin nggak
1: apa
0: lu?
1: sama siapa? Jangan sampai lah pokoknya
0: aman-aman
1: aja iya nah tapi kalau dari lagu ini memang Joe sendiri yang bikin atau produksinya gimana Joe?
2: Sebenarnya
0: produksi Nada Bumi semua
2: ya, produksi semua dari Nada Bumi.
1: Oke.
0: Semen lagu semuanya betul. Ya tinggal Joe latih
1: tinggal nyanyi ya nyanyi. Oh gitu, jadi gimana nih Om? Berarti Orio nih yang tahu prosesnya gimana untuk lagu apa tadi? Aku yang menyakiti?
2: Apa salahku?
1: Apa salahku? Iya. Yeah.
0: Aku yang menyakiti.
1: Apa salahku?
0: Iya. Yeah. Ya lagu ini diproduksi cukup lama ya, beberapa bulan yang lalu. Terus akhirnya beberapa bulan yang lalu juga dirilis.
1: Mm-hmm.
0: Kita rekaman cuman beberapa jam sih dia, sekitar 2 jam 3 jam waktu itu.
2: Jam,
0: ya, iya. Tapi yang penting kan dia udah latihan dulu di rumah dan dia udah tahu lagunya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, habis itu sekitar 2 minggu kemudian kita syuting di Sukabumi ya.
2: Betul.
0: Di daerah Cijeruk sana. Jadi
1: Sukabumi lagi, Om?
0: Iya.
1: Kayaknya waktu itu berapa talent Sukabumi ya?
0: Betul. Jadi kita suka
1: ada apa dengan Sukabumi?
0: Ada satu vilanya aja di situ.
1: Kirain. Ya kan? Kirain punya banyak kenalan di sana.
0: Iya, kita kumpulin ya. Talent-talent di sana semua hadir.
1: Oh, di Sukabumi.
0: Sukabumi. Ya.
1: Tasik enggak ada Tasik?
0: Tasik belum sih.
1: Garut?
0: Kalau ada sih, tapi belum ada.
1: Jadi Sukabumi.
0: Sukabumi. Jadi ya dari video klip itu akhirnya tayangnya sekarang.
1: Coba nah, Indramayu kan kapan-kapan Om?
0: Boleh dong kalau ada sih.
1: Banyak mangga di situ, banyak mangga.
0: Iya, mangga Indramayu. Itu manis-manis kata.
1: Manis-manis katanya.
0: Iya. Orang lokalnya juga manis-manis.
1: Iya benar, iya kan? Iya kan? Banyak daerah yang manis-manis juga orang lokalnya kan. Oh gitu. Jadi waktu syuting video klip di Indramayu untuk lagu nih gimana nih kalau dari proses penulisan?
0: Lagu itu sangat simple aslinya. Ya cuman pengulangannya beberapa
1: Om Rio yang
0: ya, nulis beberapa bait. Terus pengulangan ya. Habis itu aku aransemennya awal Melayu.
1: Oh.
0: Kasih ke Jo, nih Jo gini. Terus dia bilang gimana ya gitu. Akhirnya kita diskusi lagi. Jadi maunya gimana? Coba deh dibikinin remix gitu yang ada jenis koplonya ada segala macam bikin lagi. Ternyata diseru nih katanya.
1: jadi karena ada aransemen baru itu ya.
0: Jadi suasana jadi berubah kan.
1: Tapi ini enggak berat enggak maksudnya untuk men-translate ini ke yang ada hip hopnya gitu?
0: Enggak sih, sepanjang karena kan basicnya aku kan arranger kan jadi bisa tahu di mana posisi memang dirubah semua aransemennya ya dirubah aja.
1: Gila, keren banget Power Ranger.
0: Yang penting cocok dengan penyanyinya.
1: Yang penting itu ya cocok ya.
0: Terus lagunya ini dia udah bilang, "Bang, lagu ini yang cocok nih sama gua nih, relate." Terus denger, "Oh ya oke deh kita."
1: Oh, relate sama Joe.
2: Ya relate sih, namanya kita kehidupan pasti ada aja
1: ngalamin. Oh berarti Joe sering disakiti ya?
2: Enggak juga
1: hidupnya. Iya kan makanya kan tadi katanya
0: artinya bukan sering, sekali-sekali.
1: Oh sekali-sekali gak apa-apa. Masa sesekali gak apa-apa.
2: Pengalaman.
1: Jadi apa salahku ini justru untuk Joe sendiri sebenarnya relate ya?
2: Sebenarnya relate juga.
1: Oh.
2: Karena pada momen terakhir itu memang pas banget sih.
1: Apanya tuh?
2: Ngalaminnya.
1: Oh.
2: Kayak gitu.
1: Kacau. Jadi pas banget dengan proses ini ternyata dia menyakiti Joe.
2: Nah itu pas momen.
1: Pas momennya?
2: Pas momennya.
1: Oh.
2: Gitu dapat lagu itu tiba-tiba, oh iya ini perjalanan gue nih gitu kan. Udahlah gas aja gitu kan biar gue nunjukin ini lagu ke dia juga gitu.
1: Oh iya paham.
0: Ya Joe

0: ngobrol panjang lebar lah, dia pengen, karena kan udah lama di dunia tarik suara kan, dari ajang pencarian bakat. Mungkin pada saat itu di titik ini nih, nah, bagaimana caranya, tentu harus ada yang collab dan membantu, mensupport dia untuk bisa naik lebih tinggi lagi levelnya.
1: Oh.
0: Nah, akhirnya kerjasama, ya sekarang dia jadi salah satu talent yang Nada Bumi.
1: Oh gitu, gitu. Sampai akhirnya bertemu ya. Bertemu.
0: Kita kan talent Nada Bumi ada 23 orang tuh,
1: yeah, yeah, yeah.
0: Cewek bercampur-campur.
1: Sama kecil-kecil.
0: Sama kecil-kecil. Hmm. Nah kemarin kita juga baru hampir mau kontrak ya, kita udah ini, itu kita bikin boy band lagi yang baru.
1: Oh ada boy band ya?
2: Ada proyeknya.
1: Proyek
0: kita mau boy band nanti.
1: Asik.
0: Ada girl band juga.
1: Gue mau dong om.
0: Gue taruh di tengah ya.
1: Siapa tahu bisa kan jadi, bisa. Jadi boy band gitu. Oh gitu, jadi emang ada beberapa proyek yang baru sebenernya buat Joe ya?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tentu yang nanti next songnya juga terus ada kan?
1: Nah,
0: ini kan baru yang perdananya satu.
1: Ada ini nggak project album atau pasti, EP gitu?
0: Pasti, karena dia terkontraknya kan dua album.
1: Oh terkontrak dua album? Waduh. Nah,
0: dua album berarti kan 10-10 ya.
1: Uh-uh.
0: Nah tapi kita keluarinnya single-single supaya kita bisa lebih jualan, lebih banyak.
1: Oh iya iya iya.
0: Kalau dikasih langsung album dianya. Nanti orang nggak fokus mau dengerin lagu yang mana.
1: Paham.
0: Biarin aja lagu ini berkembang dulu.
1: Oke. Berarti ini single perdana.
0: Single perdana.
1: Single perdana
2: dari Nada Bumi.
1: Wih, dari Nada Bumi. Dan kedepannya bakal ada album ya untuk Joe.
0: Pasti. Kalau nanti udah singlenya nyentuh 10 jadi album dia.
1: Iya benar. Oke.
0: Tapi kita ada perkembangan yang kadang-kadang kita bisa berubah tiba-tiba. Aku bisa bilang sebagai produser Joe, kita langsung mini album ya.
1: Oke, bisa aja. Tapi kalau Jo sendiri gimana perasaannya untuk pertama nih kan menuju untuk produksi album. Kalau Jo gimana perasaannya punya album sendiri nih?
2: Sebenarnya itu sebuah apa ya? Impian ya.
1: Widih.
2: Dream yang diharapkan itu dari kecil sebenarnya.
1: Asik.
2: Karena kan udah berbagai progres dilewatin gitu. Kan enggak mendapatkan goals yang kita dijadikan gaps gitu. Akhirnya di sini ada kesempatan gitu, kenapa kita enggak take dan kita coba gitu. Karena kan segala sesuatu itu kan harus dicoba dulu.
1: Bener, gitu. Cobain dulu.
2: Betul.
1: Sama karena, kayak waktu ini berarti ya, kayak waktu pertama kali ikut audisi.
2: Betul.
1: Itu juga dari coba-coba kan?
2: Itu juga coba-coba sebenarnya. Okay. Karena ada kabar dulu kan pakai majalah tuh.
1: Iya.
2: Pemregisternya kan. Udah gitu dulu ngantri.
1: Iya yeah, bener.
2: Itu datang tuh jam 2 malam.
1: Oh iya? Yeah?
2: Dulu kan itu kan acaranya kan memang harus sama ayah dan bunda kan.
1: Oh iya.
2: Jadi pada saat itu orang tua tuh sebenarnya belum support.
1: Oh.
2: Akhirnya gimana caranya nih, siapa nih bisa jadi ayah bunda gue nih. Gue pikir akhirnya dulu pakai tante tuh.
1: Pakai
2: tante.
1: Masa pakai ayah orang sama bapak aja.
2: Sebenarnya pro kontra juga gitu, udah ngantri dari jam 2 malam. Terus akhirnya kita baru gate kebuka itu kan jam 6 kan.
1: Gila.
0: Ya. Maksudnya jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi dari jam 2 malam.
2: Dari jam 2 malam.
1: Gila, itu panik,
2: dari dulu kan di gedung Mandala tuh museum.
0: Oh iya.
2: Jadi kita tuh sampai ke depan-depan kan.
1: Usai.
2: Itu pun jam 2 udah sampai depan. Jadi pada saat itu kita udah sampai depan dan kita baru masuk ke dalam itu juri kru-nya itu di jam 10. Sebenarnya di situ tuh ada langsung ada problem sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Karena kan harus bersama ayah bunda itu kandung kan. Kenapa kok lu
1: sama tante.
2: Akhirnya kita beli effort penjelasan. Akhirnya pada saat itu dipertimbangkan sebenarnya. Akhirnya diterima. Masuk. Pada saat itu.
1: Oh,
0: sampai ada drama begitu.
2: Betul, sempat ada drama kayak gitunya, Pak.
1: Gila.
2: Karena mungkin ya programnya memang terbentuk harus dengan ayah bunda gitu kan.
1: Bener. Tapi kan itu jalan untuk menuju puncak ya, Om.
2: Betul.
1: Ya.
0: Iya.
1: Gemilang cahaya kan.
2: Betul. Ya, betul. Karena waktu itu ya udah modal trust aja, keyakinan gitu.
1: Iya, iya sih.
0: Akhirnya lolos.
2: Tapi lolos akhirnya
1: sampai berapa waktu itu?
2: Sampai 25 besar.
1: 25 besar.
2: Ya itu lagi cabut 2 akhirnya tercabut kayak gitu.
1: Itu waktu itu yang udah sistem SMS eliminasi gitu ya?
2: Itu masih dulu belum SMS.
1: Apa tuh?
2: Masih jury vote lock namanya.
1: Oh. Ya. Waduh, itu sistemnya berarti sebelum
2: lebih
1: SMS
2: lama.
1: Ya?
2: Lebih lama lagi prosesnya. Kita jadinya harus nyari poin.
1: Jadi dikasih challenge
2: dikasih challenge.
1: Terus nanti penilaian juri gimana?
2: Betul. Jadi nanti by point. Jadi ada 100 juri vote lock gitu yang menilai kita. Gitu.
1: Waduh, itu wah itu udah lumayan lama tuh, Meh.
0: Lumayan lama.
1: Ya.
2: Banget itu.
0: Mungkin lebih ketat zaman dulu dibandingkan sekarang.
2: Sebenarnya lebih ketat dari zaman saat itu sih. Beda mungkin kalau ajang-ajang pencarian bakat sekarang ya.
1: Iya. Tapi dari dulu ya selalu TV ya bikin pencarian bakat tuh dari audisi kan, Om.
2: Betul.
0: Tapi faktanya ya, kebanyakan ajang pencarian bakat tuh kan ada yang juara 1 sampai 10.
1: Iya. Yeah.
0: Clear kan?
1: Yeah.
0: Indonesian Idol segala macam.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kadang kala yang naik di permukaan itu yang finalis-finalis lah.
1: Iya. Yeah.
0: Contohnya ya, contoh salah satunya.
1: Mm-mm.
0: Mario
1: G-Cloud, betul.
0: Basicnya dari bintang radio RRI.
1: Iya. Yeah. Iya kan? Yeah, benar.
0: Nah, tapi dia finalis, bukan juara 1, 2, 3. Tapi hari gini kan dia jadi.
1: Jadi, gitu. Betul, betul. Ya, enggak selalu berpatokan ke yang juara 1, 2, 3.
2: Iya. Karena menurutku ya, soal kita bisa meledak gitu ya, itu kan suatu hal yang tidak diduga-duga. Contohnya betul, ini contoh betul, ya. Betul, betul. Jadi, JKT48 itu ada namanya Sandy Ariani.
1: Oke.
2: Okay. Nah, zaman itu dia lettinganku juga. Sebenarnya
1: di ajang yang sama?
2: Di ajang yang sama.
1: Wah.
2: Jadi dangdut juga. Dangdut juga, dangdut juga Sandy Ariani itu.
1: Waduh.
2: Akhirnya tiba bagaimana, akhirnya dia rezeki, akhirnya dia masuk idol group
1: ke
2: tersebut.
1: Idol malah ya. Betul. Agak nge-twist ya sebenarnya. Ya. Berarti harusnya ada idol dangdut tuh, bener om. Kita gak punya kan, belum ada kan. Grup idol dangdut ya, gitu.
0: Kan RRI bikin.
1: Nah boleh tuh. Iya sih, itu ide fresh
0: boleh
1: gitu
0: juga,
1: om.
0: Boleh juga, boleh.
1: Iya kan. Bagus. Nah, tapi kita dengerin dulu kali ya single terbarunya nih.
0: Boleh.
1: Berjudul, apa tadi Jo?
2: Apa Salahku.
1: Apa Salahku. Oke teman produser, kalau gitu kita dengerin dulu single dari Jo dengan Apa Salahku. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih bersama Rio Nanda Bumi dan juga Joe.
1: Siang, sore ini
0: kita masih ngobrolin. Tadi kita udah dengerin juga lagunya Joe ya Om ya.
1: Iya.
0: Yang ternyata wah ya, emang
1: remix.
0: Ngebeat banget ya. Lu bikinnya pakai apa, Tom? Pakai piano, piano. Apa organ? Organ apa sih? Keyboard.
1: Kalau gua kan bikin musik itu di laptop, ada di AW-nya, digital audio session.
0: Okay.
1: Dan sekarang ini karena teknologi musik AI juga udah gila-gilaan dan akhirnya tuh gua combine. Ya, jadi ada bantuan AI-nya terus ada yang gua mainin sendiri. Kalau vokal asli dah dia. Jadi vokalnya bukan AI.
0: Paham, nah, paham.
1: Ini 2-2 minggu ini gua juga workshop sama RRI.
0: Oh ya,
1: musik AI seluruh Indonesia, seluruh saker Indonesia. Bagian Corewheel ini, Corewheel itu gitu. Nah, artinya apa? Musik AI ini kita manfaatkan dengan baik, bukan untuk pengganti kita sebagai arranger atau
0: composer,
1: tapi membantu kita speed kita dulu Om. Kalau gue bikin musik, kalau lagi mood 3 jam sih oke.
0: 3 jam oke.
1: Ya, bisa bikin orkestra, gue bisa nulis, gue bisa baca dan lain-lain. Tapi hari gini ada yang meminta ini, minta itu, terus klien-klien termasuk dia, talent-talent
0: banyak ya,
1: nggak kekejar. Makanya harus ada tools namanya musik AI.
0: Gitu.
1: Jadi speed kita bisa kenceng.
0: Berarti kalau di zaman dulu, misal ada banyak orderan tuh, berarti mau nggak mau lu harus nambah orang ya.
1: Nambah orang
0: sebelum asisten, ada AI gitu ya.
1: Nambah orang asisten atau lu kerjain sendiri ya, tapi waktunya melar pasti. Ya kalau cuma nanya piano, gitar yang bisa sendiri lakukan,
0: oke.
1: Tapi kalau ada orkestranya gimana?
0: Ribet ya.
1: Belum nulisnya.
0: Iya sih.
1: Atau kita mau panggil Budapest Orkestra.
0: Wah, Twilight.
1: Iya, satu lagu. Bangsa 30-an juta lebih online, kita nggak perlu kesana. Tapi artinya kan semuanya ada effort kan. Nah, dengan ada musik AI itu kita bisa terbantu.
0: Oke. Tadi Joe, kita udah dengerin juga lagu lo. Gimana perasaan lo sebagai penyanyi dari lagu ini?
2: Sebenarnya bawain lagu apapun sebenarnya happy-happy aja ya. Karena kan itu kan suatu opportunity kan. Jadi kita harus manfaatin dengan baik.
0: Gitu
2: aja.
0: Dan lo merasa puas gak dengan hasilnya untuk lo pribadi nih?
2: Kalau puas, sebenarnya ada rasa, karena hidup kayaknya nggak boleh pernah puas.
0: Wow, oke.
2: Ya kan, karena kalau kita puas di stuck di situ aja,
0: gitu loh.
2: Jadi kita harus punya tipe orang yang nggak pernah puas. Jadi kita menggali lagi, mencari tahu lagi, mengeluarkan yang baru lagi, harus begitu.
0: Harus oportunis ya.
2: Betul.
0: Jadi sebenarnya kalau lo tuh pengen lebih bisa dari ini juga.
2: Harusnya.
1: Nanti akan di lagu berikutnya yang harus dikejar.
0: Udah di kickstart lah seenggaknya. Oke. Nah. Jadi lagu ini juga udah bisa didengerin juga sama teman Pro 2 semuanya di mana nih?
1: Seluruh platform.
0: Spotify, seluruh platform udah ada.
1: TikTok, apapun lah.
0: Wede, udah bisa dengerin dan juga bisa dipakai buat bikin konten-konten
1: bisa
0: nih.
1: Bisa banget. Kalau di searching di TikTok ada lagunya itu.
0: Ada ya? Ya
1: di IG ada semuanya.
0: Wah.
1: Kalian aja sama konten-konten kan.
0: Wih, cakep. Oke, kalau buat Joe, lo buat penyanyi, selaku penyanyi di lagu ini, lo pengen bilang apa ke pendengar-pendengar atau calon pendengar lo nih yang soon mungkin jadi fans lo gitu, lo mau bilang apa?
2: Semoga bisa menikmati lagu ini, karya yang dibuat oleh Pak Rio ya, dari Nada Bumi. Semoga lagu ini bisa menginspirasi banyak orang lah.
0: Amin. Meskipun lagu tadi tentang menyakiti ya.
2: Betul.
1: Kita tuh seneng disakiti.
0: Di?
1: Enggak ya.
0: Masa begitu?
1: Enggak boleh ya.
0: Masa begitu? Nah,
1: gunanya itu message ini adalah supaya kita tidak tersakiti. Belajar dari yang disakiti.
0: Bener. Kalau dari lu apa Om, pesan untuk mungkin yang baru mau mendengarkan lagu ini nih?
1: Ya, lagu ini sangat sederhana dan simple sebenarnya. Liriknya juga gak terlalu banyak. Ya, ngafalinnya juga gampang. Dan sebenarnya ya, apa salahku ini kembali, semoga relate dengan teman-teman di luar sana yang mendengarkan, dan sehingga terhibur juga sih. Karena lagu ini sebenarnya lagu sedih, tapi musiknya gembira kan gitu. Musiknya lebih speed gitu. Jadi ya, kalau remix ini kan, kalau orang lagi seneng-seneng misalnya di klub gitu dan lain-lain, lagu ini bisa dijadikan remix di DJ dan sehingga itu menjadi jadi terhibur kan. Gitu, untuk santai, untuk bisa menikmati sebuah lagu yang sedih tapi musiknya lebih kuat gitu. Jadi ada dua kontradiksi yang itu bisa dinikmati.
0: Wede, sedap. Oke, teman berdua, jadi jangan lupa nih buat lo dengerin Joe Fitra nih dengan lagu Apa Salahku. Sebenarnya ini apa salah dan dosaku ini, bener gak sih? Apa salah nih ternyata nih?
2: Ya intinya kita kayak bertanya gitu loh, apa sih salah gue sebenarnya? Dosa gue nih apa sampai lu berbuat kayak gitu gitu. Jadi kayak kehidupan kita tuh bertanya-tanya sebenarnya apa salah gue, mengevaluasi gitu.
0: Mengevaluasi gitu. Biar gue bisa benerin nih ke depannya.
1: Kenapa lu sampai gitu banget sama gue sih gitu?
0: Begitu banget sih lu sama gue gitu.
2: Lu jahat banget sih kayaknya sama
0: gue. Paham.
1: Salah dan dosaku.
0: Oke, teman Pro 2 jangan lupa didengerin tuh ya lagunya Jovita, dan udah bisa ditonton MV-nya juga ya.
1: Ada hari ini udah ada MV-nya.
0: Di mana? Di YouTube-nya?
1: YouTube Nada Bumi.
0: Nada Bumi ya. Oke, bisa banget lo kepoin teman Pro 2 dan lo dengerin pastinya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam, jadi thank you banget Om Rio dan juga Joe ya.
1: Semoga cengkoknya.
0: Mantap tadi udah dites ya.
1: Ada lagi gak cengkoknya?
0: Takutnya dikasih invoice sebenarnya. Thank you banget Joe, semoga sukses juga ya dengan lagunya dan albumnya nanti soon ya. Oke, kalau gitu thank you so much Iman Produa. Nanti bakal tetap gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Produa Jakarta.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh baju?

0: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita gabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan pengajian Al-Quran tepat di pukul 18.03 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti bakal balik lagi ke Pro 2 RRI Bukit Tinggi bareng aku menemani kamu di Pro 2 Sunset.
1: Ayat 162.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sunset di malam hari ini ya. Gak kerasa nih, Bukit Tinggi udah gelap aja nih teman-teman. Dan kebetulan ini malam minggu ya. Kalau misalnya malam minggu gimana teman-teman? Ada planning gak? Mau keluar gitu? Kalau misalnya gak ada, bareng kita aja ya di Pro 2 Bukit Tinggi. Bakal nemenin kamu sampai pukul 24.00 gitu ya. Dan kali ini teman-teman di Pro 2 Sunset, kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin teman-teman pernah mengalami ini, yaitu ketombe teman-teman ya. Pernah gak sih kamu ngerasain kayak rambut kamu udah bersih, tapi kok masih ada nih serpihan putih-putih gitu di kepala, atau kayak nempel di baju kita teman-teman Pro 2? Karena belum lagi kayak kulit kepala kita mulai gatel, terus rasanya juga pengen kayak garuk-garuk terus. Nah ini nih ketombe, ini ternyata bukan cuma soal kamu rajin keramas atau enggaknya doang. Karena aku pernah baca teman-teman, kalau misalnya ketombe itu bisa muncul karena beberapa faktor, kayak mulai dari kulit kepala yang kering, terus kondisi kulit kayak dermatitis kayak seborrhoid, nah kalau nggak salah ya, pokoknya dermatitis seborrhoid itu kayak sampai pertumbuhan jamur juga bisa nih di kepala kita. Makanya itu teman-teman, selain produk perawatan rambut yang nggak cocok, ini juga bisa bikin kulit kepala kita mengalami iritasi nantinya. Jadi jangan langsung menyimpulkan kalau misalnya rambut kamu berketombe artinya kamu jorok, enggak. Mungkin aja kondisi kulit kepala setiap orang pasti berbeda-beda, dan penyebab ketombenya juga nggak selalu sama. Makanya penting banget buat mengenali kondisi kulit kepala sendiri sebelum kamu mencoba berbagai produk. Nah sekarang teman-teman Pro 2, kita udah tahu nih kalau ketombe tadi punya beberapa penyebab. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan supaya ketombe nggak terus-terusan mengganggu? Nah ini yang bakal kita bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Kita masuk informasi yang pertama. Kementerian Kehutanan Kemenhub meningkatkan pemantauan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah. Wilayah tersebut mencatat 122 hotspot dengan tingkat kepercayaan tertinggi di antara 6 provinsi prioritas pengendalian karhutla. Dan hal tersebut juga terlihat berdasarkan data sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan juga lahan Sipongi Kemenhub pada hari Jumat 9 Oktober 2020 hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, jumlah hotspot di Kalimantan Tengah meningkat dari titik 86 hingga 122 titik. Secara nasional, jumlah hotspot ini dengan tingkat kepercayaan tinggi mencapai 437 titik, yakni naik 50 titik dibandingkan sehari sebelum yang tercatat sebanyak 387 titik. Dari data tersebut berasal dari pemantauan satelit NASA Terraqua, yang mana di 6 provinsi prioritas pengendali karhutla total hotspot tercatat sebanyak 270 titik dan relatif stabil dibandingkan pada hari sebelumnya. Selain Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan mencatat 107 hotspot turun dari 130 titik, sementara Jambi mengalami kenaikan 3 menjadi 15 titik dan Kalimantan Barat naik tipis dari 12 menjadi 13 titik. Perubahan tersebut ini menunjukkan bahwa konsentrasi hotspot masih bergeser antar daerah. Karena itu, Kemenhub memperkuat pemantauan dan verifikasi lapangan untuk memastikan indikasi titik panas tersebut berkaitan dengan kejadian kebakaran. Rustianto menegaskan bahwa hotspot yang terdeteksi satelit tidak serta-merta menunjukkan jumlah kejadian kebakaran maupun luas lahan yang terbakar. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Dan untuk mengantisipasi perkembangan karhutla, pemerintah terus mengintensifikasikan operasi darat dan juga udara melalui koordinasi Manggala Agni Kemenhub. Dan pemerintah juga menyiagakan 61 unit armada udara. Masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk mengikuti informasi resmi mengenai kualitas udara dan arahan pemerintah daerah. Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat disarankan menggunakan aktivitas

0: mengurangi aktivitas maksud kami di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Music Live Chat Lokal yang nemenin kamu hari ini dari pukul 19 hingga pukul 20. Teman-teman Pro 2, bareng aku bakal nemenin ngobrolin dunia musik lokal yang seru banget. Dan kali ini kita mau bahas 3 band Indonesia yang berhasil membawa musik mereka sampai ke panggung internasional. So, bukan cuma dikenal di negeri sendiri, tapi nama mereka juga udah mencuri perhatian penikmat musik dunia. Yang pertama kita masuk ada Voice of Bassprout, ya, alias VOB. Ini adalah trio heavy metal asal Garut yang digawangi Marsha, Widi, dan juga Siti. Jadi mereka ini punya ciri khas musik metal yang kencang dengan identitas mereka sendiri, teman-teman. Bahkan VOB ini juga pernah tampil di Glastonbury Festival di Inggris dan menjalani tur ke Eropa serta Amerika Serikat. Wah, keren ya. Karena mereka ini bisa menunjukkan kalau band dari Indonesia juga punya tempat panggung di musik dunia. Dan selain itu ada namanya Mocha, teman-teman. Mocha ini adalah band indie pop asal Bandung yang punya warna musik berbeda lewat sentuhan swing jazz dan juga lirik berbahasa Inggris. Jadi musik Mocha ini ternyata punya banyak penggemar loh di Asia Timur, terutama kayak di Korea Selatan dan juga di Jepang. So lagu-lagunya juga punya pernah digunakan dalam iklan, serial drama, sampai ke variety show di Korea Selatan loh, teman-teman. So musik yang lahir dari Bandung ini bisa sampai ke telinga pendengar di negara lain, udah keren banget ya. Nah, kalau misalnya dari VOB tadi yang identik dengan heavy metal sampai ke Mocha dengan musik indie pop yang cukup khas, kita bisa lihat kalau band Indonesia ini punya karakter yang beragam, teman-teman. Pastinya masih ada satu lagi band yang juga berhasil nih menembus festival musik metal internasional. Siapakah dia? Kira-kira udah ada yang tahu? Kalau misalnya belum ada, nanti kita spill. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita break dulu, teman-teman. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat isya tepat di pukul 19.20 menit waktu Indonesia Barat untuk kaum muslimah dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk malam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: kuliah. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

Baiklah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi kebersamaan kita hari ini ya. Dan kita masih di Music Live Chat Lokal. Band ketiga yang kita bahas ini adalah Burger Kill. Band metal asal Bandung ini juga udah terbentuk sejak pertengahan 1990-an dan juga dikenal lewat musiknya yang cukup cadas. Waduh, Burger Kill ini juga punya ini ya, tampil di festival metal internasional. Terus pernah tampil juga di berbagai festival serta termasuk ke Bloodstock Open Air di Inggris dan juga Wacken Open Air di Jerman. Jadi nggak cuma soal panggung, karya Burger Kill juga mendapat perhatian dari media musik metal internasional. Album mereka ini pernah juga diulas majalah musik metal asal Inggris, Metal Hammer ya. Dan mereka juga meraih penghargaan Metal S dalam ajang metal Hammer Golden Guts Award, yang mana pencapaian ini juga menunjukkan bahwa musik keras di Indonesia juga bisa mendapatkan pengakuan di luar negeri.

Nah, kalau kita lihat perjalanannya teman-teman ya, Voice of Back Approach ya, ada Mocha dan juga Burger Kill tadi ya. Ketiga-tiganya ini punya jalur musik yang berbeda, dan ada yang heavy metal, ada yang indie pop, sampai ke metal yang lebih ekstrim. Tapi mereka ini sama-sama menunjukkan kalau misalnya identitas dan karakter musik ini bisa nih menjadi kekuatan untuk menjangkau pendengar yang lebih luas lagi, teman-teman. Sekarang aku mau tahu nih teman-teman Prodo, dari ketiga band tadi, kamu paling sering dengerin lagu yang mana? Atau sama sekali belum tahu? VOB, Mocha, atau Burger Kill? Coba nanti teman-teman share ya sama aku dari WhatsApp, alasannya juga boleh, ataupun dari Instagram juga boleh ya. Dan kita pengen tahu seberapa jauh musik lokal ini menjadi bagian dari playlist hidup kamu. Tapi teman-teman ya, kita lanjut lagi nanti, tetap di Prodo Air Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

Satu lagu dari Sabrina Leonor sembuh kembali akhirnya mengantarkan kita pengunjung music live chat lokal di hari ini teman-teman Pro 2, karena gak kerasa udah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat dan udah kita spill juga ya beberapa band-band Indonesia yang memasuki dunia internasional. Jadi jangan lupa teman-teman tetap didukung dan disupport ya teman-teman ya. Dan kayaknya aku juga harus pamit dari music live lokal kali ini. Tetap dukung musisi-musisi Indonesia, explore karya-karyanya ya. Dan jangan lupa juga jangan cuma terpaku sama musik yang ada di luar negeri, karena musik lokal juga punya banyak cerita, punya banyak warna yang layak banget didengar. So guys, aku juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Nanti bakal ada penyiar lain, ada Kak Ica yang bakal nemenin kamu. So aku sign out dulu ya teman-teman ya. Kita bakal jumpa lagi besok. Kayaknya aku bakal nemenin kamu di subuh besok. So guys, kita tutup dengan satu lagu mungkin dari siapa anaknya, Vanessa Z, Berkaca-Kaca. So enjoy bareng Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ada cintanya di sini? Yuk ngobrolin soal cinta bareng Profesor Cinta Pro 2. Kita bahas buat yang lagi broken heart, LDR, bucin akut, dan bahkan yang lagi PDKT. Semuanya ada di sini. Love Lab setiap Kamis jam 8 malam. Karena cinta nggak perlu gengsi. Cus sini.

Selamat malam minggu teman-teman Pro2. Hai, ketemu lagi sama aku Ica Maisa di tanggal yang cantik 10-10-2026 ya. Ada yang mungkin abis CO-CO-an ya, tadi malam dan sampai siang ini mungkin. Yang lagi happy banget malam minggu, mungkin ada yang barengan sama cem-cemannya, atau mungkin yang lagi megang handphone aja nih ya. Dimana kalau malam minggu tuh HP digenggaman dan jempol yang gak berhenti geser ke kanan atau kiri, ada juga nih ya. Maksudnya P, maksud. Jadi kalau mungkin teman-teman kita bahas sedikit soal percintaan, karena kita udah ada di Love Lab. Itu ada salah satunya unsur percintaan itu gak jauh-jauh dari yang namanya dating apps ya. Dimana di era modern kayak sekarang gini, cara kita buat kenalan sama orang baru tuh udah berubah drastis. Kalau dulu mungkin bisa kenalan harus lewat teman, acara kumpul-kumpul, atau mungkin ketemuan gak sengaja di kedai kopi, nah di coffee shop. Nah sekarang semuanya tuh ada dalam satu aplikasi dating apps yang bikin semuanya kerasa cuma sejarak satu ketukan layar aja tuh. Dia di mana, kamu di mana, itu bisa ketemu ya. Tapi dibalik kemudahan itu, pernah gak sih kepikiran apakah cari pasangan lewat aplikasi itu benar-benar worth it? Nah, buat kamu para pengguna dating apps atau yang mungkin kepikiran untuk gunain, boleh banget nih disimak ya apa bahasa kita kali ini. Atau mungkin jangan-jangan nih kita cuma kejebak kalau pakai dating apps itu dalam ilusi kalau pilihan itu selalu ada banyak. Nah, di satu sisi aplikasi jodoh itu ngasih ruang luas buat siapa aja yang mau membuka lingkaran pertemanan baru, terutama buat yang sibuk atau pemalu nih. Tapi sisi lain, kepraktisan ini sering banget ngebawa kejenuhan tersendiri, enggak kan? Nah, apalagi kayak enggak ketemu tatap muka gitu, susah ya kan. Apalagi kalau udah bucin-bucinnya. Oh, jangan bucin dulu kalau baru kenal ya. Mendingan yang bucin ya, itu liodranya aja. Ada bucin.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Ica Maisa di sini teman-teman Radio, dan masih kita di Love Lab yang dimana kita bakal masih bahas juga tentang si dating apps ini teman-teman. Jadi sebenarnya kan kalau kita masalah apapun itu punya positif dan negatifnya, termasuk juga si dating apps ini. Nah, kita bahas dulu dari sisi positifnya nih. Sebenarnya dating apps itu emang efisien. Kita tuh bisa langsung tahu minat, hobi, bahkan ekspektasi dasar seseorang dari profil singkat yang mereka tulis, kalau memang mereka tulis sebegitunya, ya kan? Nah, dan bagi sebagian orang ini tuh kayak bisa ngehemat banyak waktu gitu loh, dan juga tenaga sebelum mutusin nih buat melangkah ke tahap obrolan yang lebih serius gak kira-kira. Bahkan nih gak sedikit pasangan yang akhirnya berhasil membina hubungan jangka panjang dan berlanjut ke jenjang pernikahan yang berawal dari satu pancingan match aja nih. Tapi tantangannya juga gak kalah besar. Ada fenomena yang dinamakan choice overload ya, dimana banyaknya pilihan justru bisa bikin seseorang tuh susah nih buat berkomitmen dan juga gampang ngerasa ada pilihan lainnya lebih baik kali ya gitu. Dan belum lagi ada resiko ghosting, profil yang kurang jujur, atau mungkin kelelahan mental akibat terus-terus ngolah obrolan awal yang sama dari nol, atau juga mungkin ada scamnya. Karena dating apps itu ya banyak juga nih orang-orang yang oknum-oknum yang jahat ya teman-teman, yang kayak memanfaatkan hal itu. Jadi emang kurang jadinya kan. Terus artinya apa nih kira-kira? Jadi aplikasi ini sebenarnya cuma sebuah alat atau perantara. Nah, hasil akhirnya itu bergantung sama tujuan, kejujuran, dan juga batasan yang kita tetapkan sendiri sejak awal. Nah, kalau kamu tim mana kira-kira nih? Tim yang percaya sama dating apps atau mau yang langsung-langsung aja deh? Apa mungkin di Bukit Tinggi kita bikin acara kayak blind date gitu, kayaknya seru ya. Gimana menurut kamu? Oke, anyway teman-teman, kita masih bakal balik lagi di Love Lab. Yes, bareng Profesor Cinta Ica Maisa hari ini. Dan kali ini kita akan puterin lagu dari Baby Monster, I Like It.

0: Ibu, Indonesia itu ada berapa pulau?
1: Ada lebih kurang 17.000 pulau, nak. Dan tahu nggak kamu, bukan pulau Indonesia aja yang banyak. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, tapi daerah Indonesia juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan juga ada lebih dari 600 suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara.
0: Wah, berarti Indonesia itu rumah dari banyak suku bangsa ya, Bu?
1: Iya, nak. Indonesia juga adalah rumah dari beragam flora dan fauna loh, nak.
0: Wah, berarti Indonesia itu sangat beragam ya, Bu?
1: Iya, nak. Jadi kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita berkesempatan hidup dan besar di tanah air yang memiliki banyak keragaman.
0: Iya, Bu. Aku bangga menjadi warga negara.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produe, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama aku Ica Maisa di Love Lab. Yes. Nah, kali ini kita coba kembali lagi ke pertanyaan awal kita ya. Apakah si dating apps ini worth it? Jawabannya bisa sangat worth it kalau dipakai dengan ekspektasi yang realistis dan juga kesadaran penuh. Dimana dating apps adalah sarana yang baik juga untuk membuka pintu perkenalan. Tapi kualitas hubungan tetap ditentukan sama komunikasi nyata dan juga proses saling kenal di dunia nyatanya juga ya. Dan kuncinya itu ada pada gimana nih menjaga kesehatan mental sendiri selama menggunakannya. So, tetapkan batasan yang jelas, jangan ragu untuk istirahat sejenak kalau misalnya kamu mulai ngerasa kayak capek atau jenuh, dan tetap utamain keselamatan diri pastinya ya. Karena pada akhirnya nih, mau lewat aplikasi atau secara konvensional, hubungan yang sehat dan juga bermakna itu selalu butuh waktu, kejujuran, dan juga usaha dari kedua belah pihak. Jangan mau cuma sendiri aja nih yang usaha, harus tetap dua-duanya ya. Nah, terus abis itu kamu tinggal kayak, apakah ini memang apa yang aku butuhkan? Ya, jangan dinilai dengan apa yang kamu inginkan ya, tapi butuhkan. Kalau kamu inginkan, aku yakin kamu pengennya seseorang yang perfect, yang kayak bisa keluar dari layar kaca ya. Tapi tidak semua manusia seperfect itu, teman-teman ya, pasti ada kurangnya juga. And semoga kamu bisa menimbang, memilah dan memilih yang baik ya. Pokoknya semoga apapun pilihan kamu itu bisa memberikan kamu kebahagiaan dan menemukan kamu dengan someone yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersama kamu. And thank you so much sudah join bareng sama aku di Love Life. Sampai jumpa di Love Life berikutnya ya. So tetap bijak buat melangkah dan menjaga hati. Abis ini kita akan masuk ke story of the day. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu nggak punya pasangan?
2: Santai, nggak usah khawatir.
1: Karena ada siapa nih?
2: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
1: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
2: 5 pagi
1: sampai
2: 12 malam.
1: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
2: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
1: Ada aku, Robi.
2: Ada Ica Maisa.
1: Ada Ashabul.
2: Selfie.
1: Emil.
2: Utari.
1: Uti.
2: Dan Andin.
1: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
2: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
1: gak perlu baper ya.
2: Ada Pro 2 yang selalu ada.
3: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
2: 94,8 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2, hai, welcome back with Ica Maisa di sini dan aku setia menemani kamu di malam hari ini. Kita udah ada di Story of the Day. Buat kamu yang mau request, boleh banget request bareng kita. Nah, aku kepo nih malam ini karena tadi abis Love Lab. Aku penasaran deh, apa ya makna cinta buat teman-teman Pro 2? What is love? Kira-kira apa? Kayak gimana sih kamu menanggapi cinta itu? Nah, kali ini boleh banget kamu request di WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya, di 0811-6699-480. Langsung aja coba chat kita, what is love menurut kamu, dan juga requestnya boleh juga. Terus juga boleh di Instagram kita @pro2bukittinggi, boleh juga calling. Kamu calling. Oke, boleh ya. Nah, kali ini udah ada berapa yang masuk. Kali ini dari teman-teman berbinar yang udah banyak banget request dari jam 9 teng tadi ya. Katanya dari Kak Elizabeth yang request lagunya Sabrina Leonor selesai, boleh. Kak Fitri juga, Kak Vika juga, terus juga 081319597 sekian. Terus juga ada 0882256 sekian. Terus juga 0812-9298 sekian. Ini request lagunya yang sama. Kenapa sih kalian harus merequest lagunya di awal terus, selesai dulu? Padahal ini acara masih 2 jam ke depan. So, gak apa-apa lah ya. Okay, dan tapi semoga nih cintanya gak selesai sampai di situ aja ya, teman-teman ya. Semoga kamu bisa melanjutkan cintanya, ataupun kalau memang sudah usai yang dulunya, ya udah, semoga dapetin cinta yang baru yang akan ada selamanya. Next, kali ini ada Kajresoy 90, katanya kalau menurut dia cinta itu adalah kasih sayang dan komitmen yang tulus. Bisa juga, ini tuh termasuk salah satu kategori cinta ya kalau menurut aku, karena kayak cinta itu susah sebenarnya digambarkan oleh kata-kata ya. Dimana perasaan nyaman, perasaan sayang itu juga ada, komitmennya juga ada, semuanya ada. Sebenarnya cinta itu lebih dari sebedar kata-kata ya, teman-teman. Anyways, Kak Jresoy 90 request lagu Samuel Cipta, Jagat Rasa. Boleh ya, nanti kita puterin ya. So, buat teman-teman yang masih mau request, boleh silahkan request aja langsung ke WhatsApp-nya kita, juga boleh di 0811-6699-480, atau mungkin di Instagram kita @pro2bukittinggi, tadi aku udah up story-nya, langsung aja ya. And kita ke lagu yang pertama dulu, ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Still here with Richa Mindset, teman-teman produser, dan masih kita bakal lanjut lagi ya dengan pertanyaan-pertanyaan aku tadi. Kira-kira apa sih yang sebenarnya kamu pikirkan tentang cinta? Cinta itu kayak gimana sih, ya kan? Karena mungkin banyak orang yang kayak sampai sekarang tuh belum mengerti sebenarnya cinta itu seperti apa, ya kan? Nah, kali ini kalau dari Instagram udah ada beberapa lagi yang masuk nih, teman-teman. Ada dari siapa nih? In Blue One, katanya cinta itu sayang tanpa syarat, real, yes. Tapi somehow kita harus menetapkan syaratnya juga sih, teman-teman. Gak mau di lossin gitu aja, kayak kita tuh tetap harus apa ya? In this, it's not about in this economy ya. In this situation gitu, teman-teman ya. Karena kayak kita juga harus menyesuaikan. Kalau dulu mungkin iya, nah kalau sekarang realistisnya aja deh gitu kan. Next itu ada underscore Gempi, katanya love itu memberi tak berharap kembali. Request lagunya PC Kota sedikit lebih lama. Oke. Nah, dan cinta itu sayang tanpa syarat, requestnya Fajar Nur, salah apa aku? Gimana ya? Sebenarnya cinta itu maknanya cukup luas ya, teman-teman ya. Dan cinta itu enggak cuma terbatas sama hubungan romantis antar pasangan aja, tapi hadir di berbagai bentuk juga. Dan sebenarnya cinta itu penjelasannya juga bisa banyak, bisa secara sosiologis atau hubungan antar manusia, ada juga secara psikologisnya, terus juga ada secara biologis dan sains. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut nanti ya. Nanti kita coba nih jabarin tentang cinta ini, teman-teman. Tapi kita ke Fajar Nur dulu dengan salah apa kok.

0: Sid, lihat deh di medsos ini. Isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
1: Hele, gaya kamu, Dik. Sadar gak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai Kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
0: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
1: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
0: Bener juga ya. Berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
1: Tepat banget. Yuk ah, lanjut belajar lagi.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman berdua masih ngomongin soal cinta. Apa sih itu cinta? Kita akan mengenal cinta itu lebih jauh, teman-teman. Tapi sebelum itu aku bacain dulu ya. Request berikutnya ada Kak Putri yang request lagunya Nabila Takia, Tak Semudah Hom Pimpa. Nah, ini sama dengan cinta nih ya. Cinta itu emang gak semudah Hom Pimpa itu penjelasannya, teman-teman. Terus juga ada Kak Putra. Ini tadi Putri, sekarang Putra. Yang request lagunya Putri Aryani, Holding On. Oh boleh, ini salah satu lagu terbarunya Putri Aryani juga ya. Nah, udah ada nih di kita. Jadi lanjut lagi nih, aku bahas dulu sedikit. Karena kalau ngomongin soal cinta kan emang gak ada habisnya ya. Jadi sebenarnya kalau secara sosiologis atau hubungan antar manusianya itu, cinta itu bukan sekedar rasa suka biasa, tapi itu adalah rasa kepedulian yang mendalam, komitmen juga, empati juga, serta punya keinginan untuk ngelihat orang yang dicintai bahagia dan juga berkembang. Nah, cinta itu ngelibatin rasa saling menghormati juga nih, teman-teman. Di mana ada penerimaan atas kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Karena kita enggak boleh egois dalam cinta ya. Dan juga cinta ini harus bisa saling mendukung. Nah, intinya bisa saling melengkapi juga satu sama lain ya. Dan kalau kita ke teori dikit nih ya, teman-teman, kalau secara psikologisnya itu ada 3 teori komponen cinta dari Robert Sternberg ya, Triangular Theory of Love. Yang sebenarnya cinta itu cinta sejati itu, consummate love, itu ada 3 elemen utamanya. Yang pertama itu adalah intimacy, di mana itu ternyata kita punya ketertarikan emosional kepada seseorang, terus juga merasakan kehangatan dan ada nih rasa kedekatan batinnya gitu ya. Kalau mungkin kamu bilang sedekat nadi selama ini, kedekatannya sedekat batin ya. Terus juga ada hasrat atau passion ya, dimana kamu ketika melihat seseorang tuh kayak dia tuh punya daya tarik fisiknya sendiri, terus kamu juga punya romansanya sendiri nih gitu, serta juga ada dorongan emosional yang kuat untuk si orang ini, kayak kamu punya kayak ketertarikan gitu sama orang ini. Terus last but not least ada komitmen, teman-teman, di mana keputusan untuk mempertahankan dan memperjuangkan hubungan, baik itu waktu senang maupun susah. Karena kita tahu cinta itu bukan hanya di saat bahagia aja, tapi juga di saat susah, saat senang, di saat kita jatuh terpuruk. Nah, cinta itu yang harus ada justru ya, bukan hanya di saat bahagianya aja. Karena balik lagi yang kayak tadi, cinta tuh saling melengkapi. Dan kita juga harus bisa nih menekan ego masing-masing. Gak boleh nih egonya dipaksain semua. Karena kalau ego kamu presain, berarti itu cinta kamu jatuhnya udah toksik sendiri. Dan kamu sebagai orang yang menerima juga, ketika ada ego yang mencuat kayak gitu, kamunya juga yang kasihan gitu kan. Karena I think it's not all about love, kayak lebih ke obsesi sih, lebih kayak tepatnya aku bilangnya kayak gitu ya. Ya, memang ya, gak segampang itu untuk kita bisa mempelajari cinta, teman-teman. Bahkan kayak banyak sekarang ada di luar sana gimana cara kita mempelajari cinta, bagaimana kita cara mempelajari seseorang tertarik pada kita, tuh ada pelajarannya. Jadi kayak bener banget nih kayak lagunya Nabila Takia ya. Cinta itu tak semudah Hom Pimpa. Ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Hom Pimpa.

0: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, Tantangan Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita masih ngebahas soal cinta ya. Memang cinta itu emang sulit banget diungkapkan dengan kata-kata. Apakah kita bisa membedakan antara cinta dengan ambisi? Tentu bisa. Nah, tapi kadang orang yang sudah terlanjur dibutakan oleh perasaan itu susah nih ngebedainnya. Nah, kali ini aku coba spill beberapa hal yang membedakan antara cinta dan juga ambisi atau obsesi atau juga ego ya. Mungkin pada akhirnya bisa ngebawa kamu ke sesuatu yang toksik, hubungan yang toksik ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk cinta tuh fokus utamanya tuh lebih ke siapa orangnya nih. Kamu bisa menerima semua karakternya dan juga bisa menerima segala macam perbedaannya gitu ya. Yang tentunya harus tetap didiskusikan, ya kan? Gak boleh nih salah satunya juga kayak, ah oh, mau terima ini, main terima aja. Tapi ternyata gak sesuai dengan keadaan yang kamu miliki. Jadi gak bisa juga, tetap harus didiskusiin ya. Nah, sedangkan untuk ambisi tuh lebih ke apa yang bisa dikasih. Atau mungkin gimana dia tuh bikin dirinya tuh bisa terlihat atau terasa gitu ya. Jadi kayak dia pengen mengukur nih keberadaannya dia, lebih kayak gitu. Dan untuk cinta sendiri itu tuh kamu bisa menerima proses tumbuhnya bersama, termasuk juga kekurangannya ya, karena kan gak dari awal tuh mungkin 100% bisa cocok. Bahkan mungkin untuk pasangan yang udah berpuluh-puluh tahun pun bersama juga gak bisa 100% cocok. At least mereka bisa selalu meningkatkan kecocokannya itu ya. Dan kalau misalnya pasangan kamu rasanya ingin ngerubah diri kamu nih sesuai dengan ekspektasi atau standar pribadinya dia, nah itu tuh udah masuk ke dalam ambisi atau mungkin ego ya. Karena ya kita tuh gak bisa ngerubah seseorang, teman-teman ya, kecuali mungkin itu kebiasaan ya kan, bukan karakter. Kalau karakter tuh susah banget dirubah justru. Nah, terus kalau misalnya hubungan kamu tuh cukup menghargai dinamika dan juga pilihan hidupnya masing-masing, nah itu tuh yang disebut sama cinta. Saling menghargai ya, bukan malah justru saling menjatuhkan. Atau mungkin bahkan justru bisa bikin kamu tuh kayak kecewa berat atau mungkin marah kalau misalnya pasangannya gak berkembang sesuai alur yang diinginkan, apalagi udah main tangan. Nah, itu namanya udah ambisi, udah ke ego ya, gak bisa banget egonya kesentil ya. Itu bukan cinta, teman-teman. Jangan sampai kamu terperangkap di rasa yang seperti itu ya. Dan kalau misalnya hubungan kamu bikin kamu tenang, aman, dan juga membumi atau mungkin grounded, nah itu cinta yang harus kamu pertahankan. Bukan malah sesuatu yang justru bikin kamu cemas, terus nuntut, dan takut kehilangan kontrol. Jangan, lebih baik itu dilepaskan. Aku tahu itu gak segampang ucapan aku saat ini, tapi percayalah, suatu saat kamu akan merasakan akibatnya ya. Dan juga untuk cinta itu juga bisa menghargai boundaries dan juga ruang pribadi. Meskipun mungkin pasangan gitu ya, tetap harus ada ruang pribadinya biar kamu juga merasa diri kamu tuh punya waktu untuk diri kamu sendiri juga ya kan. Especially kalau kamu bisa dapetin pasangan yang mengerti waktu me time, nah itu wow, it's a blessing ya, kayak keberuntungan gitu, berkah ya. Tapi kalau misalnya pasangan kamu tuh nganggap keberadaan pasangan sebagai tanda keberhasilan atau pencapaian, no, bukan itu ya sayang ya. Karena kalau dia merasa kayak dia punya pasangan itu keberhasilan, ya enggak. Tapi kalau kalian bisa melalui segala hal itu bersama, ya udah, berarti itu satu pencapaian dia juga, keberhasilannya bersama. Dan juga tetap harus ada ruang ya, teman-teman ya. Jangan sampai kayak ah gak mau, ah itu pokoknya harus aku semua. Oh tidak ya, kehidupan seseorang itu bukan hanya berfokus pada satu titik aja, banyak titik-titik yang harus dilewatinya. Jangan sampai itu justru membawa kamu ke sebuah hubungan yang toksik ya. Anyways, teman-teman, kita bakal lanjut lagi di story of the day kali ini. Tapi aku akan putarin dulu satu lagu dari Hara yang cocok banget mungkin tentang cinta ini ya, sesuatu yang aneh tapi nyata. Nah, ini dia, Hara, aneh tapi nyata.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Produknya gak kerasa udah mau mengakhiri di jam 10. Ya, kita sebentar lagi akan masuk ke jam 11. Dan buat teman-teman, ya semoga ya obrolan tadi bisa membawa kamu untuk menjadi menemukan cinta yang memang sehat, bukan membawa kamu pada hubungan yang toksik yang disetir oleh ambisi yang akhirnya berpotensi pada toxic relationship ya. Dan buat memastikan mana yang lebih dominan dalam hati kamu saat ini, coba deh renungin pertanyaan sederhana ini. Kalau misalnya pasangan kamu tuh gak pernah berubah dari kondisinya yang sekarang dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya, apakah kamu tetap memilih untuk berjalan bareng sama dia? Kalau jawabannya iya, itu adalah pijakan cinta. Tapi kalau jawabannya enggak, dia harus berubah dulu. Ada ambisi atau ekspektasi yang lagi dominan di dalam sana ya. Ya coba bertanya dulu, gak apa-apa kok, gak ada salahnya kok. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, daripada kamu terjebak di hubungan yang semakin lama justru semakin membuat kamu sakit sendiri ya. Dan semoga teman-teman produk di luar sana tidak ada lagi yang menjadi korban-korban toksik ya. And it's time for me to sign out, karena abis ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu istirahat kamu di malam nanti ya. Dan semoga nih kita bisa melewati ini bersama ya teman-teman, dan juga bisa melewatinya berdua bersama pasangan ya. Dan kita tutup hari ini dengan overnight, kita lewati berdua.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Hai teman Pro2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ci, ke mall yuk.
1: Yuk, pulang sekolah ya.
0: Jaket ini bagus ya, Ci, tapi mahal.
1: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
0: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
1: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
0: Tapi aku suka, gimana dong?
1: Udah, nanti aja.
0: Gak apa-apa deh, beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
1: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
0: Gak apa-apa, yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

pakeras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin, sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman-teman Produa, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Minggu, di tanggal 11 Oktober tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka!

إيمانا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
3: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
4: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
3: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
4: Be itu tara apa-apa kong Cipa.
3: Muni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
5: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
4: Oh, sebahaya itu, Bolo.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, perlindungan keanekaragaman hayati nasional menyangkut keberlanjutan ruang hidup serta hak masyarakat adat setempat secara nyata. Agenda krusial tersebut mengemukakan menjelang konferensi para pihak ke-17 konvensi keanekaragaman hayati COP17 di Yerevan, Armenia. Pertemuan global tingkat tinggi tersebut dijadwalkan berlangsung resmi mulai tanggal 19 hingga 30 Oktober 2026. Seluruh delegasi dunia akan mengevaluasi implementasi kerangka keanekaragaman hayati Global Kunming Montreal tahun 2022 secara menyeluruh.

0: Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Georgiou menyoroti posisi tawar diplomasi lingkungan hidup Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan konservasi alam sejatinya tidak hanya diukur dari luas kawasan hutan lindung yang dipetakan. Ia juga menilai forum global mendatang memiliki bobot strategis tinggi bagi reputasi kepemimpinan diplomatik bangsa Indonesia. Pertemuan tersebut juga sekaligus menguji keseimbangan antara agenda akselerasi pembangunan ekonomi nasional dan pelestarian alam berkelanjutan. Dan pengampanya senior isu hutan Green Space Syahrul Fitra menyoroti lambatnya proses harmonisasi regulasi pasca konvensi tingkat internasional. Setiap kesepakatan global tidak otomatis membawa dampak perubahan nyata tanpa koordinasi aktif antar lembaga pemerintah terkait. Beralih informasi terakhir, teman-teman Pro 2, pemerintah Indonesia menyiapkan fasilitas rehabilitasi guna mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Togar Sianipar mendorong aparat penegak hukum menerapkan sanksi rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Tim asesmen terpadu juga memerlukan standarisasi kerja untuk memilah korban ketergantungan dari jaringan pengedar narkotika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. And welcome to Sepada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, selamat pagi dimanapun kamu berada. Hai hai halo, bareng aku Robby Oktayas menemani kamu hari ini edisi 11 Oktober 2026. Teman-teman Pro2, kita masuk ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro2 yang bakal nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari pukul 6 hingga pukul 9. Dan kali ini kita bakal bahas satu peringatan yang jatuh pada tanggal 11 Oktober teman-teman, yaitu Hari Anak Perempuan Internasional atau International Day of the Girl. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengingat dunia tentang hak-hak anak perempuan dan berbagai tantangan yang masih mereka hadapi. Karena faktanya, sampai sekarang masih ada anak perempuan yang kesulitan mendapatkan pendidikan, menghadapi diskriminasi, bahkan kehilangan kesempatan untuk menentukan masa depan sendiri. Menurut UNICEF, tema Hari Anak Perempuan Internasional tahun 2026 ini adalah End Child Marriage and Invest in a Girl Right, yang berarti mengakhiri perkawinan anak dan berinvestasi pada pemenuhan hak anak perempuan. Tema ini juga mengingatkan kita bahwa anak perempuan berhak menikmati masa kecil, belajar, berkembang, dan punya kesempatan untuk menentukan pilihan hidupnya saat sudah siap. Jadi peringatan ini bukan hanya sekedar ucapan selamat atau unggahan di media sosial saja, tapi lebih dari itu teman-teman Pro2. Ini kayaknya jadi pengingat bahwa kayak anak perempuan itu juga punya hak loh untuk didengar, untuk dihargai, dan mendapatkan kesempatan juga yang sama untuk berkembang. Baiklah teman-teman Pro2, setelah kita tahu kenapa peringatan ini cukup penting, kita juga perlu melihat nih apa yang bisa dilakukan di lingkungan sekitar kita supaya hak anak perempuan ini benar-benar dihargai. Karena perubahan itu nggak cuma bergantung pada pemerintah atau organisasi yang besar, tetapi juga dimulai dari keluarga sekolah dan lingkungan pertemanan kita. Kita lanjut lagi, sesaat lagi kita break dulu dengan beberapa lagu di pagi hari ini. Ada lagu dari Three Composers dengan Rizky Billar, Salah Benar Buat Kamu. Oh.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pertumbuhan ekonomi akan lebih berarti jika manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Pelaku UMKM, pekerja, perempuan, anak muda, hingga masyarakat di daerah perlu memiliki akses terhadap peluang ekonomi. Tidak boleh ada yang merasa terlalu kecil untuk ikut berkembang. Ekonomi yang kuat bukan hanya tentang siapa yang paling besar, tapi tentang seberapa banyak orang yang bisa tumbuh dan berkembang bersama.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
0: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, salah satu hal penting yang perlu kita pahami adalah setiap anak perempuan ini berhak mendapatkan pendidikan, berhak merasa aman dan juga punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, teman-teman. Jangan sampai nanti ada yang merasa cita-citanya gak pantas dikejar hanya karena dia perempuan. Dukungan itu bisa dimulai dari hal yang sederhana ya, kayak misalnya gak meremehkan pendapat teman perempuan, gak membatasi cita-cita seseorang berdasarkan gender, terus serta berani juga nih mencari bantuan dari orang dewasa terpercaya ketika melihat ada anak yang mengalami perlakuan tidak adil atau merasa tidak aman. Jadi kita juga perlu memahami teman-teman bahwa perkawinan anak bukan persoalan sepele. Praktik ini bisa menghambat pendidikan, terus membatasi pilihan hidup dan juga membawa resiko bagi kesehatan setara serta kesejahteraan anak, maksud kami ya. Karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan, kesempatan belajar dan ruang untuk tumbuh sesuai usianya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
4: Adek, kakak beli kue donat loh.
5: Mau.
6: Adek mau, kak.
4: Tapi cuci tangan dulu ya.
6: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
4: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
6: Memangnya yang tadi salah ya?
4: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
6: Kenapa harus begitu, kak?
4: Supaya kumannya mati.
6: Kuman itu apa?
4: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
6: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
4: Ayo kita cuci tangan yang benar.
6: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di segmen terakhir ya. Nah, satu hal penting yang ditekankan dari UNICEF itu adalah memastikan anak perempuan punya kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan juga pasti ikut terlibat dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Misalnya, kayak di lingkungan sekolah nih, anak perempuan tuh harus punya kesempatan yang sama untuk belajar, terus mengikuti juga kegiatan, menyampaikan ide-ide, dan mengembangkan kemampuan mereka. So, jangan sampai ada anggapan bahwa suatu cita-cita atau bidang tertentu itu hanya cocok untuk laki-laki atau perempuan aja. Bahkan di lingkungan pertemanan, kita juga bisa nih mulai dengan nggak meremehkan pendapat seseorang hanya karena dia perempuan. Jadi begitu juga di keluarga, anak perempuan perlu diberi ruang untuk belajar, berkembang, dan juga membicarakan masa depan mereka. Nah, Hari Anak Perempuan Internasional ini mengingatkan kita bahwa perlindungan anak perempuan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi kayak UNICEF ini, teman-teman. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan kita semua ini punya peran kok untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan kesempatan yang setara juga. Jadi teman-teman Pro 2, yang perlu kita ingat itu adalah setiap anak perempuan berhak menikmati masa kanak-kanaknya, mendapatkan pendidikannya, merasa aman, dan punya kesempatan untuk menentukan masa depannya sendiri. Oke teman-teman Pro 2, itu tadi pembahasan kita hari ini tentang Hari Anak Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 11 Oktober. Semoga informasi ini bikin kita makin sadar kalau misalnya menghargai anak perempuan itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal bagaimana kita memperlakukan mereka setiap hari. Dan kita lanjut lagi program Sepada Kita, sesi kedua dari pukul 7 hingga pukul 9 ya. Pukul 7 sampai pukul 8, nanti bakal 9 pukul 8 sampai pukul 9, nanti bakal ada session yang ketiga. So, tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Ah, berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.